0: berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
3: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
4: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
4: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
5: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat program ini. Keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
4: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aci Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aci Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aci Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aci Binong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin a priori yang

0: baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
1: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
2: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
1: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
3: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
1: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
5: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran, kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
6: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
9: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Berikut dua di sini melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan Dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
4: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
3: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
4: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
3: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
4: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
4: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
4: Hehehe, kadang sih kadang.
3: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
6: Masih dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Iya, Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda pendengar sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan juga pendengar Pro 1 ada kabar gembira nih. Dan pastinya penuh semangat kreativitas yang dimana anak muda di Desa Adat Kapal Mengwi resmi unjuk gigi lewat ajang seru bertajuk Jongfest 2026. Dan juga pendengar festival perdana ini juga dibuka secara resmi oleh Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa yang bertempat di Lapangan Pratu Madilinggih Kelurahan Kapal. Dan ada pun beberapa poin menarik pendengar yang dimana Jongfest 2026 ini hadir sebagai ruang apresiasi bagi generasi muda lokal untuk mengasah kemandirian, mengekspresikan seni, serta menggali potensi daerah secara berkelanjutan. Yang kedua pendengar, selain ajang hiburan dan seni, festival ini juga melibatkan berbagai pelaku UMKM lokal untuk menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Dan juga pendengar, untuk nama dari Jongfest ini diangkat dari jejak sejarah kuno kawasan Desa Adat Kapal, sehingga festival ini sekaligus jadi sarana mengedukasi generasi muda akan warisan leluhur mereka. Wow, luar biasa sekali pendengar, ini juga sudah berlangsung sampai hari kemarin ya dari Jongfest 2026 ini yang perdana dilaksanakan di tahun 2026. Dan pastinya apresiasi yang setinggi-tingginya buat pemuda-pemudi lokal yang terus aktif untuk bikin gerakan kreatif dan berdampak positif bagi masyarakat. Dan juga pastinya pendengar, nanti Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda karena di pukul 9.05 nanti kami juga akan hadirkan untuk Anda Dialog Denpasar pagi hari ini dengan topik pengendalian PMK dan LSD menuju ketahanan pangan. Jadi jangan sampai kelewatan pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Threads Novia Sarita Broni mengunggah video isinya memperlihatkan Purbaya sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan disertai narasi sebagai berikut. Gebrakan apalagi ini, Pak Purbaya dilantik jadi Gubernur BI. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mengusut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci Purbaya dilantik menjadi Gubernur BI ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Turnback Hoax kemudian menelusuri cuplikan video tersebut dengan bantuan Google Reverse Image Search, yang dimana hasilnya ditemukan unggahan serupa yang dibagikan akun TikTok perwira tanpa jabatan pada Kamis 3 September 2026. Pengunggah menyebut bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purbaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru. Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci pelantikan Gubernur Bank Indonesia 2026. Hasil teratas mengarah ke artikel di laman resmi Bank Indonesia www.bi.go.id yang tayang pada Rabu 2 September 2026. Diketahui di hari tersebut, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia AIDAS, Budiman juga sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Sebagai informasi, dilansir dari pemberitaan Tempo.co, per Senin sore 14 September 2026, Purbaya telah dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo. Posisi tersebut kemudian digantikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Dilansir dari CNBCIndonesia.com, Purbaya mengungkap rencananya untuk menikmati masa pensiun dengan kembali menjalankan hobinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konteks asli dokumentasi adalah momen Purbaya yang kala itu masih menjadi Menteri Keuangan menghadiri pelantikan Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti pada Rabu 2 September 2026. Jadi video berisi klaim Purbaya dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia itu merupakan konten yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Denpasar pagi ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, seperti yang tadi Sukma sudah sampaikan bahwa setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda Dialog Denpasar pagi hari ini, pengendalian PMK dan LSD menuju ketahanan pangan. Tapi sebelum kita menuju Dialog Denpasar pagi hari ini, pendengar, kita akan dengarkan dulu satu

0: pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK, dan juga lumpy skin disease LSD pada hewan ternak merupakan kunci utama dalam menjaga ketersediaan protein hewani demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Berikut adalah poin-poin penting mengenai pengendalian PMK dan LSD menuju ketahanan pangan. Pertama, ancaman PMK dan LSD pada sektor peternakan. PMK atau penyakit mulut dan kuku, penyakit sangat menular yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kambing, dan babi, menyebabkan penurunan berat badan, produksi susu drastis, hingga kematian pada hewan muda. LSD atau lumpy skin disease, penyakit kulit berbenjol pada sapi yang disebabkan oleh virus, memicu kerugian ekonomi berupa kerusakan kulit, penurunan produksi susu, dan gangguan kesuburan. Dampak pangan, penurunan populasi ternak secara langsung mengancam ketersediaan daging dan juga susu nasional, serta mengganggu program strategis pemerintah seperti makan bergizi gratis MBG. Kedua, strategi pengendalian pemerintah. Vaksinasi berbasis zona. Pemerintah mengalokasikan jutaan dosis vaksin secara tertarget ke wilayah endemik berdasarkan tingkat risiko dan kepadatan ternak. Biosecurity ketat, memperketat pengawasan lalu lintas hewan antar kabupaten dan antar provinsi, serta memperkuat fungsi pos pemeriksaan hewan dan balai besar veteriner. Penerapan kompartemen bebas penyakit, menyiapkan skema kawasan atau unit usaha peternakan mandiri yang menerapkan biosecurity ketat sehingga lalu lintas ternak sehat lebih cepat dan aman. Kemudian aksi kolektif, melibatkan peternak, akademisi, dinas daerah, hingga media untuk aktif mengedukasi masyarakat, serta menangkal informasi keliru atau hoax seputar vaksinasi.
1: Baik pendengar, selamat pagi, sampai jumpa kembali dalam Dialog dan Pasar pagi ini, Senin 28 September 2026. Dan topik kita pada pagi ini yaitu pengendalian penyakit mulut dan kuku PMK dan lumpy skin disease atau LSD menuju ketahanan pangan. Dan pendengar, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan nasional. Dan di Provinsi Bali, sektor peternakan memiliki peran yang sangat vital, khususnya untuk menyediakan kebutuhan pangan yang berasal dari hewan, yaitu berupa daging dan juga susu. Serta sektor ini juga menopang perekonomian dan juga kesejahteraan dari peternak-peternak yang ada di Bali. Dan beberapa waktu terakhir ini sektor peternakan menghadapi beberapa tantangan, diantaranya munculnya penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD. Dan kedua penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan produktivitas ternak, tetapi juga pada kesejahteraan peternak dan juga stabilitas pangan daerah. Untuk itu, dalam Dialog dan Pasar pagi ini kami sudah menghadirkan dua orang narasumber yang nanti akan mengupas tuntas masalah ini selama kurang lebih sampai pukul 10 nanti. Untuk itu kita sapa

0: dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio, yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Bapak Dr. Iwayan Sunade. Selamat pagi, Pak Kadis.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Ibu.
0: Ya, selamat pagi dan sampai jumpa lagi ya, Pak Kadis ya, dalam dialog dan pasar pagi ini yang nanti akan bersama-sama mengupas tentang PMK dan LST. Dan yang kedua, pendengar narasumber di studio sudah hadir Koordinator Laboratorium Biotek BBV Balai Besar Veteriner dan Pasar, Medik Veteriner Ahli Madya, Ibu Dr. Hewan Ana Agung Sagung Dewi MP. Selamat pagi, Bu Agung.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Ya, Om Swastiastu, terima kasih sudah hadir Pak Kadis dan juga Bu Agung di studio langsung nih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyakit mulut dan kuku dan juga LSD ini. Nah, mungkin ke Pak Kadis dulu ya, Bu Agung ya, karena Pak Kadis yang tahu ini kondisi ya, di lapangan ya, nanti dilengkapi dengan dari Bu Agung juga. Bagaimana kondisi di lapangan saat ini, meskipun tadi pagi sudah sempat ya Pak Kadis ya memberikan penjelasan kepada pendengar Pro 1 RRI, namun mungkin dalam dialog ini lebih detail lagi ya Pak Kadis ya, bagaimana tentang situasi terkini penyebaran PMK atau LSD di Bali ini, sudah kita sudah nol atau masih ada kasus, Pak Kadis, silakan.
1: Terima kasih Ibu, terima kasih Bu Gung dari Baby Bed. Om Swastiastu, selamat pagi. Semeton Bali dimanapun berada, nggih. Ditiang perlu jelaskan terkait dengan penyakit PMK maupun penyakit LSD. Yang pertama adalah penyakit PMK, di mana sebelumnya Bali adalah daerah bebas dari penyakit PMK. Penyakit PMK masuk di bulan Juni tahun 2022. Saya ingat betul itu ketika saya masih di Jakarta nih, Ibu. Mendapat penugasan dari pimpinan, ada berita yang sangat tidak enak, sangat gimana ya, menyedihkan pada saat itu. Kenapa? Karena otomatis kami mendapatkan pekerjaan tambahan yang sangat luar biasa, karena ini merupakan ketahanan pangan di bidang peternakan adalah terkait dengan daging, daging hewani. Pada saat itu, padahal tugas kami belum selesai pada saat itu, masih di Jakarta dan langsung pulang, Bu. Langsung pulang, besoknya kita panggil, kita melaksanakan atau melakukan rapat intern dengan dinas, dan kita melebar dengan rapat-rapat dengan instansi lintas sektor seperti Baby Pet, karantina, akademisi, ya, kita semua undang untuk membicarakan terkait dengan penyakit, karena penyakit ini sangat membahayakan, membahayakan banget. Pertama kali kena itu adalah di Kabupaten Gianyar, sebanyak 38 ekor. Hanya selang seminggu sudah menyebar ke semua kabupaten, Karangasem, Buleleng, terutama adalah di Sumber Kelima, Sumber Kelampok juga kena, terutama di daerah, apalagi Jembrana dekat dengan daerah perbatasan Banyuwangi, karena Bali ada di tengah-tengah, Ibu. Pada saat itu Banyuwangi sudah kena terlebih dahulu. Ada senior saya menyampaikan, Pak Kadis, karena satu bulan tujuh hari, bulan pitung dina istilahnya, Bali pasti akan tertular. Saya nggak yakin gitu. Ternyata benar, Bu. Bulan pitung dina atau satu bulan tujuh hari, lebih satu hari Bali kena itu yang di Gianyar. Nah, kita mulai melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Dan kita melakukan vaksinasi. Nah, karena pada saat itu baru kena, kita minta vaksin langsung ke pusat, Ibu. Kita minta vaksin ke pusat. Nah, untuk mempercepat memutus penyakit PMK yang ada di Bali itu, kita melakukan pemotongan secara bersyarat. Nah, itu pemotongan secara bersyarat itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ya. Karena sapi yang kita akan potong itu adalah pemilik, ada pemiliknya, peternak kita. Peternak kita. Kita nego-negoan ini dengan peternak kita. Tetapi dia minta kompensasi. Kompensasi pada saat itu kita langsung ke pusat, Astungkare, ya. kita diberi 1 ekor 10 juta. Jadi sapi-sapi kita itu kalau pada saat itu kena 508. Kita lakukan pemotongan secara bersyarat. Begitu selesai pemotongan bersyarat itu, sudah enggak ada lagi, Bu. Tuntas semua. Hanya kalau enggak salah itu 3 bulan selesai, Bu. Karena kita juga mendapat tekanan-tekanan dari pusat. Karena tahun 2022 ada event yang sangat besar di Bali, adalah G20 saat itu, gitu loh. Supaya Bali ini bersih dari semua penyakit. Kita lakukan vaksinasi. Sampai sekarang kita lakukan vaksinasi untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit PMK ini. Nah, lagi sekali Astung Kare, sampai saat ini belum ada lagi laporan dari petani kita atau peternak kita terkait ternak-ternak mereka kena penyakit PMK. Sudah enggak ada lagi. Artinya tidak ada laporan, artinya kan sudah tidak ada lagi penyakit PMK di lapangan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, penyakit LSD, lumpy skin disease, ya. Ini juga pertama kali kena di daerah Jembrano. Sama juga kayak PMK, karena daerah Banyuwangi, kita perbatasan dekat banget. Karena penularan virus PMK juga sangat cepat. Itu kan dibawa oleh lalat, Ibu. Dibawa oleh lalat, Bapak Ibu semua, masyarakat Semeton Ditiang Sereng Sami, ini perlu waspada, ya. Lakukanlah secara rutin, secara berkala, untuk biosecurity. Biosecurity-nya, kalau untuk disinfektan, kita punya. Kita punya. Dan disinfektan sudah kita salurkan ke masing-masing dinas peternakan, dinas pertanian dan peternakan kabupaten kota sebali. Itu disinfektan sudah ada untuk mengantisipasi, ya. Ketika kandangnya jorok banget, jangan sampai jorok-jorok banget, tolong lakukan biosecurity atau disinfektan kita sudah kasih, semprot atau spraying agar lalat-lalat tidak lagi mengerumuni sapi-sapi kita. Itu juga yang pertama kali kena adalah daerah Jembrano. Sampai saat ini yang kena itu 38 ekor. Dan itu pun sudah tidak ada lagi laporan ke kita. Dan dengan cepat pemerintah pusat merespon permintaan kita, dikasih 6.400 dosis vaksin LSD. Dan sampai sekarang kita masih melakukan itu. Tidak cukup dengan itu, kita juga melakukan pembatasan lalu lintas dari daerah tertular ke daerah yang belum tertular. Karena Jembrano kan berbatasan dengan Tabanan, Niki. Dan berbatasan dengan Buleleng. Sangat dekat banget. Itu kita lakukan bukan pembatasan. Kita lakukan stop untuk melakukan lalu lintas di antara Kabupaten Jembrano, Buleleng, dan Tabanan. Itu. Dan sampai saat ini sudah bisa kita tangani dengan baik. Dan vaksinasi tetap berjalan. Dan kita sudah melakukan juga bekerja sama dengan BabyPet untuk melakukan surveillance, ya. Ketika masih bergejolak laporan dari masyarakat, ada laporan banyak, otomatis kami minta bantuannya dari BabyPet untuk turun langsung untuk melakukan pengujian. Mudah-mudahan tidak ada lagi ke depannya. Mungkin untuk sementara itu dulu dari saya, Ibu. Mungkin dari Ibu Gung bisa memberikan penjelasan terkait dengan uji lab, surveillance untuk nanti sapi maupun kerbau yang keluar dari provinsi nanti setelah ini saya sampaikan lagi, Bu.
0: Baik, ya, baik.
1: Untuk sementara nih, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin sebelum ke Bu Agung, dapat ditegaskan kembali Pak Kadis, kalau Bali saat ini sudah bebas PMK dan LSD.
1: Ya, jadi rencananya kami tahun 2027 kami akan membuat surat ke pusat agar dibuka zona merah untuk Bali. Karena selama ini walaupun Bali sudah tidak ada lagi penyakit PMK, tetapi zona merah yang ada di peta masih merah.
0: Masih ada.
1: Itu rencananya kami bersurat ke pusat agar zona merah untuk Bali bisa dibuka. Artinya Bali sudah bisa melalui lintaskan ternak ke Provinsi Bali, dari Provinsi Bali kemanapun, dari provinsi luar Bali. Karena dari merah ke merah itu masih memungkinkan bisa kita kirim, tetapi dari merah ke hijau itu tidak boleh. Kalau kita sudah buka dari merah menjadi hijau, kita bebas untuk melalui lintaskan ternak-ternak kita.
0: Saja, ya.
1: Ya, dan kami sudah bicarakan itu dengan Kementerian Pertanian, terutama adalah di Dirjen Peternakan untuk merespon permintaan kami nanti, gitu loh. Ya, karena sudah, dan Ada satu syarat yang diminta oleh pusat agar kita stop melakukan vaksinasi PMK. Kita coba selama setahun atau dua tahun. Kalau kita stop melakukan vaksinasi PMK, kalau tidak ada lagi hewan-hewan kita atau tanda-tanda lagi kena penyakit PMK, itu mungkin bisa dibuka, Ibu. Nah, untuk lalu lintas ternak kita, ya, kita tetap membuat rekom pemasukan dan pengeluaran. Itu dasar kita, ya. Kalau kita mengeluarkan ternak dari Bali, rekom permintaan dari luar provinsi Bali seperti apa, tetap kita penuhi.
0: Baik.
1: Supaya tidak ada masalah di karantina seperti itu.
0: Ya, baik. Nanti itu dibahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Kita ke Bu Agung dulu, Bu Agung. Bagaimana seperti kata Pak Kadis tadi, BB veteriner ini adalah sohibnya ya dinas pertanian dan peternakan ketahanan pangan Provinsi Bali. Nah, seperti apa Bu peran dari BB Vet ini dalam turut serta mengendalikan PMK dan juga LSD ini, Bu? Silakan, Bu.
2: Baik, terima kasih, Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu, seluruh pendengar ya, Radio Republik Indonesia. Kami dari Balai Besar Veteriner dan Pasar sebagai mitra kerja dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali maupun yang ada di Kabupaten Kota se-Bali. Sebagai laboratorium tentu kami melakukan pengujian ya. Artinya tugas kami sebagai laboratorium sebagai di Balai Besar Veteriner Pasar itu adalah melakukan surveillance, membantu dinas di bidang surveillance, kemudian melakukan investigasi jika ada laporan kasus. Kemudian kami juga melakukan pengujian, akhirnya setelah sampel yang kami ambil di lapangan, kami melakukan pengujian di laboratorium. Khusus untuk PMK ini maupun LSD juga, kita melakukan pengujian itu di laboratorium bioteknologi dengan teknik polymerase chain reaction, namanya PCR. Gitu ya, jadi sampel yang diambil itu pada saat kita ke lapangan, kita mengambil sampel bisa berupa swab dari air liur dari sapi itu maupun darah juga. Kemudian kita uji. Nah, uji ini merupakan uji konfirmasi dari gejala klinis yang terlihat di lapangan. Kemudian dikonfirmasi di laboratorium untuk memastikan apakah virusnya virus PMK ataukah mungkin atau yang lain. Nah, dari data yang kami miliki di Balai Besar Veteriner dan Pasar untuk 10 Juni 2022 itu kami telah menguji sampel. Dan dari hasil uji kami itu 7 kabupaten kota dikategorikan zona merah, yaitu antara lain Gianyar, Buleleng, Karangasem, Bangli, Denpasar, Jemberana, dan Badung. Nah, itu terkonfirmasi positif dari hasil uji PCR kami yang kami lakukan. Kemudian tahun 2023 dari 2129 sampel yang kami uji, pada saat itu hanya 2 sampel yang positif. Kemudian di tahun 2024 dari 1267 sampel yang kami uji, hanya 3 sampel yang positif. Nah, kemudian di tahun 2025 dari 4974 sampel yang kami uji, positif PCR, dari hasil uji PCR itu adalah 31 sampel positif PMK. Kemudian di tahun 2026 dari 3879 sampel yang kami uji, semuanya negatif. Nah, berarti sudah sepertinya tidak ada ya Pak.
1: Tidak ada.
2: Ya, itu begitu juga sampel yang kami anggap sampel pasif gitu. Balai Besar kan melakukan surveillance aktif dan pasif. Aktif itu kami yang ke lapangan gitu. Kemudian pasif itu kami hanya menerima dari sampel dari customer, dari stakeholder yang akan melintaskan ternaknya. Jadi sebagian ada yang minta PMK memang karena daerah tujuan itu minta PMK, bebas PMK, dan memang selama ini memang tidak ada, hampir negatif. Memang harus negatif untuk bisa dilalui lintas.
0: Baru bisa keluar seperti
2: ya,
0: itu ya.
2: Keluar, gitu.
0: Kalau positif belum bisa lalu lintas kan keluar berarti
2: ya,
0: Bu Gung,
2: ya. Positif harus dia ganti lagi sapinya, tidak sapi.
0: Berarti bisa. Artinya masyarakat yang ingin mengecek ternaknya itu bisa datang ke BB Vet.
2: Bisa. bisa langsung ke datang ke BPET, atau kalau peternak bisa melalui dinas dulu, nanti dinasnya yang ngambil sampel nanti bisa bawa ke kami, atau memang peternaknya sendiri bisa langsung ke balai kami.
0: Ya ya ya. Terus ini kan ada dua jenis penyakit Bu Agung, PMK dan juga LSD. Ya, ini kan sama-sama menyerang sapi ya Pak Kadis, ya. Ini ada gejala klinis yang bisa diamati langsung perbedaannya, yang mana sapi yang terkena PMK, yang mana terkena LSD.
2: Ya, baik Ibu. Kalau sapi terkena PMK gitu kan, tentu gejala klinisnya memang semua ada demamnya pasti itu. Kemudian penurunan nafsu makan, dan yang menciri sekali di PMK itu ada lesi di lidah, di mulutnya itu lumpuh-lumpuh itu, dan juga di kukunya itu kalau di yang PMK yang menciri di sana, di sekitar mulut lidah itu lepuh-lepuh begitu, dan di kaki, di kuku. Kalau LSD itu kan dia di kulitnya benjol-benjol, makanya disebut dengan penyakit kulit berbenjol. Dia benjol-benjol-benjol gitu di kulitnya gitu. Memang semua demamnya pasti ada, penurunan nafsu makan pasti ada. Dan itu bedanya dia di sana, penyakit itu. Yang satu di kulit gitu. Di benjol-benjol-benjol-benjol di kulitnya itu, itu yang disebabkan, yang penyebarnya adalah vektor, artinya pengisap darah nyamuk atau lalat pengisap darah itu yang menyebarkan untuk di LSD. Kalau di PMK ini kan virus yang bisa keluar dari aerosolnya itu, dari pernafasan inhalasi itu yang keluar virus dari sana, itu bisa menularkan ke sapi lain.
0: Dan ini penyebarannya sangat cepat sekali ya, seperti cepat kata sekali. Pak Kadis tadi, awalnya satu dalam waktu singkat itu sudah menyebar ke daerah-daerah lain. Itu karena di bawah udara atau di bawah lalat ya, seperti kata Pak Kadis tadi ya.
1: Jadi untuk penyebaran ini, karena kalau di PMK virus ya,
2: dua-duanya virus.
1: Dua-duanya virus kan, itu cepat sekali dia menular karena diterbangkan oleh angin. Bisa juga dibawa oleh burung, Ibu.
2: Burung.
1: Ya, burung. Itu kan walaupun Bali awalnya tidak ada penyakit PMK karena ada burung kokokan itu ya, apa? Burung bango yang
2: burung bango.
1: Ya, hinggap di sini, dia bawa satu penyakit, bisa saja seperti itu. Dan bisa dari kendaraan, lalu lintas kendaraan yang dari Jawa melintasi daerah yang tertular masuk Bali. Makanya pada saat itu kami membuat biosecurity di Gilimanuk dengan menggunakan semprotan. Kalau truk-truk yang masuk ke Bali waktu itu kita semprot dulu untuk mempercepat menuntaskan penyakit PMK ini gitu. Jadi memang penyakit kalau sudah virus itu agak
2: cepat,
1: susah
2: ya. Cepat, ya, kan cepat,
1: betul, cepat
2: kan,
1: banget.
2: Cepat karena virus itu kan bisa dibawakan oleh manusia sendiri.
1: Manusia sendiri bisa di baju. Makanya sekarang peternak rakyat kita yang itu tidak boleh orang sembarangan masuk. Tidak boleh, harus menggunakan APD, pakaian khusus. Tidak boleh dengan menggunakan sepatu, sepatu khusus juga masuk ke kandang. Kalau tamu-tamu yang tidak dikenal sebetulnya kita larang. Di BPTU kita kan punya sekitar 1.500 ekor sapi. Di situ sapi penggemukan dan pengembangan di sana, ya itu sekitar 1.500, dan kita juga punya BBI Bali Benih induk di BIBD Bali Inseminasi Buatan yang ada di Batu Riti, itu juga kita perlakukan ketat di sana. Itu kita punya penyemprotan di depan yang otomatis. Siapapun yang masuk kita semprot dulu. Kita tidak mau kecolongan yang kedua kalinya. Karena untuk kalau sudah kecolongan satu kali saja, kalau tidak ditangani dengan cepat dan dengan tepat, Bali ini habis. Kita bisa saja tidak punya sapi karena cepat sekali dia. Bulatnya berbuih, kurus, dan langsung mati ya, Bu. Cepat sekali.
2: Itu
1: cepat banget kalau kita tidak lakukan pemotongan. Karena begini, penyebaran virusnya. Pernah enggak Ibu melihat kalau sapi di pondok ngos gitu? Berapa virus yang keluar dari hidung sapi itu? Berapa virus yang keluar? Itu yang kita jaga. Makanya pada saat itu kita melakukan pemotongan secara bertahap. Di truk yang sapi yang kita angkut itu kita tutup, kita segel. Tidak boleh turun di mana-mana, langsung ke tempat pemotongan. Dan itu pun sangat kita awasi ketat, Ibu. Kita awasi ketat kulit, isi dalamnya, semuanya, kepala kita kubur atau kita bakar. Tidak boleh itu sampai kececer darah-darahnya itu. Itu sampai segitunya kita untuk mengamankan Bali. Jangan sampai terkena yang kedua kali. Kalau sudah kena lagi, wah berat banget. Yeah,
0: yeah.
1: Berat banget itu. Waktu itu kita sampai tidak kenal siang, tidak kenal malam, hujan, kita ada di lapangan saat itu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, seperti itu. Kalau LSD mungkin lebih gampang sedikit ya Bu ya. Karena yang diserang adalah kulitnya saja. Kita cukup membasmi lalat-lalat ya, insek-inseknya kita semprot ya, supaya tidak menyebar kemana-mana. Itu pun kita tetap melakukan pembatasan lalu lintas antar kabupaten ke kabupaten lain supaya tidak menular. Nah, kadang-kadang pelaku usaha kita tuh agak nakal sedikit. Kita kan hanya kena itu kerbau di daerah Jemberana. Karena yang kita tidak bolehkan untuk keluar kan Jemberana saja. Untuk kabupaten lain kita masih bolehkan keluar provinsi lain. Tetapi dia menyeludup kerbau yang ada di Jemberana dibawa ke kabupaten lain. Karena masih hijau, masih belum tertular. Nah, kalau sudah masuk ke kabupaten lain, otomatis di kabupaten lain itu akan kena juga. Gitu loh. Ya, pemirsa dimanapun berada, tolong kita jaga peternak-peternak. Jangan lakukan itu gitu loh. Sehingga baik itu sapi maupun kerbau kita menjadi aman dan bisa kita lalu lintaskan ke luar provinsi Bali. Seperti itu. Awalnya, lagi sekali, awalnya kena Jemberana penyakit LSD adalah dari Banyuwangi. Kenapa bisa begitu? Kita data populasi kerbau kita yang ada di Jemberana hanya 500 ekor. Dalam waktu singkat itu menjadi 1.500 ekor. Artinya itu didatangkan dari provinsi lain. Saya tidak menyebutkan entah itu dari mana. Yang jelas dari provinsi lain. Semenjak itu Bali tertular penyakit LSD. Seperti itu.
0: Iya, ya. Baik. Terima kasih Pak Kadis dan Bu Agung untuk sesi 1 sudah banyak tadi ya diberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana bahayanya penyakit PMK dan LSD itu, dan tentu ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja ya untuk membersihkan Bali dari penyakit-penyakit tersebut. Kita jeda sejenak Pak Kadis, Bu Agung, untuk nanti sebelum ke sesi selanjutnya kita dengarkan dulu yang lewat berikut ini.
3: Halo, perkenalkan, nama saya Isya dari Batur. Menurut saya pengendalian PMK dan LSD penting karena penyakit ini bisa menyebar dari satu hewan ke hewan lainnya dan mengganggu kondisi ternak. Kalau tidak dikendalikan, tentu bisa menimbulkan kerugian bagi peternak dan mengganggu aktivitas peternakan. Karena itu, penyakitnya perlu dicegah dan ditangani sejak awal.
4: Saya Made dari Kintamani. Menurut saya, menjaga kesehatan hewan ternak sangat berkaitan dengan ketersediaan pangan. Kalau ternak dalam kondisi sehat, produksinya bisa tetap terjaga sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi. Jadi, kesehatan ternak bukan hanya menjadi perhatian peternak, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan bagi masyarakat.
5: Saya tinggal di Kota Sepitnya, saya asli Karangas. Menurut saya, peternak bisa menjaga kebersihan kandang, memperhatikan kondisi ternak, serta mengikuti vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Kalau ada ternak yang menunjukkan gejala penyakit, sebaiknya segera dilaporkan kepada petugas agar bisa ditangani dan tidak menyebar ke ternak lainnya.
0: Ya, pendengar, masih dalam dialog dan pasar pagi ini membahas terkait dengan pengendalian PMK dan LSD menuju ketahanan pangan di khususnya di Provinsi Bali. Bagi pendengar yang ingin berpartisipasi dalam dialog dan pasar pagi ini bisa melalui WA di 089678123830 atau bisa juga memantau media sosial Facebook Pro1 RRI Denpasar. Nah, kembali ke narasumber kita ada Pak Kadis dan juga Bu Agung dari BPVET. Nah, tadi berbicara vaksin nih Pak Kadis dan juga Bu Agung. Nah, sejauh mana nih vaksin ini bisa berperan untuk memperkuat daya tahan tubuh sapi terkait agar tidak terpapar dua penyakit ini? Nih, bisa dari Pak Kadis dulu.
1: Terkait dengan vaksin, ya kita juga mencari vaksin yang memiliki kualitas yang bagus. Mm-hmm. Untuk agar memiliki titer yang bagus juga, kemampuan yang ada di dalam ternak kita juga bagus. Kita juga tidak sembarang untuk mendapatkan vaksin. Kita sudah percayakan kepada pusat ya untuk apa namanya, kita sebetulnya mendapatkan bantuan dari pusat untuk vaksin. Hmm. Vaksin itu sudah kami serahkan kepada masyarakat. Nah, dilemanya kita di sini untuk mempercepat menuntas penyakit. Karena sekarang ini kita satu sisi menangani penyakit LSD, satu sisi kita menangani PMK, dan satu sisi yang lagi masif sekarang adalah menangani rabies. Dan tenaga kita sangat terbatas sekali. Dinas memiliki dokter hewan hanya 11 orang.
0: 11 untuk seluruh Bali.
1: 11. Kalau di kabupaten lain lagi hanya di untuk provinsi. Iya, iya. Itu kita sudah bagi habis, turun semua. Satu menangani LSI di kabupaten ini, yang satu menangani PMK, karena dua-duanya ini jalan. PMK kita bagi, dan yang lagi satu adalah untuk menangani penyakit rabies. Karena ini penting semua. Penting semua. Kalau rabies adalah pada manusianya sangat berbahaya sekali. Ketika digigit, tidak mendapatkan penanganan yang baik, dia akan meninggal. Masa nyawa kita ditukar oleh nyawa anjing? Enggak lah. Kita tangani dahulu, kebetulan kami yang menangani dahulu, tetap kita lakukan itu. Dan untuk PMK, sampai saat ini juga kita sudah mencari ataupun mendengar laporan-laporan dari masyarakat, dan kita turun langsung ke kabupaten untuk mendeteksi dini untuk penyakit-penyakit PMK. Dan bukan kita saja, kita sama-sama dengan kabupaten termasuk juga BPPT untuk melakukan surveillance. Ini terus kita saling koordinasi. Makanya kami bermitra nih, Ibu. Dengan bukan memitra maksudnya
0: mitra yang negatif ya.
1: Iya, ini mitra kerja kita. Sahabat yang baik, ketika ada masalah saling membantu. Betul. Gitu loh. Saling membantu. Termasuk juga LSD juga begitu gitu loh. Kita juga bermitra. Sehingga hasil yang kita dapatkan lebih maksimal, bukan hanya sekedar gitu loh. Kalau kita kerjakan sama-sama kan hasilnya lebih maksimal. Yang satu menangani surveillance, kita menangani vaksinasi, kita turun bareng. Kira-kira di mana yang harus kita utamakan, terutama adalah daerah-daerah yang zonanya merah. Seperti di Jembrana itu LSD-nya merah banget di sana. Zonanya pertama kali kena untuk LSD adalah daerah Jembrana. Kita turun, kita fokus di sana. Kita keroyok sama-sama di sana. Dari hulu sampai hilir kita kerjakan di sana. Supaya tidak menular ke tempat-tempat lain. Nah, waktu ini ada kasus sapi yang digerogak lari dulu dia ke Karangasem, dari Karangasem baru ke Gerogak, pada asal sapi itu dari Jembrana. Nah, itu kita telusuri, sama kayak penyakit COVID kemarin kita punya penelusuran juga gitu, asal sapinya dari mana, kenaknya di mana dulu, kita telusuri gitu loh. Maksudnya supaya lebih gampang kita mengerjakan itu, menangan itu gitu loh. Jangan seperti rumah kebakaran, di sana kebakaran kita lari ke sana, enggak. Kita kerjakan di tempat-tempat yang betul-betul zona merah, yang betul-betul tertular di sana, kita telusuri. Sehingga ya astungkare lah, sampai saat ini sudah melandai ya Bu ya. Untuk di Kabupaten Jembrana sudah tidak ada laporan, bukan berarti tidak ada, belum ada laporan lagi. Petani kita belum melapor ke kita, kita sudah turun juga, kita juga belum melihat ada ternak kita yang tertular lagi penyakit LSD. Seperti itu Bu.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan ke depan tidak kena lagi.
0: Iya tentu.
1: Dimarah
0: Pak,
1: nanti kita
0: iya,
1: kalau sampai betul. Kena lagi.
0: Iya ya, betul sekali, ini harapan kita bersama ya Bali. Ya,
1: yang marahi bukan siapa-siapa, masyarakat yang memarahi. Iya.
0: Dan itu yang penting ya.
1: Iya.
0: Suara masyarakat itu yang harus kita dengarkan. Bu Agung bisa menambahkan Bu.
2: Baik. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kadis tentang vaksinasi, jadinya dinas yang melakukan vaksinasinya, kemudian laboratorium Balai Besar Veterinary Pasar itu melakukan pengujian terhadap titer antibodinya. Jadi setelah divaksinasi, nanti setelah 2 minggu kita ambil darahnya, serumnya itu, kita uji apakah vaksinnya ini mampu memberikan kekebalan pada ternak itu tugas kami di balai dan kami melakukannya itu.
0: Dan hasilnya seperti apa Bu?
2: Dan hasilnya sampai saat ini seru proporsinya itu 90.59%, jadinya cukup melindungi vaksin yang sudah diberikan di
1: titer daripada vaksin itu.
2: Jadinya cukup baik jadinya vaksinasi yang sudah dilakukan cukup memberikan perlindungan terhadap ternak itu. Tetapi jangan lupa Ibu bahwa vaksinasi itu bukan bukan satu-satunya jalan untuk melindungi ternak itu. Yang penting adalah biosecurity-nya juga gitu. Jadinya kita membatasi keluar masuknya orang ke kandang itu, kemudian juga bukan hanya orang, kemudian juga pengangkut apa yang dibawa ke kandang itu juga harus kita, karena vaksinasi aja tanpa memperhatikan biosecurity itu juga tidak efektif ya. Orang dia memang terlindungi, dia punya kekebalan, tetapi kalau terus ada pemasukan penyebaran virus ke sana kan juga lama-lama juga dia tidak bertahan juga. Di samping itu jangan lupa Ibu bahwa kesejahteraan hewan itu terutama pemberian pakan yang baik, minum yang baik juga. Artinya hewan itu sejahtera juga untuk meningkatkan imunnya dia juga. Jadinya jangan lupa bahwa vaksinasi, biosecurity, dan memperhatikan kesejahteraan hewan itu sebenarnya, kesejahteraan hewan itu juga termasuk dalam sebenarnya vaksinasi juga. Artinya kita memberikan perlindungan kepada ternak tersebut sehingga dia betul-betul terlindungi dari penyakit gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan buat kita semua. Karena vaksin yang beredar sekarang adalah sebenarnya PMK itu ada 7 serotipe Ibu, bukan hanya, kebetulan yang di Indonesia itu adalah serotipe U. Jadi vaksin yang beredar itu memang serotipe U, jadinya beda serotipe, kadang beda dia target vaksin gitu.
0: Iya. Jadi sebegitu pentingnya ya vaksin ini untuk melindungi ketahanan ketahanan tubuh dari ternak. Karena ada juga masyarakat yang takut divaksin ya Pak Kadis ya, ada ya.
1: Termasuk saya.
0: Ternaknya bukan.
1: Kemarin, ya kan walaupun takut kan harus gitu loh. Harus itu untuk menjaga kekebalan tubuh kita sehingga kita pede lah gitu loh.
0: Iya, tapi kalau vaksin untuk mencegah PMK LS ini ada juga yang masyarakat yang tidak mau ternaknya divaksin.
1: Begini, itulah tantangan terberat kita, Ibu. Ketika kita turun ke lapangan, sapi saya tidak apa-apa, Pak Kadis, sehat.
0: Gitu. Sehat disuntik dengan, malah sakit.
1: Nah, karena kita juga hati-hati ketika kita vaksin, kan kadang-kadang habis vaksin kan demam dia, Bu ya. Tiga hari pasti dia demam, tidak mau makan. Itu dia khawatir. Saya bilang tidak apa-apa, divaksin. Untuk menyelamatkan ternak-ternak yang di sebelahnya juga, gitu loh, supaya antibodi ternak yang Bapak pelihara itu bagus, kuat, terserang, supaya tidak berubah cuacanya, mulai demam. Kalau sudah semua vaksin kita masukkan, kita juga kan dari kecil kita divaksin, sehingga kita memiliki antibodi terhadap penyakit yang menyerang kita, gitu loh. Itu sebetulnya sapi, hewan dengan kita banyak sekali penyakitnya, Bu. Banyak penyakit yang apa yang tidak ada di hewan. Penyakit apa ada di manusia, di hewan juga ada. Penyakit demam
0: di hewan juga ada.
1: Ya. Cuman namanya berbeda.
0: Namanya berbeda.
1: Itu kita jaga dengan baik ya, Ibu.
0: Baik. Ya, Pak Kadis. Kita kembali ke Bu Agung dulu ya. Terkait dengan penyakit PMK dan LSD ini, nah seperti apa dampaknya terhadap produktivitas ternak, Bu Agung?
2: Iya, pasti Ibu kalau kena PMK gitu kan, dia otomatis ada penurunan nafsu makan, kemudian ternaknya, ya namanya ternak sakit, otomatis
0: berat badannya bisa turun.
2: Berat badannya menurun, nah itu kan juga rugi peternaknya juga, kan kalau seperti itu ternaknya, jadinya produksi susunya juga berkurang, menurun, semua menurun. Dari segi ekonomi ya sangat berdampak sekali untuk PMK, begitu juga LSD. LSD juga menurunkan juga semua produksi dari segi kalau benjol-benjol di kulitnya itu kan juga tidak cantik begitu sapinya, itu kan juga penurunan harga juga
0: bisa turun
2: juga, gitu ya. Itu kan otomatis akan berdampak ke ekonomi dari peternak itu, peternak kan, kalau terkena penyakit itu.
0: Iya. Kalau dari Pak Kadis, berapa persen terjadi penurunan ketika Bali terkena kemarin?
1: Memang terdampak sekali. Sapi kita tidak laku. Bukan berapa persen, sapi kita tidak laku. Dengar aja Bali sudah kena penyakit PMK, tidak ada yang mau beli sapi di Bali. Padahal sebelumnya kita menargetkan kota setiap tahun sekian puluh ribu setiap tahun. Apalagi menjelang Idul Adha, enggak ada.
0: Gak ada yang gitu beli sapi Bali.
1: Bukan karena akibat kurus dan gemuknya tidak, karena ada penyakit. Tidak ada dari provinsi lain yang mau membeli sapi kita. Itu penyakit PMK. Kalau penyakit LSI, nah coba sekarang ibaratnya kita manusia. Kalau sudah, itu kan terkenal dengan benjolan dan kurap lah, sejenis kurap itu. Walaupun orangnya cantik, kalau sudah kurapan siapa yang mau dekat gitu. Sapi juga jijik kita lihat itu. Itu yang kita jaga supaya sapi kita juga bisa laku. Memang sih dampaknya bisa kurus, penurunan susu kalau
0: produksi sapi, susu ya,
1: produksi susu, berat badan menurun. Ya, seperti itu sih. Tetapi yang beli juga tidak ada. Bukan masalah kurus, bukan masalah pengurangan, yang beli juga tidak ada.
0: Iya.
1: Kalau sudah kena penyakit, walaupun susunya banyak, yang beli siapa? Sapi, karena yang menghasilkan adalah sapi yang sakit, seperti itu. Makanya kita kerja secara maksimal untuk menyelesaikan penyakit PMK dan penyakit LSD ini, seperti itu.
0: Baik. Ya karena memang kalau sudah sakit siapa yang mau seperti itu ya Bu Gong dan Pak Kadis ya. Nah mungkin ini walaupun sudah di berikan vaksin, biosecurity sudah bagus, tapi kalau namanya penyakit kan bisa saja. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh peternak? Apakah melapor ke Distan atau ke BPVET?
1: Ke Distan. Okay. Kalau untuk menghindar penyebaran lebih masif, lebih cepat, kita lakukan pemotongan secara hanya itu kuncinya. Begitu dia kena penyakit, potong. Jadi tidak menularkan lagi. Dan dagingnya kita kuburkan, jangan dikonsumsi.
0: Jangan dijual.
1: Kalau gitu ya, dijual ataupun dikonsumsi, darah bekas-bekasnya itu, kerumunan daripada lalat itu masuk.
0: Gitu. Ya betul.
1: Kita potong dia. Penyakit PMK selesaikan karena pemotongan secara bersyarat. Justru petani pada saat itu yang kita potong untung dia. Dia. Kita potong, seharusnya sapinya mati, kita berikan kompensasi. Per ekor. Dan penyakit yang ada segera tuntas. Itu yang kunci utama sebetulnya adalah pemotongan bersyarat itu aja.
0: Tapi kalau sekarang Pak Kadis dapat kompensasi juga.
1: Kalau gimana? Di Jembrana kita lakukan pemotongan bersyarat kok itu.
0: Masih ya, dapat masih, kompensasi.
1: Tetapi, kompensasinya dari kabupaten kayaknya. Karena provinsi kan enggak punya kita hal yang begitu. Ada yang kita lakukan yang parah banget, kita lakukan pemotongan bersyarat. Nah, mudah-mudahan PMK tidak ada lagi. Kalau PMK itu ngeri. Berat. Waktu itu kita melibatkan semua stakeholder termasuk mahasiswa tingkat akhir. Kita turunkan untuk melakukan vaksin supaya masyarakat ternak yang ada di Bali segera tuntas karena dikejar target selesai.
0: Iya, iya betul. Itu. Baik, dari Bu Agung seperti apa Bu kalau misalnya apakah perlu dilakukan tes lab dulu apa langsung dipotong seperti kata Pak Kantis tadi?
6: Kalau tes dulu lah.
2: Iya kan ya, untuk memastikan penyakit memang harus uji konfirmasi laboratorium untuk memastikan bahwa itu betul penyakit itu. Nanti kebijakan selanjutnya di dinas peternakan.
0: Itu BPVET yang turun misalnya masyarakat melapor ternak saya sepertinya kena ini Bu. BPVET yang turun atau sampelnya yang dibawa?
2: Bisa dua Ibu. Bisa kami yang langsung ke lapangan itu merupakan investigasi namanya itu. Kalau peternaknya atau peternak minta bantuan ke dinas mengambilkan sampel bisa bawa ke kami, kami menguji aja gitu. Bisa ada dua atau bisa kami langsung. Biasanya kalau udah kasus begitu sebagai tugas kami, kami sering langsung investigasi langsung
0: turun
2: ya,
0: ke
2: turun ke lapangan ya gitu untuk memastikan juga gitu dengan hasil laboratorium nanti itu apakah cocok dengan gejala klinisnya dengan biar kita juga bisa melihat langsung karena tugas kami juga investigasi juga gitu. Nah itu karena gimana ya PMK maupun LSD itu kan virus yang sampai sekarang tidak ada obat ya untuk antivirus itu nggak ada tetapi peternak bisa melakukan dengan pengobatan suportif saja gitu jadinya pemberian vitamin kemudian bisa juga apa namanya infus mungkin kalau untuk minumnya gitu kemudian bisa memberikan mungkin karena meradang itu memberikan antiinflamasi kemudian antibiotik kalau biar mungkin kalau ada infeksi sekunder ditakutkan kan membunuh juga infeksi sekunder bakteri gitu itu mungkin peternak ya, jangan jual begitu sakit
0: langsung
2: bawa ke
0: ini
2: pasar
0: ya,
2: hewan
0: baru sakit sedikit langsung
2: ya, dijual nah itu yang peternak juga jangan lakukan karena kan siapa lagi kalau bukan kita juga yang ikut berperanan di sana untuk mengurangi penyebaran virus itu. Nah kalau peternak melakukan itu kan terus jadinya tanpa kita tidak tahu, dinas tidak tahu, kita nggak tahu, dia jual begitu saja ke bawa ke pasar hewan. Nah itu kan sebagai sumber juga untuk penyebaran virus ke lebih luas lagi. Gitu. Jadinya semua peternak juga harus menyadari itu, jangan lakukan itu gitu.
0: Iya. Ya, karena banyak juga ya kasus seperti itu, baru sakit sedikit langsung dijual karena ya, rugi gitu. Seperti itu.
2: Iya.
0: Nah, Bu Agung, ini berapa lama perlu waktu untuk mengetahui misalnya pengecekan sampel seminggu atau dua minggu atau berapa lama nih hasilnya bisa
2: ketahui? Kalau PCR itu bisa langsung Bu Ari ini bawa, bisa langsung kan uji cepat itu. Langsung mendeteksi gennya itu.
0: Bisa. Jadi tidak perlu menunggu.
2: Oh, tidak. Pagi hari di bawah kita langsung proses, kemudian siangnya sudah ada hasilnya.
0: Iya, baik. Sangat penting sekali ya menjaga kesehatan ternak. Jadi karena seperti kata Bu Agung tadi, ternak juga perlu sejahtera, tidak hanya manusia saja sejahtera. Iya, baik. Pendengar Dialog dan Pasar pagi ini sepertinya sudah mendekati detik-detik ini ya, lagi kurang lebih lagi 5 menit ya. Kesempatan kita untuk mendiskusikan terkait dengan pengendalian PMK dan LSD ini menuju ketahanan pangan. Seperti disampaikan Pak Kadis tadi dan juga Bu Agung tadi, kesehatan ternak ini sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan, karena kalau ternak yang sakit akan dapat menurunkan produktivitas baik daging maupun susu seperti itu ya. Mungkin Pak Kadis pesan-pesan kepada masyarakat, harapan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan ternaknya, karena ini berdampak juga terhadap perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat.
1: Terima kasih Ibu. Jadi semeton ditiang sareng sami masyarakat Bali, mari kita sama-sama jaga ternak kita. Ketika ada gejala-gejala, baik itu gejala PMK maupun gejala LSD, segera laporkan kepada petugas sehingga dari pemerintah cepat mengambil tindakan-tindakan berupa melakukan disinfektan dan melakukan vaksinasi secara masif. Kalau tidak ada laporan, kita juga tidak tahu bahwa di daerah tersebut ada penyakit, kan begitu. Jadi kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali sangat welcome banget terhadap laporan-laporan dari masyarakat berupa ketahanan pangan. Mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Tiang sinap dengan Perempuan Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, baik. Kalau dari Bu Agung, tadi kan juga sudah banyak sekali disampaikan manfaat dari vaksin, seperti apa untuk menjaga kesehatan ternak. Nah, edukasi dari BPVET sendiri apakah juga melakukan sosialisasi turun-turun ke lapangan seperti itu?
2: Betul Ibu, kita Balai Besar Veterinarian Pasar pada saat kita melakukan surveillance itu maupun investigasi, kita juga langsung sosialisasi, melakukan penyuluhan lah kecil kepada peternak. Pada saat kita ke lapangan, kita kasih tahu bagaimana caranya, jangan begini, jangan begitu, seperti itu, gimana SOP untuk PMK maupun LSD. Selalu itu KIE kita pada saat kita terjun ke lapangan itu memang bekal kita juga ke lapangan, selalu kita lakukan. Kami informasikan juga bahwa untuk tahap sekarang Ibu, Bali dan NTB itu masuk dalam zona mau pembebasan gitu.
0: Mau pembebasan.
2: Ya, PMK ya. Jadi vaksinasi dulu selama 3 tahun, kemudian dihentikan, kemudian monitoring selama 2 tahun, nanti itu untuk pengajuan bebas PMK itu memang tahap
0: 2027.
2: Iya, betul. Gitu kita lakukan. Kemudian juga kami dari balai gitu, sebenarnya kami selalu siap dengan metode uji. Sebenarnya sebelum PMK pun LSD masuk ke Bali itu, kami balai sudah siap dengan pengujian itu. Begitu juga NIPAS sebenarnya juga kami sudah siap dengan pengujian-pengujian. Jadinya begitu masuk penyakit itu, balai sendiri sudah siap melakukan uji. Nah, itulah peran serta kami dari balai untuk membantu dinas dengan kami juga meningkatkan kompetensi kami di bidang pengujian penyakit.
0: Jadi tidak hanya ketika penyakit datang baru siaga seperti
2: tidak.
0: Itu.
2: Sebelumnya sudah kami siaga.
0: Baik. Pesan kepada masyarakat Bu.
2: Pesan kepada masyarakat, jadinya penyakit itu jangan panik gitu ya, ada penyakit, tetapi jangan juga meremehkan gitu. Jadi tidak panik, tapi jangan juga meremehkan penyakit itu. Tapi tetap bagaimana penyakit itu kita tetap waspadai. Kalau ada kasus segera lapor gitu ke dinas gitu, nanti dinas yang ngambil sampel untuk dibawa ke konfirmasi ke laboratorium. Jadinya semua dari kita itu harus ikut bekerja sama ya untuk pengendalian penyakit PMK maupun LSD itu sendiri. Jadinya ya seperti katakan tadi, ada kasus ada yang dicurigai oleh peternak, kemudian cepat lapor gitu. Ya. Dan tetap pertahankan biosecurity, vaksinasi, dan perhatikan kesejahteraan hewan.
0: Pangannya ya, pakan ternaknya juga harus berkualitas. Betul. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Agung, Pak Kadis, dan juga pendengar. Demikian dialog Denpasar pagi hari ini mengenai pengendalian penyakit mulut dan kuku dan juga lumpy skin disease menuju ketahanan pangan. Dan dari perbincangan kita tadi didapatkan bahwa pengendalian PMK dan LSD ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah dari BPVT juga, tapi tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama, seperti kata Bu Agung dan Pak Kadis tadi, melakukan deteksi dini, kemudian melaporkan dengan cepat jika menemukan ada gejala-gejala PMK maupun LSD, kemudian lakukan vaksinasi secara disiplin, serta penerapan biosecurity di kandang menjadi kunci utama untuk melindungi ternak kita. Dan ini merupakan awal dari ketahanan pangan dengan ternak yang sehat, peternak yang sejahtera, dan masyarakat yang peduli. Untuk itu, sebelum akhiri dialog ini, saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Kadis, Bu Agung. Terima kasih banyak sudah memberikan edukasi kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar, begitu juga pendengar yang mendengarkan melalui FM 105,2 MHz dan juga melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar dan juga live streaming RRI Denpasar sudah menyimak dialog kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, dan tentunya ini merupakan salah satu langkah awal kita untuk mendukung ketahanan pangan khususnya di Provinsi Bali, salah satunya dari sektor peternakan. Sekali lagi terima kasih Bu Agung, Pak Kadis. Baik, sama-sama. Dan pendengar, selamat pagi dan sampai jumpa dalam dialog-dialog berikutnya.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini, edisi hari Senin 28 September 2026. Dan di kesempatan hari ini kami akan awali dengan informasi dari PMI Provinsi Bali bersama dengan Ibu Mega yang akan menyampaikan informasi ketersediaan kantong darah dan juga informasi donor darah hari ini. Silakan Ibu Mega.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Senin 28 September 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 60 kantong, golongan darah B, 122 kantong, golongan darah O 51 kantong dan golongan darah AB 7 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Fakultas Ilmu Budaya UNUT di Jalan Pulonias nomor 13 Denpasar di jam 9 pagi. Kemudian kita juga buka gerai donor darah di lapangan Bajar Seni Renon di pagi hari di jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor

0: yang pertama di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penati Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
1: Baik, terima kasih Bu Mega. Informasi ketersediaan kantong darah dan juga donor darah hari ini untuk pendengar Pro 1 dalam keadaan yang sehat dan juga fit bisa mendonorkan darah Anda langsung ke PMI Provinsi Bali atau mengunjungi sentra-sentra atau lokasi untuk donor darah yang berlangsung hari ini dan juga esok hari. Menemani Anda di Denpasar siang ini, kami juga akan hadirkan program Halo RRI sesaat lagi. Stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nasihuddin, pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Bali, mengucapkan selamat Hari Radio Nasional dan HUT ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI terus menjadi media informasi terpercaya, edukatif, dan perekat bangsa, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Di kesempatan hari Senin kembali bersua menemani ruang dengar Anda di program Halo RRI. Dan tentu saja hari ini sampai nanti di jam 11 siang bersama saya Indah Widyasari, Anda bisa menyampaikan informasi terkini atau Anda yang saat ini lagi OTW ke Pulau Jawa dan melewati Pelabuhan Gilimanuk, tentunya Anda bisa sampaikan informasi terkini karena dari pihak kepolisian ini sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurai antrean kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk yang terpantau padat dari hari Minggu sore kemarin. Dan kemudian juga pendengar Pro 1, Anda bisa ikut menyapa juga melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Selamat pagi untuk Bunda Yos, selamat beraktivitas. Kemudian juga ada Ibu Mbak Rai di Batu Kandik dan juga Bu Ketut di Nusa Dua. Terima kasih sudah menyapa, bisa turut serta di Halo RRI juga pagi hari ini ya. Dan pendengar Pro 1 yang sedang melakukan perjalanan, mohon berhati-hati, bisa di cross-check juga pantauan lalu lintasnya, kondisinya seperti apa, karena dari Minggu pagi kemarin, dari Pelabuhan Gilimanuk sampai Monumen Lintas Laut atau sekitar 3,5 km terjadi antrean kendaraan. Dan kemudian dari kepolisian Resor Jembrana sudah mengerahkan personil dari Satuan Polisi Lalu Lintas, Samapta, dan juga Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk untuk melakukan pemantauan, kemudian juga mengurai kemacetan. Dan saya kutip dari laman Antara News, kendaraan yang menuju Gilimanuk menutup seluruh badan jalan raya, kemacetan yang semakin parah juga karena kendaraan dari arah Gilimanuk juga tidak bisa lewat begitu ya. Dan Anda bisa sampaikan informasi-informasi terkini terkait dengan pantauan lalu lintas di program Halo RRI sampai nanti di jam 11 siang. Sekali lagi di WhatsApp kami di 089-678-123-830.

0: pakai air, mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perkat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Untuk siang hari ini pendengar kami sampaikan perkiraan cuaca Denpasar dan juga sekitarnya. Pada hari Senin ini diperkirakan cerah berawan. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara untuk hari ini ada cerah-cerahnya tapi berawan juga. Akhirnya finally melihat awan ya. Biasanya kita melihat langit biru cerah tanpa ada awan. Sekarang sudah ada yang menghampiri Astungkara beberapa lokasi. Kalau ada yang hujan boleh juga informasi ke kami siang hari ini. Dan kemudian ada hujan ringan juga yang disertai dengan petir di sejumlah kota besar di Indonesia. Ada di Jambi, Pontianak dan juga Tanjung Selor. Kemudian di Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya termasuk Denpasar. Kemudian Mataram dan juga Kupang akan ada berawan tebal. Nanti boleh disampaikan kepada kami. Kemudian kami beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Nah, pendengar untuk saat ini kondisi atau musim kemarau masih terus berlangsung. Banyak juga masyarakat yang sudah mendapatkan suplai air di beberapa lokasi seperti di Buleleng, kemudian juga di Tabanan. Nah, selain kondisi yang cukup panas ini, yang kurang air, kebakaran lahan juga terus bermunculan, terutama di Kabupaten Karangasem, pendengar. Setelah beberapa lalu, kita juga sempat melihat tampilan visual yang tersebar di media sosial. Kalau di kawasan Kintamani atau di kawasan Gunung Batur juga terjadi kebakaran begitu ya, kebakaran semak-semak, kebakaran dari daun-daun yang kering begitu. Nah, kemudian dalam 2 hari terakhir, sebagaimana saya kutip dari laman Nusa Bali, ada 5 lokasi dilaporkan terbakar, 4 lokasi di Kecamatan Kubu dan 1 lokasi di Kecamatan Abang. Nah, 3 lokasi ini ada di hari Sabtu 26 September lalu, kemudian 2 titik di Kecamatan Kubu pada hari Minggu siang. 2 titik ini ada di Banjar Dinas Nusu, kemudian juga ada di Desa Sukadana dan Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu. Dari TRC BPBD Karangasem bersama dengan Damkar juga langsung menuju ke lokasi, langsung melihat bagaimana kondisi dan juga melakukan penanganan untuk memadamkan api yang terbakar. Jadi memang belum diketahui luas lahan yang terbakar maupun pemicu kebakaran di lokasi dan memang sedang dilakukan pengawasan juga pendengar khusus untuk di kebakaran yang terjadi di Desa Data menghanguskan semak dan juga dahan kering di sekitar lokasi yang luasnya 2 hektar, kemudian di Desa Tianyar Barat juga luas lahan yang terbakar sekitar 50 are dan di Desa Dukuh paling luas tercatat 30 hektar. Tidak ada korban jiwa, tapi penyebab kebakaran memang terus masih ditelusuri pendengar Pro 1. Namun kalau yang bisa kita lihat secara mudahnya adalah karena situasi yang panas, daun-daun kering yang cukup banyak, yang banyak sekali memunculkan gesekan-gesekan, percikan api, dan pastinya masyarakat juga harus berhati-hati apabila Anda yang sudah punya mulai kebiasaan membakar sampah, harus berhati-hati dan ditunggu gitu ya. Ditunggu kalau ada yang bakar-bakar sampah juga boleh ditegur, karena jangan sampai sembarangan membakar sampah. Kami akan kembali dengan informasi lainnya pendengar Pro 1. Stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini. Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih perihal kebakaran dan tidak saja di Karangasem, tapi juga terjadi di Jembrana di tengah musim kemarau yang sangat-sangat panjang ini, bahkan sudah ratusan hari di beberapa lokasi tidak turun hujan. Nah, ini kembali terjadi kebakaran di Jembrana. Kebakaran ini melahap atau menjalar di 5 are lahan, luasannya 5 are, dan memang sejauh ini yang kami ketahui ditumbuhi semak belukar dan pohon bambu, berlokasi di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, dan terjadi pada Jumat malam. Kebakaran ini juga diketahui sekitar pukul 7 lebih 24 menit, berarti jam hampir setengah 8 malam, ini diketahui oleh masyarakat. Dan karena khawatir api yang semakin besar, memang masyarakat langsung menghubungi markas komando dari Damkar Satpol PP Kabupaten Jembrana. Dan diketahui ketika para petugas sampai di lokasi, begitu ya, langsung menuju ke lokasi, langsung melakukan pemadaman dan menghabiskan 8.000 liter air untuk lahan seluas kurang lebih 5 are dari total luas lahan sekitar 1 hektar. Itu yang terjadi, pendengar, sehingga ketika Anda melakukan aktivitas sehari-hari dan terdapat dedaunan yang kering, begitu ya, jangan sembarangan untuk membakar karena sangat mudah sekali untuk melakukan atau terjadinya kebakaran di musim kemarau saat ini. Informasi ini saya kutip dari laman nusabali.com.

0: satu buah lagu dari Tulus dengan Bumerang. Kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu yang jahat gitu ya, atau kita rasa kayak ya udahlah nggak apa-apa mencurangi sesuatu gitu pendengar. Nah itu bisa jadi akan berbalik ke kita, tapi entah kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Kalau kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik lebih banyak lagi, why not? Apalagi hari Senin pendengar Pro 1, kita awali dengan senyum yang lebih lebar lagi walaupun akhir bulan mostly orang-orang belum pada bergaji nih. Agak senggol bacok juga sih ya sebenarnya di hari Senin ini, tapi enggak apa-apa. Semangatnya masih harus tetap tinggi dan juga ambisi bekerjanya juga semakin ditingkatkan lagi. Siapa tahu pahala-pahala baik juga semakin banyak kita dapatkan kan. Jadi apa yang kita tabur itulah nanti yang akan kita tuai. Astungkara ya, semua hal-hal baik akan menghampiri kita. Termasuk juga upaya Provinsi Bali ini terus memberikan upaya-upaya baik untuk memberikan fasilitas yang terbaik juga untuk masyarakat Provinsi Bali. Ini soal jalanan yang sebelumnya rusak dan kemudian terus dilakukan pembenahan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Kepala Dinas Nusakti Yasaweda menyatakan kalau penanganan jalan sudah mulai berjalan di beberapa titik di Provinsi Bali. Karena ada beberapa yang baru terkontrak, makanya baru dilakukan jalan lagi progresnya gitu ya untuk menangani beberapa jalan yang rusak untuk diperbaiki. Sampai di akhir Agustus 2026 pendengar di seluruh Bali ya secara totalnya, jadi ada lakukan perbaikan. Kemudian juga perbaikan atau rekonstruksi, ada juga pelebaran jalan. Nah, pelebaran jalan ini ada di Jalan Batas Kota Amlapura, Seraya Culik, sepanjang 1 km, progresnya 15,166%. Kemudian juga ada pelebaran jalan lingkar Pura Ulun Danu Batur, sepanjang 1,79 km, progresnya 10,722%. Kemudian juga ada rekonstruksi atau pembenahan jalan di Angen Telu sampai ke Andekase, artinya ini di Karangasem ya, sepanjang 2,24 km dengan progres 13,176%. Nah, kemudian di Gianyar ada rekonstruksi jalan di jalan provinsi di Jalan Tegal Tamu, Payangan dan juga Batu Ranyar sepanjang 3 km. Untuk progresnya sementara memang masih kicik-kicik 11,5%. Tapi ya karena panjang ruas jalan, kemudian juga seluruh Bali pendengar ada porsi-porsi untuk rekonstruksi dan pelebaran jalan. Nah, sementara itu masih di Gianyar ada di Jalan Provinsi Abian Base hingga lebih juga dilakukan rekonstruksi pembenahan sepanjang 3 km dan rekonstruksi dan pelebaran jalan ini juga banyak membutuhkan penanganan, kemudian juga sudah dilakukan upaya-upaya. Jadi nanti kalau pendengar melihat ada rekonstruksi, pembenahan atau pelebaran jalan, itu salah satu cara dari pemerintah Provinsi Bali untuk menangani jalan rusak yang saat ini terus berjalan. Dan ini juga jadi informasi terakhir. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 yang masih setia bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9 sudah membersamai kami siang hari ini. Dan sesaat lagi kami juga akan kembali dengan program Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Bali. Nanti akan hadir untuk informasi terkait dengan perlindungan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.

0: 101 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

Baik, berdekat Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Indah Widyasari menemani Anda di Denpasar siang ini. Seperti yang sudah kami hadirkan tadi, Jaksa menyapa, sesaat lagi kami akan ngobrol-ngobrol bersama dengan bapak-bapak dari Kejaksaan Tinggi Bali. Kita akan membahas tentang peran kejaksaan dalam perlindungan dan juga rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Nanti kita juga akan tanya kenapa sih kita harus membahas narkotika. Kenapa kejaksaan juga punya peran di sana? Pendengar Pro 1 juga bisa ikut. Untuk Anda yang pengen diskusi nanti, ingin bertanya, bisa langsung di 0361-222-161 atau di 089-678-123-830.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita
1: semua. Baik, pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, mendengarkan siaran ini dari 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Dari aplikasi RRI Digital juga mendengarkan streaming, tidak ada di Pulau Bali. Terima kasih untuk Anda yang masih tune in. Siang hari ini saya langsung perkenalkan narasumber kami dari Kejaksaan Tinggi Bali. Ada Bapak Igede Wiragona Wiradarma SHMH, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Bali. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, selamat siang.
1: Punabigatse.
2: Rahayu,
1: baik. Terima kasih sudah hadir Pak Wira.
2: Sama-sama.
1: Kemudian ada Bapak Yuri Prasetya SHMH, Kasih Uheksi pada Bidang Tindak Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Bali. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu.
1: Pak Yuri.
2: Halo Pak Misa, halo perkenalkan.
1: Bagaimana kabarnya Pak?
2: Baik, sehat
1: baik,
2: selalu.
1: Sehat selalu. Terima kasih Bapak Wira dan juga Pak Yuri sudah hadir di Studio Pro 1. Siang hari ini kita membahas tentang bagaimana sih peran Kejaksaan untuk perlindungan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Tadi di awal saya sudah berikan pertanyaan juga, saya pengen tahu kenapa sih Kejaksaan ini

0: Ya. Nah, untuk peran dari kejaksaan itu tadi kan Mbak sudah sampaikan, kalau dari BNN pun juga ada, semua dari kepolisian, dalam pencegahan, dalam peredaran. Nah, tentunya dari peran kejaksaan itu ada dalam tindak lanjut dari apabila di dalam penanganan perkara narkotika dari pihak kepolisian, dari pihak BNN, nanti itu ada jadi berkas, itu otomatis akan dilimpahkan ke kita. Jadi kita harus dalam penelitian berkas ini harus benar-benar jeli tentang nanti membedakan seseorang itu apa dalam kategori dia sebagai pengguna, apa dia pencandu, apa penyalahguna. Tentunya ada juga yang lebih perlu kita hati-hati ini, Mbak, dalam korban penyalahguna narkotika. Nah, ini yang lebih pentingnya ini. Kita tidak tahu, jangan misalnya dalam pemikiran itu tahu bahwa mencari kesalahan seseorang, tapi bagaimana saat orang itu dia sebagai korban omongnya. Nah, itu yang perlu kita benar-benar di dalam berkas perkara kita teliti betul bagaimana keadaan, bagaimana psikologis, psikis itu kita cek dulu apakah di dalam berkas itu. Itulah dari kami di kejaksaan, bagaimana meneliti berkasnya itu, koordinasi terhadap awal dengan pihak penyidik, terus memastikan juga apabila dari yang terkena ini ada asesmen nggak, sudah dicek nggak asesmennya, terus bagaimana tentang perlindungannya dalam proses hukum sebelumnya, itu
1: okay,
0: aja.
1: Oke. Okay. Nah, kalau di kasus penyalahgunaan narkotika dan banyak jenis-jenisnya gitu sekarang muncul ya, Pak Wira dan juga Pak Yuri. Yang bikin saya bingung sekarang ini kan biasanya orang-orang yang menggunakan narkotika ini kan dipandangnya, oh ini pelaku nih, ini pengedar gitu ya. Gimana sih caranya membedakan gitu, ini pecandu, ini narko, ini korbannya gitu ya. Oh ini yang menyalahgunakan, ini yang yang jadi kurir gitu ya. Ada banyak istilah seperti itu. Itu gimana sih perbedaannya gitu ya?
0: Oke, saya sedikit ya. Nanti dilanjutin sama Pak Yuri ya. Jadi Mbak, kalau dalam narkotika ini, karena narkotika ini barang yang terlarang, yang digunakan itu sembunyi-sembunyi. Jadi terus memiliki nilai yang memang luar biasa, nilai ekonomis bagi jaringan, kan gitu ya Mbak ya. Nah, kalau yang pecandu itu Mbak, kalau pecandu orang yang menggunakan dengan menyalahgunakan narkotika yang berada dalam keadaan ketergantungan dia. Jadi awalnya mungkin kenal, terus dia tahu itu barang terlarang, tapi ya posisi aman-aman aja dia terus dia terus gunakan, dia dengan mencarinya dengan sembunyi-sembunyi. Tentunya itu barang narkotika ini kan terlarang, tidak mungkin dengan mudah untuk didapatkan. Nah, terus dia kecanduan, ketagihan terus, jadi penggunaannya itu sampai selalu meningkat. Itu bagi pecandu. Nah, dia nggak bisa mengontrol bagaimana caranya penyembuhan untuk mengontrol rasa kecanduannya dia. Nah, kemudian kalau penyalahguna, ini yang baru-baru nih, orang yang menggunakan narkotika tanpa hak, dia udah tahu larang tapi dia menggunakan itu. Sengaja dia menggunakan. Kemudian, nah ini yang tadi kita bahas, ini yang paling penting adalah korban penyalahguna narkotika. Orang yang tidak sengaja ini, Mbak, menggunakan narkotika karena dibujuk, diberdaya, ditipu, dipaksa atau diancam. Nah, ini yang menjadi perhatian bagi kita semua para pendengar, baik itu orang tua, baik itu masyarakat, harus diperhatikan. Kalau zaman dulu, anak-anak atau anak muda yang dulu itu dilepas aja dia akan lebih cepat berkembang untuk dia sukses. Tapi kalau sekarang, jangan dilepas harus ada perhatian khusus, apalagi dia dengan dia sembunyi, dia tidak ada keterbukaan. Mari orang tua harus peka terhadap masa depan kita semua. Jadi jangan sampai dalam pergaulannya itu dia itu diintimidasi, diancam. Misalnya hal-hal ya dibully ya. Kalau kamu gak gaul nih, kalau gak ngerasain ganja gitu contohnya. Karena kan mulai mengenal tentang rokok, tapi rokoknya malah yang salah, ganja yang disedotnya. Seperti itu kurang lebih. Nah, itu sih seperti Mbak.
1: Boleh ditambahkan? Dari Pak Yuri boleh, seperti apa?
2: Sedikit aja. Mungkin tadi rekan saya udah menjelaskannya perbedaannya di secara khusus. Nah, secara umumnya saya jelaskan di sini juga. Penyalahgunaan narkotika itu menimbulkan persoalan hukum, kesehatan, keluarga, dan sosial. Jadi perbedaannya apa di antara pecandu, pelaku, pemakai? Nah, itu semua mengaruhi dari faktor-faktor masyarakat, Mbak, di situ. Baik dari keluarga maupun sosial. Kalau pecandu itu bagaimana dari keluarganya? Apakah ada keterbelakangan dari keluarganya? Atau pemakai apakah ada persoalan ekonomi di keluarganya, macam-macam di situ, Mbak. Itu aja mungkin dari saya.
1: Oke.

0: Berarti masalah sosial sih ya yang akan menentukan dia ini, dia pecandu, dia pengedar, dia korban. Betul. Yang posisi korban. Berarti sorry, tadi yang jadi menarik adalah korban di sini ada serangkaian peristiwa yang membuat dia itu terpaksa, artinya menjadi
1: menggunakan.
0: Iya. Boleh cerita sedikit nggak Pak Wira dan juga Pak Yuri, mungkin dari case-case yang pernah di diketahui gitu, yang pernah masuk ke, misalkan pernah ditangani juga, korban ini dia posisinya kayak gimana sih? Memang sesulit itu berarti?
1: Jadi begini Mbak, mohon maaf, jadi sedikit dari case ya, untuk anak muda biasanya ya kan, itu ingin mencari jati diri. Terus tadi diceritakan sama kawan saya, perkembangan di dalam masyarakatnya, baik dia di dalam keluarganya, nah mungkin the broken home, cari pelariannya bukan olahraga, malah cari pelariannya bagaimana perasaannya dia itu bisa senang. Okay. Nah, datanglah si jaringan atau teman-teman yang memiliki kepentingan ingin menambah anggota baru mungkin kaumnya, atau ingin mencari kesempatan dengan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dijual atau bagaimana, pakai ini aja dulu, coba nih, asik nih,
0: jadi
1: ini
0: gitu ya,
1: biar nggak ini, biar kamu happy. Padahal kan happy itu yang kita yang cari ciptakan bukan dengan narkoba ini solusinya. Nah, tentunya kembali lagi perhatian dari orang tua, perhatian dari masyarakat, baik itu dan keluarga semua itu.
0: Okay.
1: Jadi orang-orang yang awalnya itu korban, pengen coba, akhirnya tiba-tiba meningkat ke pecandu. Nah, setelah pecandu ini dia kira dia aman-aman saja. Tentu tidak. Ada penindakan di situ karena barang ini terlarang, undang-undang sudah jelas. Nah, itulah dia. Jadi jangan sampai ada penindakan. Nah, sudah ada penindakan, jadi otomatis di penjara. Setelah di penjara, otomatis ke kami. Nah, ke kami nanti disidangkan dia di dalam kategori apa, orang tersebut gitu.
0: Oke, berarti kejaksaan ada analisis juga di sana untuk menentukan ini dia korbankah, pecandu, pengedar gitu.
1: Iya, untuk dalam itu namanya di kami itu mulai penuntutan, Mbak. Jadi saat seseorang ini dalam menguasai barang narkotika, ditangkap, dipolisian langsung diperiksa, setelah itu jadi berkas ke kami, Mbak. Nah, di kamilah dalam meneliti berkas itu nanti untuk saat disidangkan. Namun di dalam pertengahan itu kita bisa meneliti kalau barangnya dari ada aturan itu barangnya mungkin cukup kecil, tidak dalam jumlah besar. Terus tata caranya dia bagaimana, dia juga bisa dalam kategori korban, dia tidak tahu menahu, dia baru awal pertama. Ya, kita kasihlah lagi kembali petunjuk-petunjuk kepada penyidik untuk benar-benar lebih dikembangkan kembali nanti. Setelah kita cek nanti di persidangan, kita biar tidak salah penerapan pasalnya terhadap orang ini. Jadi jangan sampai orang korban dibilang dengan dia tidak keterbukaan ya, Mbak. Ini orang-orang orang-orang yang narkotika ini sangat susah untuk keterbukaannya ke dalam ke masyarakat. Dia seperti hidup dalam dunianya dia sendiri. Sehingga kita tidak bisa, kalau kayak dokter tidak bisa membedah karena dia tertutup. Dia merasa nikmat dengan lingkungannya dan dia menjaga lingkungannya, lingkungan yang hal yang negatif ya, Mbak. Jadinya kita yang harus memang benar-benar tidak mudah untuk membedah persoalan yang ada di mereka yang terjangkit narkoba ini.
0: Oke, berarti baru-baru ngurusin ini terlarang, ini nggak boleh, atau nanti akan dipenjara, yang penting barangnya dulu gitu ya, karena ini urusan bisa dibilang masalah sosial, masalah ekonomi kompleks artinya.
1: Kompleks semua.
0: Oke, jadi kalau ngejelasin aturan itu kayaknya mereka juga nggak paham gitu ya. Ada masalah yang lebih kompleks lagi kayaknya gitu ya.
1: Kadang-kadang Mbak, bagi orang yang ini dia malah dilawan karena saking dia merasa ingin dia barang ini yang menyembuhkan dia hanya sesaat.
0: Benar.
1: Tapi hanya sesaat. Tapi itu menghancurkan keluarganya. Dia tanpa sadar. Maka dari kami ini semua, penyuluhan ini sangat penting. Tidak hanya dari kami aja kejaksaan, semuanya, semua.
0: Iya.
1: Dari keluarga juga. Paling utama sih pintu pertama itu keluarga.
0: Keluarga.
1: Pintu pertama.
0: Oke. Karena bisa dibilang agak susah atau bagian analisis atau mungkin nanti diajak komunikasi bahkan susah juga ya si korban kah atau penyalahguna atau pengedar ini, bagaimana sih kejaksaan ini bisa menyeimbangkan gitu ya, satu sisi harus menegakkan hukum, satu sisi harus memulihkan, rehabilitasi. Ini positioningnya kejaksaan gimana nih, dari Pak Yuri dulu silakan. Baik. Pak,
2: terima kasih. Nah, disitulah Mbak, peran kita di kejaksaan itu untuk hari ini lebih titik pentingnya itu dalam hal perlindungan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Kenapa kita lebih titik di situ? Karena kita ingin memberikan kerangka penanganan penyalahgunaan narkotika itu melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorasi. Jadi tadi rekan saya sudah menjelaskan mengenai penyalahgunaan narkotika, pecandu, pelaku. Nanti setelah suatu perkara itu masuk ke kejaksaan, kita tangani di kejaksaan, di situ ada alurnya lagi, alur proses rehabilitasi. Rehabilitasi ini juga dibagi menjadi dua, Mbak. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kalau untuk medis itu fokus pada penanganan kondisi kesehatan dan ketergantungan. Untuk rehabilitasi sosial itu fokus pada pemulihan fungsi sosial, relasi keluarga, dan kesiapan kembali ke lingkungan. Nah, untuk menuju ke situnya, ada alur rehabilitasinya di kita telaah, kita analisis di situ. Dari yang pertama, dari identifikasi kebutuhan, assessment ini dari para aparat penegak hukum, terus rencana layanan individual, intervensi, evaluasi, baru masuk ke pasca rehabilitasi. Jadi ada step by step untuk melakukan rehabilitasi itu sebagai bentuk pemulihan. Itu aja dulu.
0: Oke. Rehabilitasi medis dan juga sosial. Ini berarti kejaksaan nggak kerja sendiri ya itu ya, Pak Wira dan juga Pak Yuri.
1: Kita bersama-sama.
0: Tapi kapan sih kejaksaan ini memposisikan kayaknya memang harus datang psikolog, harus datang dokter gitu ya? Apakah memang harus menunggu proses persidangan misalnya harus selesai, atau memang ada semacam apa ya, kayak shortcut, oh ini langsung rehabilitasi, oh ini memang ini masuk ke pengadilan, pengadilan dulu baru nanti direhabilitasi. Ini itu mekanismenya gimana, Pak Wira?
1: Oke, Mbak, sedikit ya dari pengalaman. Jadi awal itu kita kan membaca di dalam berkas. Tentunya kita tanya di penyidik, ini sepertinya apa korban, kita bilang, kita menganalisa dalam berita acara yang kita baca. Nah, coba ditanya, dalami apa ada sudah di dalam pemeriksaan dokter. Nanti kita bilang petunjuk memberikan bahwa untuk dia dibuat keterangan dari dokternya. Apa, dari mana, bagaimana keadaannya. Karena beda dalam pemeriksaannya dia dari pihak dari penyidik sama pihak dokter. Tentunya kan saya bilang, orang-orang yang narkotika ini keterbukaannya tidak maksimal. Seperti orang pada umum yang sedang biasa. Nah, kita cek lagi dari mana latar belakang keluarga, karakternya bagaimana, gitu. Itu kita tanya perdalam. Nanti setelah memang sudah berlanjut, orang ini memang belum bisa dalam kategori korban, kita lanjut dalam persidangan. Tentunya di persidangan kita dalami kesaksian bagaimana dokter, seperti yang kita mintakan di awal. Nah, nanti di situ bagaimana perkembangan si terduga ini di dalam persidangan itu bagaimana menyampaikan, kita cek juga saksi-saksi, apakah dia memang dari dulunya dia memang tertutupnya memang banyak akal tipu daya, kan beda sama orang tertutup memang dalam keadaan tertekan. Kan
0: bisa
1: beda
0: baca
1: itu.
0: Gestur gitu ya.
1: Iya, disitulah karena awal dari kita kan baca berkas itu belum ketemu sama seseorang ya, Mbak. Jadi setelah kata berkasnya kita nyatakan lengkap, baru kita ketemu sama yang disangka ini, terus dengan barang bukti jumlah apa yang ditemukan gitu. Jadi kita memang semua ya betul, memang harus kita yang lebih untuk peka, lebih aware, kita lebih perhatian dalam penanganan perkara tersebut.
0: Dan gitu. Juga butuh waktu ya untuk analisis bagaimana penegakan hukumnya, kemudian posisinya ini korban, penyalahguna atau pengedar dan lain sebagainya gitu ya, Pak Wira ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas lebih banyak lagi tentang satu perlindungan, kemudian juga rehabilitasi. Mungkin kita nanti lanjut ke rehabilitasinya dulu, prosesnya gimana, dan nanti upaya preventif untuk perlindungan dari anak-anak sekarang, generasi kita nih makin banyak nih, ada generasi alpha juga ke bawah. Tugasnya makin berat juga nih, nggak cuma kejaksaan.
1: Lebih perhatian, harus lebih perhatian.
0: Betul, nanti kita lanjut lagi ya Pak Wira dan juga Pak Yuri di Jaksa Menyapa siang hari ini. Jangan kemana-mana pendengar Pro 1, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Iya, halo.
6: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
5: Bukan.
6: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
5: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
6: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
5: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
7: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar masih di program Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Bali. Saya masih ngobrol bersama dengan Pak Wira dan juga Pak Yuri tentang peran kejaksaan dalam perlindungan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Tadi di sesi pertama kita dan juga termasuk saya ya sudah bisa punya gambaran sedikit bagaimana sih kerasnya dari kejaksaan ini harus menganalisis yang mana korban, yang mana penyalahguna narkotika, siapa pengedar, bagaimana kondisi dari sosio-kultural background dari masing-masing si korban penyalahguna atau si pengedar ini. Nah, karena saat ini kita akan membahas bagaimana sih kejaksaan punya upaya untuk perlindungan dan rehabilitasi. Nah, di sejak awal proses hukum, sebenarnya kejaksaan ini udah bisa melihat gak sih dari Pak Yuri dulu, kejaksaan ini udah bisa apa istilahnya, kita kayak neropong ya. Oh, ini kayaknya korban gitu ya. Ini kayaknya butuh rehabilitasi, ini butuh, kebutuhannya sudah bisa didetek lah sejak awal. Nah, itu gimana Pak Yuri?
2: Baik, terima kasih Mbak. Jadi sewaktu perkara itu diserahkan kepada kejaksaan, tadi rekan saya juga menjelaskan bahwa kita itu tidak bisa melihat tersangka itu atau pecandu itu atau ketergantungan itu seperti apa wajahnya, dari bentuk fisiknya. Kami itu hanya melihat dari proses pemberkasan dari polisi. Setelah diserahkan itu kita pelajari dulu, kita telaah dulu ciri-ciri pecandu itu ada di kriteria mana, ciri-ciri pelaku itu ada di kriteria mana, dan apabila masuk ke kriteria pecandu atau penyalahgunaan itu nanti kita lakukan penilaian lagi Mbak. Jadi penilaian itu juga harus melihat dari riwayat pemakaian, jumlah dan kemasan barang bukti, komunikasi, transaksi, hasil lab, serta dari keterangan saksi. Jadi semua pemberkasan yang sudah di polisi serahkan kepada kami itu kami telahan lagi. Dari hasil telahan itu nanti kategori yang kita masukkan situ, apakah masuk pecandu atau penyalahgunaan itu sebagai kategori medis yang bisa direhabilitasi. Tadi juga saya sudah menjelaskan mengenai rehabilitasi medis dan sosial Mbak, di situ Mbak ada dua rehabilitasi medis dan sosial. Yang sosial, medis itu tadi fokusnya pada penanganan kesehatan dan ketergantungan, sementara sosial itu fokus pada pemulihan fungsi sosial, relasi keluarga dan kesiapan kembali ke lingkungan. Nah, kedua rehabilitasi ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri Mbak. Tidak bisa kami juga yang menyelesaikan. Harus ada sosialnya juga di situ, harus ada dari pihak keluarganya juga di situ yang harus berperan untuk membantu dari si pecandu atau si penyalahguna narkotika ini. Itu aja sih Mbak.
0: Oke. Kemudian kalau proses rehabilitasi itu kan yang masyarakat pernah terima informasinya bervariasi, ada 3 bulan, 6 bulan atau ada yang bahkan bertahun-tahun gitu. Siap. Pak Yuri dan juga Pak Wira, itu tergantung apa sih proses rehabilitasi? Prosesnya juga kayak gimana ya, kok bisa lama atau mungkin panjang gitu ya? Butuh dukungan katanya juga dari keluarga atau dari pihak-pihak seperti psikolog, psikiater dan lain sebagainya. Nah, itu gimana Pak Wira?
1: Oke, sedikit Mbak. Jadi saya tambahkan tadi teman saya dari Yuri. Ya, kita pun juga dalam meliti berkas itu dari ada tim assessment namanya, Mbak. Tim assessment terpadu. Itu jadi kami bersatu tuh dari di pihak BNN, dari pihak dari kepolisian, terus dari pihak kejaksaan. Tentunya dalam tim assessment itu, dalam kita mengassessment si terduga ini waktu saat di apa penyidikan di kepolisian, itu juga ada tim dokternya. Dicek semua. Nah, dari itu setelah semua kita periksa, semua kita cek, nanti itu para tim ini menganalisis, kita kayak diskusi apa setelah kita periksa ini bagaimana, ini bagaimana. Itu dari situ nanti kita buat usulan dari tim asesmen itu apa. Seperti Mbak tadi bilang, mau nanya, emang kebutuhan dari kalau mengenai kesehatan, mengenai itu yang mengenai dokter, dia dibutuhkan berapa lama? Dia memang kalau misal ini dibutuhkan rehab, dari segi keilmuan dokterannya dia butuh 6 bulan. Nanti dicocokkan lagi cara pemikiran dengan dokter psikologisnya. Kan beda-beda lagi itu, dicek. Semua. Nanti kalau kami kan dari yang lebih ke penindakan. Nanti kita cek juga dalam penindakan, apa dengan penindakan itu kita bisa menyelesaikan permasalahan dari orang ini, apa jangan nanti tambah lebih jago lagi, lebih pintar lagi dari dari pecandu bisa jadi pengedar. Malah dia malah membuat jaringan baru atau bagaimana, kan kita begitu awalnya. Karena orang-orang narkotika ini intinya lagi kembali, orangnya tertutup, dia seperti mempunyai dunianya sendiri. Dia akan ketemu sama sekomunitas, sefrekuensinya dia.
0: Kira-kira arti, gitu. Iya, rehabilitasi ini artinya akan di apa ya? Kayak ada rumah singgah begitu.
1: Ada
0: kan?
1: Ada di BNN itu. Jadi keaktifan, jadi kembali. Kalau di dalam penanganan, memang di dalam aturan itu kan melanggar ya Mbak. Tapi kalau memang kita lebih ini sedemikian bisa memastikan lebih ke apa namanya penanggulangan. Jadi jangan sampai semua untuk harus segera ditindak atau di penjara. Jadi keaktifan dari keluarga sendiri, bagaimana, terus lingkungan. Nanti dia mungkin memang mau di mana di apa? Misalnya kita bawa ke Bangli, itu namanya di sana di rehab begitu ya. Tapi itu harus ada juga prosedurnya, gitu. Jadi berjenjang, Mbak. Tidak langsung bisa menjadi seperti itu dari awal ini ke tim assessment. Nanti bisa juga di BNN. Kalau memang di BNN bisa memungkinkan berapa ininya yang apa namanya tadi rehab. Dia kan ada anggarannya rehab berapa orang. Karena di BNN itu juga ada orang yang belum misalnya tidak ditangkap di polisi, memang dari orang tuanya yang peka dan taat itu diperiksa. Jadi dia lebih preventif, jadi lebih keluarga misalnya gini, ini dari pendapat pribadi saya. Jadi tidak menyalahkan
0: anaknya.
1: Anaknya dia jemput, dia peluk anaknya, maksudnya yang anak dewasa kan ya, memang butuh validasi, aku butuh bagaimana, dia lebih perhatian. Okay lah. Tidak mencari kesalahan kepada siapapun, tidak mencari kesalahan pada temannya. Ayo, ini kesalahan kami berdua sebagai orang tua, diajak itu ke BNN. Jangan dianggap BNN itu juga hal yang tabu, tidak. Itu bagaimana seperti ngajak anak ke dokter.
0: I see.
1: Iya. Terus nanti sampai di sana, itu juga dibedah apa permasalahannya. Jadi jangan sampai salah, keluhannya jangan salah, biar dokter bisa nyari apa tindakan yang akan dilakukan. Jadi kadang-kadang, maaf nih, kecil anak itu pada takut ngomong sesuatu yang dia takutkan akan dimarah. Nah, jadi ketakutan itu malah tambah sakit nanti. Itu terbenam dalam psikologis si anak sampai dia dewasa, sampai dia besar. Jadi susah mengajak orang tua ini untuk bagaimana keluhan yang bisa agar cepat ditangani. Iya, jangan sampai ada penindakan. Penindakan itu sangat fatal sehingga melukai semua.
0: Betul. Enggak cuma si anaknya nih ya, posisinya entah jadi korban kah, pelaku, pengedar dan lain sebagainya ya.
1: Hancur keluarganya yang hancur.
0: Baik. Pak Wira dan juga Pak Yuri, kita jeda sebentar. Ada satu penelpon yang bergabung. Om Swastiastu, selamat siang.
8: Ya, Om Swastiastu juga. Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang.
8: Ramadan di Sorong ini, Mbak.
0: Siap, Pak Ramadan, silakan, Bapak.
8: Ya, baik, makasih. Ya, selamat diaksa untuk kedua narasumber.
1: Terima kasih, Bapak.
8: Sama-sama, Pak, yang selalu mengedukasi masyarakat luas, ya. Terima kasih.
1: Okay.
8: Ya, tentang narkoba, pemberantasan narkoba ini kan, narkoba kan termasuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan luar biasa atau extraordinary crime, kan? Jadi, ini tidak bisa diberantas dengan cara biasa-biasa saja, tetapi harus dengan cara luar biasa pula, kan?
1: Okay.
8: Nah, sudah seringkali masyarakat itu mendengarkan informasi dari narasumber terkait bahwa pemantasan apa itu
0: narkotika.
8: Ya, ini narkoba ini sangat apa sulit diberantas tuntas dengan alasan bahwa kejahatan narkoba ini memiliki jaringan yang sangat luas dengan sangat terorganisir, ya. Karena ini jaringan internasional, perputaran uang yang sangat besar, bisnis haram yang menggiurkan, serta modus operandi yang terus berubah-ubah. Selain itu juga faktor penegakan hukum yang terkesan masih memiliki apa celah korupsi. Jadi letak geografis juga negara kita yang sangat luas dan terbuka. Nah, ini banyak pelabuhan tikus ini, jadi hingga tingginya apa itu permintaannya dari pengguna menyebabkan mata rantai ini sulit diputuskan. Kalau begitu, maka pertanyaan saya, Pak, untuk meminimalisir tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara efektif, maka pemerintah Indonesia ini memerlukan strategi yang bagaimana sih yang realistis untuk fokus pada akar masalah.
1: Betul.
8: Untuk untuk memutuskan, ya,
1: jaringan
8: ini, ya. Jadi, pemerintah harusnya tegas memisahkan antara bandar utama dan pengedar dengan korban atau pengguna. Kan selama ini yang disentuh adalah pengedarnya yang kecil itu. Selama ini lapas penuh oleh pengguna yang justru membuat mereka berpotensi masuk ke dalam jaringan pengedar justru dalam lapas. Nah, ini yang jadi sebenarnya harusnya fokus pada rehabilitasi wajib sesuai dengan perundang-undangan, kan. Jadi mengubah pendekatan hukum bagi pengguna murni dari hukuman penjara menjadi rehabilitasi medis dan sosial yang ditanggung atau di subsidi negara. Nah, kemudian kampanye edukasi ke kesehatan mental ini, Pak, ini penting juga.
1: Penting.
8: Agar mengintegrasikan edukasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah dan di komunitas luas, karena banyak pengguna awal ini mencari pelarian dan atau stresnya itu atau depresi lewat ini orang-orang ini. Ya, jadi juga alat canggih kan punya BPN misalnya, X-ray misalnya, sensor itu scanner bukan cuma di bandara dan pelabuhan-pelabuhan internasional pengumusar saja, tetapi di pelabuhan jalur-jalur tikus ini, Pak, yang harus dilakukan. Ya, memang personil kurang tentunya, tetapi kan ada cara lain, kan. Jadi pembersihan internal juga lembaga penegak hukum yang tidak berintegritas ini, Pak, ini juga banyak. Jadi oknum, bukan institusi. Institusi kan tidak pernah salah, oknum itu ada saja. Jadi berikan insentif juga bagi desa bersinar, ya, yang aktif melakukan pendekatan mandiri begitu.
0: Oke.
8: Nah, ini yang perlu dilakukan, Pak, saya kira. Gimana, Bapak-bapak, apa yang harus dimulai, dari mana startingnya, dan kenapa terus saja nggak bisa? Maksudnya harus ada perubahan sedikit, walaupun sedikit, tapi dari tahun ke tahun, loh. Memang manusia tambah banyak, kejahatan tambah banyak, tapi penegak hukum harus punya lebih canggih lagi, lebih daripada mereka, kan?
0: Baik.
8: Itu aja dulu, ya.
0: Baik, terima kasih
1: Pak Ramadan. Terima kasih, Pak Ramadan, luar biasa.
0: Dari Sorong, Luar biasa. Ini yang saya catat ada memang harus apa ya, berupaya untuk menyelesaikan masalah ke akar gitu ya, akar masalah. Fokusnya ke rehabilitasi medis. Nah, boleh tanggapannya?
1: Betul. Pak sedikit tadi luar biasa Bapak sudah dari ujung ke ujung, sudah dari barang itu bisa sampai. Yeah. Jadi sedikit dari saya pendapat pribadi itu bagaimana kalau memang barang yang ingin disampaikan itu pasti yang di pasar itu adalah kebutuhan yang memang dibutuhkan. Sehingga pasar itu akan mau masuk dari mana sudah dilarang tadi seperti Bapak dibilang lewat jalur tikus, lewat mana-mana. Sehingga nah, dari permintaan bagaimana caranya kita jangan menyalahkan siapapun karena sudah semua bergerak bidang dari manapun keamanan, dari mana sudah sesuai aturan dilarang. Nah, sekarang ini mari masyarakat pada umumnya itu kita sama-sama mulai dari anak, mulai dari yang lingkungan terkecil yang peka kayak kita. Jadi bagaimana memang sekarang kan kesibukan semua orang pada gini. Nah, itu bukan mencari kesalahan, tidak. Mari sama-sama, intinya perhatian lingkungan dari keluarga. Sehingga kalau semua dari keluarga sudah sehat, permintaan itu hal-hal yang jalannya pintas itu tidak dibutuhkan, Mbak. Sehingga jaringan peredaran gelap ini karena permintaan tidak ada, apa yang mau diedarkan? Kan begitu. Apa yang mau diedarkan? Caranya mungkin menyerang dengan yang model gratis dulu sehingga ada pecandu. Mungkin versi kecilnya itu melalui permen-permen ngasih ke anak-anak. Sekarang nyerangnya ke anak-anak.
0: Iya, ada sehingga, brownies juga
1: ya, ya. Sehingga nah, itulah kembali semua lini kita harus bersama-sama gayung bersambut semuanya, jangan hanya mencari kesalahan bagaimana yang di atas, tidak, mulai dari hal yang terkecil dari lingkungan bertahap itu sampai ini. Kalau sudah memang lingkungan sendiri yang kecil sudah mulai kuat, terus dia tidak menciptakan lingkungan-lingkungan hal anak-anak muda yang teledor dengan gaulnya itu menggunakan narkotika, terus dengan dunia malam seperti itu. Nah, jangan disalahkan dunia malamnya intinya. Dari bagaimana kita mengajarkan ke anak untuk lebih bijak menyikapi keadaan. Kalau memang mau nongkrong mau sana yang sehat, kira-kira begitu. Terus ketemu teman yang mengajak dan memaksa, bukan tidak mau berteman, hindari. Lebih keterbukaan, keluarga lebih terbuka ke anak, perkembangan lebih tahu siapa yang diajak bergaulnya, siapa orang-orangnya, siapa. Kalaupun ada temannya misalnya ada yang broken home, mulai dijemput temannya, dijemput dengan cara diajak bicara, pergi bersama. Nggak mesti misalnya pah mau keluar nih, bila perlu papanya ikut sambil di situ ada komunikasi terhadap lingkungannya. Jadi orang tua lebih peka, dan jangan orang tua juga, lingkungan masyarakatnya kita lihat, cek di mana lingkungan, di mana, iya kan? Kalau lingkungannya, saya misalnya lingkungannya semua wangi parfum, pasti kita akan jadi wangi.
0: Iya.
1: Tapi betul. Lingkungannya mau kayak gimana? Iya, satu hari bisa ditahan, dua hari bisa ditahan, tapi dalam tahunan mungkin terkena, terjebak lah.
0: Benar.
1: Itulah ya. Jadi dari saya pribadi, makanya kami harus tetap melakukan selalu penyuluhan-penyuluhan. Nanti setelah sudah masyarakat dan semua dan anak-anak peka dan tidak ada permintaan, mereka mau dijual kemana?
0: Iya,
1: pasar gelap yang mana?
0: Iya, nggak beredar di pasar.
1: Dia mau nggak lakukan apa-apa. Ini kan karena semua ada permintaan, karena ada ketagihan, laku cepat dijual dengan bagaimanapun tetap laku dan peminatnya sangat tinggi. Nah, sekarang mari semua kita perkecilkan peminat bila perlu tidak ada. Nah, yang sudah terlanjur jangan lagi disalahkan, jangan lagi ditunjukin. Ayo mulai direhab, harus mulai menerima. Jangan mencari, jangan kamu begini harus dihukum begini. Ya, jangan. Kalau semua begitu, dia akan mencari korban. Oh, saya nggak mau sendiri, saya yang korban. Yeah. Saya akan cari korban-korban itu. Saya satu korban, saya akan jatuhkan 10 korban. Jadi jangan sampai ada sifat-sifat seperti itu.
0: Jangan pembalasan.
1: Karakter. Mohon maaf ini, saya tidak bilang semua. Lebih dominan, maaf Mak ya, kalau kita ini lebih pembalasan, lupa bagagaimana rasa memaafkan.
0: Iya.
1: Ya gitu ya, pada umumnya ini saya gak nyebut orangnya, pada umumnya di dalam masyarakat itu lebih seneng luka sedikit pembalasan lebih banyak.
0: Iya, menyeret yang lain juga ya.
1: Iya.
0: Ya, aku gini, yang lain juga ikut.
1: Harus dong, karena ya jangan.
0: Iya.
1: Lebih mulailah. Kita katanya kan gotong royong. Kita bener. Katanya memaafkan. Mm-mm. Ayo mana memaafnya? Okay. Mulailah. Kita mulai. Ayo okay. Kita mulai dari awal.
0: Oke. Okay. Upaya merubah paradigma ini ya.
1: Iya.
0: Lebih
1: iya.
0: Sehingga, bukan pembalasan tapi lebih ke sense humanity-nya juga.
1: Betul. Okay. Jangan hanya dengan kata-kata, Mbak.
0: Yes.
1: Mari kita mulai.
0: Ya,
1: itu dia.
0: Iya itu. Kita jadinya harus solid bareng-bareng nih ya. Kalau ya, dari Pak Yuri gimana nih Pak tanggapannya?
2: Ya, sebenarnya bagus sekali tadi pertanyaan dari Bapak dari Sorong tadi ya.
0: Pak Ramadan.
2: Pak Ramadan tadi ya. Memang kita sebagai APH Mbak, aparat penegak hukum itu tidak bisa bekerja sendiri Mbak. Baik itu kejaksaan, kepolisian, BNN, masalah narkotika ini, masalah penyalahgunaan narkotika ini sudah seluruh elemen sudah harus mengetahui dasarnya.
0: Mm-mm.
2: Perkara narkotika ini sudah lintas sektoral. Dari perhatian dari Pemda atau dari kementerian misalnya Bea Cukai, dari imigrasi, semua sektor itu sudah harus paham bahaya dari peredaran narkotika ini.
0: Yeah.
2: Kenapa? Karena di kami sendiri di kejaksaan tentu fungsi tugas kami ini terbatas, tidak bisa semuanya, termasuk juga dari kepolisian, dari BNN itu sendiri Mbak. Jadi ya semua sektor memang sudah harus paham mengenai bahayanya narkotika ini. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Yuri dan juga Pak Wira. Nanti kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah beranjak pada akar permasalahan ini adalah masalah sosial. Ada kuncinya adalah di keluarga. Nanti di sesi terakhir kita juga pengen biar Pak Wira dan juga Pak Yuri sharing ke pendengar apa sih yang sebenarnya perlu dilakukan oleh lingkungan keluarga dan juga masyarakat sekarang. Karena seringkali udah apa namanya terjun ke tempat yang salah ya, tanda kutip yang salah, tapi malah dikucilkan gitu ya, malah dijauhi. Bagaimana kita lebih membangkitkan lagi sense of humanity dan apa yang dilakukan mungkin tidak baik atau keliru, kita coba geser ke tempat yang lebih baik lagi. Nanti di sesi terakhir Pak Yuri dan juga Pak Wira dari Kejaksaan Tinggi Bali masih bersama kami di Jaksa Menyapa.
9: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
10: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
11: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, masih ada beberapa waktu lagi saya masih ngobrol bersama dengan Pak Wira dan juga Bapak Yuri dari Kejaksaan Tinggi Bali. Masih juga membahas tentang bagaimana peran kejaksaan dalam perlindungan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Kalau kita membahas soal penyalahgunaan narkotika, baik itu korban, pengedar dan lain sebagainya, peran-perannya gitu ya Pak Wira, ternyata di sana ada upaya kita sebagai sebagai manusia antar manusia juga melakukan pendekatan yang ternyata tidak mudah begitu. Nah, kita butuh keluarga di sini. Tapi keluarga punya peran yang seberapa besar sih untuk ikut ikut sama-sama untuk membantu dari aparat penegak hukum untuk proses rehabilitasi atau mungkin penggalian informasi soal ya apa yang terjadi dengan si anak ini gitu ya. Gimana Pak Wira?
1: Baik, terima kasih Mbak. Keluarga yang paling utama. Mm-mm. Semua dimulai. Bukan berarti saya menyampaikan ini mencari dari bagaimana kesalahan keluarga, tidak. Mm-hmm. Semua itu dimulai dari lingkungan pertama keluarga. Mm-hmm. Anak dari kecil rekamannya seperti apa. Mm-hmm. Dia minta perhatian, tiap anak berbeda perhatiannya. Ada yang minta poin 5, ada yang minta 10. Mm-hmm. Jadi tidak sama semua anak. Mm-hmm. Yang bisa mengetahui perkembangan si anak sebelum dia dewasa, sebelum dia mencapai di dalam lingkungan masyarakat. Mm-hmm. Tentunya kuncinya semua di keluarga. Yang mengetahui awal adalah keluarga.
0: Yeah.
1: Jadi memutus yang sudah mungkin lewat, yang sudah kendala, ya biar lewat. Tapi bagaimana sekarang keluarga bisa menyikapi? Nah, misalnya, maaf ini tadi saya di awal bagaimana memulainya, harus bentuk dengan keluarga. Nah, untuk yang sudah terlewat, nah bagaimana dengan hasil yang disikapi? Bagaimana keluarga concern? Bagaimana perhatian terhadap anak? Nah, anak pun juga gitu. Udah keluarga bisa mengasih perhatian dengan nilai poin 5, jangan minta 10. Jangan gitu. Jadi inilah, jadi ada hambatan, jadi ada hal ini. Jadi pelariannya, oh keluarga gak merhatiin, hanya teman-temanku yang merhatiin. Teman-teman dari mana? Teman-teman ini semua ngasih ceritanya manis, tapi jurang yang dikasih. Narkotika yang dikasih, begitu. Tapi yang hancur akhirnya keluarga. Nah, disitulah komunikasi apabila orang tersebut itu laki-laki, bagaimana seorang ayah menjadi sosok yang baik untuk perkembangan. Selain memang ada dokter ya Mbak, dokter juga mulai di kayak seperti saya dibilang, di assessment, dicek. Nanti dokter berdiskusi sama ayahnya, bapaknya. Pak, anaknya bapak sebenarnya butuh ini loh, ini loh, ini loh. Nah, ayah sama anak ini ada sumbatan pembicaraan dalam komunikasi. Yang dibutuhkan itu sama dokter. Jangan sampai anak ini butuh perhatian, perhatiannya salah. Dia mencari, saya mau diperhatikan biar saya pas di polisi. Ya salah, hancur semuanya. Nah, itu tahap awalnya di situ. Jadi pembalasan lagi. Saya mau orang tua saya tahu rasa sakit saya dengan saya begini. Nah, bisa jadi begitu. Terus dia tidak dikasih uang atau bagaimana dia mencari uang, caranya nyari uang dengan pergaulan jadi pengedar. Dia dapat gratisnya. Jadi biasanya yang dari analisa, kalau udah saya pengalaman dari menangani perkara, dia itu sebenarnya tidak ada niat mengedar. Karena dia membutuhkan janji dari jaringan ini, dia dikasih upahnya dengan cara dia memakai, dia mengedarkan lagi. Tapi dia dapat dikasih gratis upahnya. Okay. Otomatis dalam kita ini, kalau memang dalam penerapannya salah, dia sebagai pengedar hukuman lagi yang tinggi. Nah, hukuman yang tinggi mungkin itu memuaskan untuk bagaimana masyarakat menilai, tapi di dalam dirinya dia, dia akan melakukan, oh begini ya ternyata balasannya. Dia tidak tahu dia itu salahnya seperti apa, bagaimana. Jadi hukuman yang besar dan panjang itu nggak menyelesaikan masalah.
0: Malah dia tambah angka aja, ya, berarti
1: dia angka aja, dia juga tambah lebih ke tingkat kejahatannya akan lebih juga meningkat. Terus terputusnya kapan? Iya. Kapan terputusnya? Terus akan meningkat. Tadi seperti dibilang tadi para penelpon, sampai jumlah lapas itu penuh. Kalau memang andai kata semua pihak kita itu akan sukses, lapas kalau bisa kurang dan bisa kosong. Seperti di negara seberang kosong. Berarti penanggulangannya bisa. Gitu.
0: Berarti upaya preventif itu yang memang harus
1: sangat utama.
0: Gaspol banget ya sekarang ya. Tapi itu tadi, dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, kemudian juga artinya permasalahan sosial juga semakin kompleks, pasti itu ada muaranya juga ke kasus penyalahgunaan narkotika ini ya.
1: Iya, jadi saya tambahkan sedikit. Dengan jumlah yang kompleks masyarakatnya itu, bagi jaringan gelap narkotika itu bagi dia pasar dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain politik dalam hal menyerang, bagaimana menjatuhkan masa depan anak-anak sehingga tidak maju negaranya. Mungkin begitu, kalau itu dampak yang panjang. Kita ngelihat dari yang kecil-kecil dulu lah.
0: Iya,
1: ya, kecil dulu, dari keluarga semua dimulai. Kalau seandainya kata tidak ada permintaan, tentu dia tidak ada tidak ada barang yang akan mau datang.
0: Oke, oke.
1: Kira-kira itu.
0: Iya. Karena sangat menarik sekali, kita sudah berupaya sangat banyak sekali begitu ya Pak Yuri dan juga Pak Wira, bahkan sekarang kejaksaan juga menyampaikan bagaimana perlindungan, soal rehabilitasi juga ada opsi-opsinya begitu. Nah kalau misalkan nih sekarang masyarakat menemukan ada anggota keluarga, orang terdekat yang mengalami penyalahgunaan narkotika, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan begitu ya, dan juga apa yang gak usah dilakukan? Nah karena kan kadang keluarga itu tadi ada pembalasan. Kadang-kadang nggak perlu dihukum kan si anak atau siapa keluarga ini gitu ya, butuh disembuhkan gitu. Apa sih yang do's and don'ts-nya ketika melihat ada yang terkena atau menjadi kurir lah atau yang tertutup banget gitu? Dari Pak Yuri dulu, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Kita harus sepakat dulu di sini, di penerangan hukum kita ini, di penyuluhan hukum kita ini, bahwa aspek yang terpenting dari penyalahgunaan narkotika itu adalah aspek dari keluarga, Mbak. Jadi dari rekan saya juga sudah menjelaskan bagaimana fungsi dari keluarga itu, baik buruknya keluarga itu seperti apa, karena di dalam keluarga itu kan ada dua tipe, Mbak, anak-anak kita ini yang misalnya ada berkeluarga itu. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah yang susah itu yang tertutup tertutup kepada keluarga, apalagi tambah dengan fungsi sosialnya yang di lingkungan sekitarnya kurang memadai. Nah disitulah apa yang harus kita lakukan pada saat terjadinya. Nah fungsi keluarga disitulah harus melihat apa anak kita terkena di situ, apabila sudah ada penyalahgunaan situ, tentunya harus segera dilaporkan untuk segera dilakukan rehabilitasi. Satu lagi yang harus kami jelaskan, rehabilitasi itu tidak enak loh, Mbak. Mungkin edukasi ke masyarakat di sini, rehabilitasi dalam itu gimana racun-racun narkotika yang harus ada di dalam tubuh kita itu dikeluarkan dengan cara-cara fungsi dari kedokteran, itu sakit sekali. Lalu setelah dari selesai dari rehab itu, ada lagi persoalan yang kedua itu, yaitu kembali ke masyarakat, ke sosial. Itu yang harus kita perhatikan, karena tadi rekan saya juga udah bilang, kalau lingkungan kita juga udah melihat, aduh awas tuh bekas pengguna, awas tuh bekas apa penyalahguna narkotika, itu balik lagi ke lingkungan sosial yang susah, Mbak. Mungkin sedikit itu saja dari saya.
0: Oke, butuh waktu, dan memang kembali keluarga yang harus memberikan support paling besar proses rehabilitasi. Hampir terlupa nih ke Pak Wira, akses rehabilitasi untuk masyarakat yang kurang mampu. Bagaimana kondisinya yang ini udah kurang terkena narkotika tapi harus rehabilitasi, bagaimana prosesnya sendiri,
1: nah,
0: Pak?
1: Nah, kalau itulah kembali, Mbak, kalau yang untuk yang kurang itu perhatian dari pemerintah. Bagaimana mulai mungkin dari ke dokter di puskesmas, bagaimana penanggulangannya. Nah tentunya itu, kalau itu kebijakan di dalam pemerintahnya bagaimana begitu. Tadi kalau yang artinya keaktifan di dalam masyarakat, di dalam pemerintahnya untuk dia menjaga agar lingkungannya jadi tidak tambah, jadi ada tindak lanjut gitu. Kembali itu dari segi kebijakan pemerintah, Mbak. Tapi jangan sampai itu ditindak. Kalau ditindak dengan cara penghukuman, tidak menyelesaikan masalah. Seperti kalau misalnya diamputasi langsung ke seperti hal kayak dokter begitu kan, ngambil tindakan langsung seperti itu kan tidak elok. Kalau memang ada penyembuhan, bagaimana ya diselesaikan dari segi ke dokterannya, ke ilmu, ke masalah kedokterannya. Kira-kira bagaimana nanti diajukan, mana tentunya biasanya di assessment atau di apa dulu gitu lagi.
0: Pokoknya analisis kondisinya gitu.
1: Kondisi
0: ya.
1: Dulu, iya.
0: Oke. Okay.
1: Saya tambahkan tadi sama Yuri, Mbak, untuk kita bersama semua. Jadi kembali ke masyarakat, setelah yang sudah jalan, jangan ada penghukuman. Bagaimana menjemput, terus di dalam masyarakat, masyarakat itu juga jangan menyalahkan posisinya. Bagaimana orang, kita nggak tahu hari esok itu juga bisa terkena.
0: Betul.
1: Ini sudah bukan hal yang jangan dianggap tabu. Ini mari bersama-sama semua, jangan juga mencibir ke orang yang terkena, karena belum tentu hari esok akan baik-baik saja untuk lingkungannya dia sendiri. Jadi mari kita ada keterbukaan semua, orang yang sudah terluka ada dimaafkan, bagaimana dia ke dokter, terus keluarga, kalau memang tidak bisa berkomunikasi dengan anak, tentunya ada dokter-dokter yang di ahlinya untuk berkomunikasi, sehingga banyak cara untuk bisa dekat dengan personal, kemudian silakan jangan dianggap tabu untuk ke BNN, jangan ada ketakutan bahwa nanti ditindaklanjuti dari segi aturan, hukuman, jangan. Tentunya keaktifan dari keluarga itu sendiri dan masyarakat di terdekatnya. Kira-kira itu untuk kedepannya. Sebenarnya kalau itu semua sudah berjalan baik, semua berkesenambungan, tentunya tidak ada tabu itu. Jadi ya bisa menerima semua, semua akan bisa akan sehat. Untuk memulihkan hal yang sakit juga butuh proses, bisa akan pulih dengan waktu.
0: Iya, artinya dari yang paling mendasar sekarang harus meningkatkan awareness-nya. Kalau yang sudah terlanjur terkena atau pengedar, ini kita berikan proses rehabilitasi, edukasi. Kalau memang nanti ketangkepnya sama polisi, ya berarti memang harus menjalani proses hukum. Begitu ya Pak Wira ya. Dan dari perbincangan ini memang kita paham kalau soal penyalahgunaan narkotika tidak soal penegakan hukum saja gitu pendengar, tapi bagaimana memberikan perlindungan, pemulihan, dan kesempatan bagi korban untuk bisa balik lagi ke jalur kehidupan yang lebih baik lagi gitu ya. Baik, terima kasih Pak Wira.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Pak Yuri. Memberikan gambaran juga kalau tidak melulu hukum-hukum gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi juga harus di upaya preventif, upaya awalnya untuk dilindungi. Nanti kalau sudah terkena narkoba ya rehabilitasi, itu jadi jalan
1: dan
0: untuk
1: bisa dimaafkan.
0: Baik. Terima kasih Bapak Wira dan juga Pak Yuri dan juga terima kasih pendengar Pro 1 RRI Denpasar sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Bali. Perbincangan siang hari ini Anda bisa simak kembali di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Saya Indah Widyasari, kita jeda sejenak dengan mengaturkan Puja Trisandia dan juga nanti kami akan hadirkan informasi olahraga dalam dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

teu-kite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas.

0: kan. Tapi ya apa namanya, itu kita dapatkan silver. Jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
1: Tede Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Judah Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Judah mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
2: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
1: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan

0: As always, I'll say, respect the occasion.
1: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

0: how you handle that pressure.
1: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat ini

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Puke Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilherme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dan mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Di Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar ada Jamrut Katulistiwa Vidi Aldiano. Untuk Anda mungkin hari ini ya, apakah beberapa titik terjadi kemacetan? Nah, untuk yang mau ke arah bandara ya, underpass itu karena ada pengerjaan ya kabel PLN ya, kalau nggak salah ya benar. Tadi soalnya ngalamin nih macet di sana. Dan untuk Anda yang keluar tol, wah udah pasti ya tol dari mau arah ke Pedungan atau ke Sanur, Anda pasti mengalami kemacetan. Jam-jam segini juga ya, padat lah ya. Dan hari ini tanggal 28 September itu adalah diperingati Hari Kereta Api Nasional. Wah keren ya. Jadi kereta api itu punya hari spesial ya. Dan untuk siang hari ini sampai dengan jam 3 sore, nanti Wandi akan menemani Anda hingga pukul 3 sore ya. Ada berbagai informasi yang saya hadirkan buat Anda, dan juga ada lagu-lagu yang asik untuk Anda nikmatin di siang hari sambil bekerja ya. Masih dengan Wandi di sini, dan saya hadirkan buat Anda ada Lala Huta dengan Apalah Arti Menunggu.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Kalau 8 hari ya tidak hidup airnya, aduh gimana ya. Ada gangguan ternyata ya di PDAM, terutama untuk di sejumlah wilayah di Badung ya. Ada Jimbaran, Ungasan, Kutu dan Pecatu. Matinya udah 8 hari, sempet sih hidup sebentar ya. Aduh, debit baku pada musim kemarau katanya. Dan di kondisi lapangan itu penyebabnya pasokan air baku di tempat pengolahan akibat musim kemarau yang melanda Bali itu yang mengakibatkan penurunan debit ya. Dan warga ya, aktivitas rumah tangga lumayan banyak yang lumpuh ya. Nggak nyuci, mandi juga irit ya. Atau untuk Anda yang ternyata harus merogoh kocek ekstra untuk membeli air truk tangki ya, yang sekitar 600 sampai 700 ribu per minggu, karena setiap hari ini sekali antar 100 ribu sampai 150. Bisa sih patungan dengan tetangga. Dan lagi penanganan untuk pihak Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung menyiagakan bantuan truk tangki air bersih dan melakukan rekayasa teknis di sejumlah sumber air untuk memulihkan debit distribusi yang menyusut. Warga diimbau untuk menampung air saat mengalir dan melaporkan kendala langsung melalui saluran pengaduan resmi. Saya langsung baca dari Instagramnya Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung. Kita kembali ke musik dulu ya, jangan ke air dulu. Ada Seventeen sekarang, Aku Gila.

Ilmuwan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Jalan Hamburg nomor 70 dan Pasarah. Ada More Than What. Ini dirilis pada tahun 90-an ya, dinyanyikan oleh Aura Smoothie Jazz ya. Berdengar untuk Anda, sedikit informasi yang saya lansir melalui rri.co.id, ISG dibuka melemah 0,52% ke 6.209 pada perdagangan Senin 28 September 2026. Dan saham dilepas asing, ada saham TLKM, ada BMRI, BBRI, ASII, dan BBNI. Dari aturan baru BEI itu batas harga saham minimum diturunkan dari 50 menjadi 1 rupiah per saham. Dan pemicu utama itu menanti data dari PMI, kemudian juga ada inflasi dan neraca perdagangan dari BPS. Untuk informasi global, ada minyak Brent itu masih tinggi ya, $100 per barel, dan geopolitik Amerika Serikat dan Iran serta perpanjangan gencatan senjata perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Ya, untuk selengkapnya Anda bisa langsung kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar jangan kemana-mana, kami akan update informasi untuk Anda di Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Penyebaran penyakit PMK maupun LSD itu kalau peternak memahami, itu kan seperti yang sakit tidak langsung dijual ke pasar atau dia potong sendiri tanpa ada apa namanya.
2: Pantauan kami yang menjadi wilayah kekeringan itu adalah di wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Geroga, Kecamatan Reja Kule, yang menjadi prioritas, tetapi tidak menutup kemungkinan juga di wilayah.
3: Selamat siang. Pengendalian penyakit PMK dan LSD jadi tanggung jawab bersama. Antisipasi kemarau panjang, wilayah rawan krisis air bersih mulai dipetakan. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Senin 28 September 2026 bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini kami awali soal pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD maksud kami dinilai penting untuk menjaga produktivitas ternak dan ketersediaan pangan asal hewan. Pencegahan melalui vaksinasi, pengawasan transportasi ternak, serta penanganan hewan sakit perlu diperkuat.
5: Penyakit PMK dan LSD dapat berdampak terhadap produktivitas ternak apabila terjadi penularan. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan asal hewan bagi masyarakat. Praktisi dan pemerhati peternakan dan kesehatan hewan Dr. Hewan Ketut Gede Nata Kesuma kepada RRI menjelaskan, pengendalian penyakit perlu dilakukan melalui pencegahan, termasuk vaksinasi, pemisahan ternak sakit, disinfeksi, serta pelaporan kepada dokter hewan.
6: Langsung maupun tidak langsung, ketika hewan terutama ternak sapi terinfeksi atau kejadian luar biasa dari kedua penyakit itu terutama PMK, ini akan otomatis berdampak langsung terhadap populasi, produksi daging, dan tentu produksi daging akan menurun, akan menghambat atau menunda ataupun bahkan tidak terwujud ke swasembada daging di wilayah itu, paling khususnya.
5: Sementara itu, dokter hewan Kamal Riza, pet vet praktis, mengatakan penanganan penyakit juga perlu dilakukan melalui vaksinasi, sanitasi kandang, dan pemisahan ternak yang sakit.
7: Ini jelas sangat berpengaruh ya, karena dia akan menurunkan produksi secara signifikan jika terjadi terjangkit. Karena penularannya sangat cepat, baik melalui kontak langsung, ataupun lewat udara, ataupun terkadang juga sisa-sisa bekas-bekas luka di kandang itu bisa mengakibatkan penularan itu. Sehingga begitu hewan itu terkena penyakit ini, maka otomatis produksi akan menurun secara signifikan, gitu, baik daging maupun yang susu.
5: Penguatan pengendalian juga perlu dilakukan melalui pengawasan transportasi ternak, edukasi kepada peternak, serta surveillance secara rutin untuk menekan resiko penularan dan menjaga keberlanjutan produksi ternak. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK dan lumpy skin disease atau LSD tidak saja menjadi tugas pemerintah tetapi tanggung jawab bersama masyarakat. Balai Besar Veteriner Denpasar serta secara berkesinambungan melakukan surveillance sekaligus edukasi kepada masyarakat peternak sehingga bisa mengurangi bahkan menghilangkan penyakit tersebut. Apa saja peran Balai Veteriner Denpasar dalam mengendalikan dua penyakit yang menyerang ternak sapi? Berikut perbincangan Nyoman Kasih bersama Koordinator Laboratorium Biotek Balai Besar Veteriner Denpasar, Medik Veteriner Ahli Madya Ana Agung Sagung Dewi.
8: Bu Agung, ini kan untuk mengendalikan penyakit LSD dan PMK ini kan tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan BPVET juga ya, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti apa Bu, masyarakat harus berperan dalam mengendalikan PMK dan juga LSD ini?
9: Ya tentu dua penyakit ini PMK dan LSD memang juga
1: sebenarnya berawal dari masyarakat peternak sendiri juga sangat berperanan di sana. Penyebaran penyakit PMK maupun LSD itu kalau peternak memahami gitu kan, seperti yang sakit tidak langsung dijual ke pasar atau dia potong sendiri tanpa ada apa namanya pengawasan dari dinas peternakan, kan itu juga salah, itu akan apa tuh menyebar penyakitnya. Jadi peternak sendiri juga sangat berkontribusi dalam pengendalian penyakit ini. Kalau kami dari laboratorium, kami berperanan di sana untuk konfirmasi penyakit itu sesuai dengan tugas fungsi kami. Dan kami juga melakukan surveillance maupun investigasi itu juga langsung melakukan KIE penyuluhan pada peternak pada saat kami melakukan surveillance maupun investigasi ke lapangan agar peternak memahami penyakit tersebut dan bagaimana pengendaliannya. Dari laboratorium tentu konfirmasi uji itu juga akan menjadi bahan dari dinas peternakan untuk pertimbangan untuk melakukan kebijakan apa yang akan diambil dari hasil uji yang telah kami lakukan di balai.

0: telepon ke kita, ada kasus, kita turun langsung ke lapangan bersama-sama dengan dinas. Itu untuk, itu namanya kita investigasi. Selain itu, balai sendiri sebenarnya punya program sendiri, memang surveillance yang rutin dilakukan tanpa ada laporan dari dinas. Kita emang punya program itu, surveillance itu. Kita rutin melakukan surveillance setiap tahun, untuk setiap tahun selalu kita punya program itu, di samping investigasi yang kalau ada laporan dari peternak, ada petugas dari dinas itu namanya kita investigasi ke lapangan. Nah, itu kita pengambilan sampel, kemudian kita uji. Ya, itu sampel kita kan tidak perlu peternak itu bayar gitu. Tapi kalau peternak itu bawa sendiri gitu, artinya kalau customer gitu mau muntah itu dia bayar gitu ke balai. Tapi kalau kami yang melakukan sendiri tidak gitu. Karena itu sampel dari kami, hasil dari investigasi balai gitu. Jadi kita membantu di sana meringankan peternak.
1: Kalau boleh tahu Bu, tarifnya berapa Bu kalau untuk biaya ini? Apakah ada?
0: Kalau untuk uji polymerase chain reaction yang PCR yang untuk deteksi agentnya itu 500.000 per satu sampel
2: per ekor.
0: Ya, tapi kami memang perbolehkan 5 ekor itu dijadiin satu gitu. Sehingga kalau dipikir 100.000 jadinya per ekor itu. Kayak ya, itu namanya pool namanya. Jadi 5 itu jadiin satu. Nah, itu pokoknya satu itu bayarnya 500. Kalau seandainya peternak itu punya satu aja dia ngirim satu ya tetap 500. Kalau dia punya 100 dia jadiin 20, berarti 500.000 kali 20. Itu itu bayarnya untuk polymerase generation. Tapi kalau untuk mendeteksi antibodinya, kan habis vaksinasi gitu, kalau peternak itu bawa sendiri makanya, atau customer bawa sendiri ya bayar satu sampel itu 80.000 per satu sampel untuk mendeteksi antibodinya. Tapi kalau kita yang melakukan sendiri ya tidak bayar. Itu sampel kita, sampel aktif gitu ya.
1: Baik. Bu Agung, jika peternak ingin melaluintaskan ternaknya atau menjual ternaknya keluar daerah, nah BPVET juga mengeluarkan surat kesehatan ya untuk ternak mereka.
0: Tidak, kita hanya mengeluarkan lembar hasil uji namanya LAHU. Nah, nanti itu langsung dikirim ke customer itu dan nanti akan diklik oleh Dinas Provinsi nanti yang mengeluarkan SKKH. Ya, Dinas Pertanian yang mengeluarkan. Nah, kita tidak mengeluarkan, kita hanya mengeluarkan lembar hasil ujinya saja. Nanti SKKH-nya ada di Dinas Pertanian Tanaman Persibahan.
2: Artinya dari BPVET yang memberikan bahwa keterangan ini.
0: Ya, ini hasil ujinya.
2: Selanjutnya SKH dari Dinas Pertanian.
0: Karena dinas yang memiliki wilayahnya di sini.
1: Baik, terima kasih Bu Agung atas perbincangannya dan semoga informasi yang disampaikan tentunya sangat bermanfaat bagi pendengar Pro1 RRI Denpasar.
3: Demikian pendengar perbincangan kami dengan Koordinator Laboratorium Biotek Balai Besar Veteriner Denpasar, Medik Veteriner Ahli Madya, Ibu Dokter Hewan Anak Agung Sagung Dewi MP.

0: Sementara itu pendengar, kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR masih ditemukan hampir setiap pekan di Kabupaten Buleleng. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng memperkuat pengendalian rabies melalui vaksinasi atau sterilisasi HPR.
1: Tetap kita anjing yang disteril tetap divaksin kalau masih hidup, karena itu berpotensi untuk rabies ada.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya pengendalian rabies menyusul kasus gigitan anjing yang masih ditemukan hampir setiap pekan. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak menganggap remeh setiap gigitan maupun cakaran hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Distankan Buleleng Imade Suparme mengatakan kasus gigitan masih menjadi perhatian dalam upaya pengendalian rabies di Buleleng. Menurutnya tidak semua kasus gigitan berarti positif rabies, namun resiko penularan tetap harus diwaspadai.
1: Bagaimana kita menekan dulu rabies, karena kita lihat hampir tiap minggu ada kasus. Kan? Sehingga kalau kita kasus gigitan banyak, belum tentu rabies. Ya enggak? Kita enggak nutup kemungkinan gigitan ada kok. Tapi yang penting kita menekan rabiesnya.
2: Suparmo mengatakan vaksinasi rabies tetap menjadi program utama untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut. Selain vaksinasi, Distankan Buleleng juga menyiapkan program sterilisasi hewan penular rabies atau HPR untuk menekan pertumbuhan populasi anjing dan kucing. Menurutnya pengendalian rabies tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat. Masyarakat diminta segera melapor dan memeriksakan diri apabila mengalami gigitan atau cakaran anjing maupun kucing.

0: menilai kesadaran masyarakat terhadap rabies masih perlu terus ditingkatkan. Respon masyarakat biasanya meningkat ketika muncul kasus yang mendapatkan perhatian luas, namun kembali menurun setelah situasi dianggap aman.
1: Imbauannya satu, ya kita sudah berkecamuk memerangi rabies kan hampir puluhan tahun lah, dan 2008. Ini kalau saya melihat mengubah mindset masyarakat gitu, jangan sampai rabies itu dianggap nggak ada apanya. Dan itu kalau mau kita contoh lah, ada kasus viral banyak datang vaksin ke kantor, banyak satu hari sampai bisa ada berapa 10-20, tapi sejalan dengan waktu sepi. Ya, berarti di sini masyarakat belum aware sepenuhnya.
0: Penguatan pengendalian rabies di Buleleng dilakukan melalui vaksinasi, pemantauan kasus gigitan, edukasi masyarakat, serta rencana sterilisasi HPR. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan resiko penularan sekaligus mengendalikan populasi hewan penular rabies di wilayah Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Peringatan Hari Bakti Postel ke-81 menjadi momentum memperkuat kolaborasi komunitas pos dan telekomunikasi di Bali. Sejumlah kegiatan sosial hingga donor darah digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan.
3: Kita menjaga untuk bagaimana terhubung, tumbuh, dan terjaga tersebut yang dikomitmenkan oleh Bu Menteri Komunikasi dan Digital.
4: Peringatan Hari Bakti Postel ke-81 di Bali menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan komunitas pos dan telekomunikasi. Rangkaian kegiatan diisi dengan bakti sosial, donor darah, dan upacara peringatan yang melibatkan berbagai unsur terkait. Ketua Panitia Hari Bakti Postel ke-81, Imade Kartasusila mengatakan, rangkaian kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan melalui bakti sosial di dua yayasan. Bantuan yang diberikan berupa uang dan sembako. Sementara kegiatan donor darah pada puncak peringatan diikuti sekitar 70 peserta.
5: Pada hari ini kita adalah melaksanakan puncak dari Hari Bakti Postel yang ke-81, di mana rangkaian kegiatan yang kita lakukan antara lain ada bakti sosial yang sudah kita laksanakan pada hari Jumat kemarin di dua tempat, satu di Yayasan Kanker Anak dan satu lagi adalah di Yayasan Tatwa Masi. Di sana kita memberikan donasi berupa uang dan sembako. Selain upacara, kita juga melaksanakan kegiatan donor darah yang pendaftarnya sudah cukup banyak, sudah mencapai 70 orang hari ini, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik.
4: Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Denpasar, Indra Sofani mengatakan, peringatan Hari Bakti Postel menjadi pengingat sejarah perjuangan dalam merebut kembali jawatan pos, telegram, dan komunikasi pada 1945. Balmon Denpasar juga memiliki peran dalam menjaga penggunaan spektrum frekuensi radio, sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur digital di Bali.
6: Balmon Denpasar dalam hal ini sebagai perwakilan dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang mana mempunyai peranan penting dalam kemajuan pembangunan infrastruktur digital untuk menjaga spektrum frekuensi radio yang berada di wilayah Bali. Semoga Provinsi Bali tetap kondusif, aman, terhindar dari gangguan frekuensi dan yang lain-lainnya, dan kita menjaga untuk bagaimana terhubung, tumbuh, dan terjaga tersebut yang dikomitmenkan oleh Bu Menteri Komunikasi dan Digital.
4: Indra berharap kondisi Bali tetap aman dan kondusif, termasuk dari gangguan spektrum frekuensi radio. Kolaborasi seluruh komunitas pos dan telekomunikasi diharapkan terus menjaga konektivitas serta mendukung perkembangan ekosistem digital di Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Pendengar, penggunaan AI dalam proses belajar perlu diimbangi dengan kemampuan siswa untuk berpikir secara mandiri. Pendidik dinilai memiliki peran penting dalam membatasi ketergantungan siswa terhadap jawaban yang dihasilkan AI.
7: Setiap orang pengennya gampang, tapi kita sebagai pendidik yang harus membatasi.
8: Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam pembelajaran perlu diarahkan sebagai alat bantu, bukan pengganti proses berpikir siswa. Pendidik dinilai perlu memberikan batasan agar siswa tidak langsung menggunakan jawaban yang dihasilkan AI untuk menyelesaikan tugas. Wakil Rektor 3 ITB STIKOM Bali, Associate Professor Yudi Agusta, PhD, mengatakan keinginan memperoleh jawaban secara mudah dapat membuat siswa bergantung pada AI. Karena itu, siswa perlu didorong untuk memeriksa kembali jawaban AI AI dan mengolahnya sesuai pemahaman sendiri.
7: Itu yang menjadi masalah saat ini, karena kan setiap orang pengennya gampang, tapi kita sebagai pendidik yang harus membatasi bahwa kalau dapat jawaban jangan langsung pakai seperti itu, harus melakukan sesuatu yang tadi saya sudah menyampaikan, minimal tanya balik 5 kali gitu misalnya.
8: Yudi Agusta menjelaskan proses tersebut diperlukan agar siswa memperoleh jawaban yang lebih beragam dan tidak sekadar menerima informasi dari AI. Menurutnya siswa perlu memahami informasi yang diperoleh sebelum menggunakannya dalam tugas.
7: Supaya dapat jawaban yang berbeda dan kemudian menulisnya dengan cara yang berbeda.
8: Ia menambahkan pendidikan tentang AI tidak cukup hanya mengajarkan cara menggunakan teknologi tersebut. Siswa perlu memahami dasar AI agar mampu menggunakan teknologi secara tepat dan tidak bergantung sepenuhnya pada hasil yang diberikan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
9: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: BPBD Buleleng mewaspadai kemarau panjang hingga November yang berpotensi memicu krisis air bersih. Wilayah Grogak, Tejakula, dan Sawan menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pemantauannya.
10: Wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Grogak, Kecamatan Tejakula menjadi prioritas.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih menyusul ancaman kemarau panjang. Kesiapsiagaan diperkuat untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di wilayah rawan dapat segera ditangani. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Buleleng Igede Darmesudane mengatakan berdasarkan informasi dan koordinasi dengan BMKG, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga bulan November. Darma menyebut Kecamatan Grogak dan Kecamatan Tejakule menjadi daerah yang menjadi prioritas pemantauan. Sementara itu, Kecamatan Sawan juga mulai mendapatkan perhatian karena sejumlah desa mengalami penurunan debit sumber air akibat kondisi cuaca yang panas.
10: Kalau yang menjadi pantauan kami, yang menjadi wilayah kekeringan itu ada di wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Grogak, Kecamatan Tejakule menjadi prioritas. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di wilayah kecamatan yang ada di tengah, mungkin di Sawan, Bu. Kami juga melakukan dropping air bersih karena ada beberapa desa yang debit airnya menurun. Mungkin karena panas terlalu tinggi dan ada perbaikan-perbaikan saluran irigasi yang itu bekerja sama dengan PMI juga, Bu, melakukan kolaborasi.
0: Menurut Darma, penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan laporan dari pemerintah desa. Setelah laporan diterima, BPBD akan menganalisis penyebab kekurangan air dan menentukan kebutuhan distribusi, termasuk melibatkan mitra jika kemampuan armada BPBD tidak mencukupi. BPBD Buleleng saat ini memiliki 1 unit truk tangki, sehingga penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi dengan PMI, PDAM, Kementerian PU, BPBD Provinsi Bali, serta unsur lainnya. Kolaborasi dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak. Ia juga menghimbau masyarakat segera melapor kondisi kekurangan air melalui pemerintah desa. Laporan selanjutnya diteruskan ke Pusdalop BPBD yang bersiaga selama 24 jam sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat sesuai tingkat kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Dinamika konflik sosial di tengah keberagaman masyarakat menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas sosial. Pengamat sosial menilai konflik dapat terjadi dalam bentuk horizontal maupun vertikal, baik antar kelompok masyarakat, antar agama, antar suku, maupun antar masyarakat dengan penguasa.
11: Dinamika konflik sosial menjadi salah satu tantangan dalam menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat, terutama di tengah keberagaman agama, suku, kelompok sosial, serta perbedaan kepentingan. Pengamat sosial Dr. Anes Inyoman Subande mengatakan, konflik sosial dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, baik secara horizontal maupun vertikal.
12: Banyak sekali konflik itu kan ada konflik horizontal, ada vertikal, begitu ya. Horizontal itu antara penguasa dengan masyarakatnya, kemudian begitu juga di antara struktur-struktur sosial masyarakat, sosial, begitu juga yang horizontal, antara satu agama dengan agama yang lain, begitu juga di dalam internal agama, di antara suku itu banyak terjadi di beberapa negara. Gitu.
11: Menurutnya keberagaman sosial juga menjadi salah satu aspek yang perlu dikelola secara bijak, mengingat konflik dapat muncul dalam relasi antar agama, internal kelompok keagamaan, maupun antar suku. Di sisi lain, stabilitas sosial menjadi prasyarat penting bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan secara berkelanjutan. Nah,
12: kita juga memerlukan ketenangan itu untuk kita bisa fokus untuk mencari kehidupan kita, untuk mencari ini membangun bangsa ini secara bersama-sama.
11: Dengan demikian, pengelolaan keberagaman secara inklusif dan penguatan kohesi sosial perlu terus dilakukan agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi modal sosial dalam mendukung kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakin Topati Denpasar. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
13: Pelatih modern yang kita kalau mau mengejar ke pasar global, kita bicara Indonesia emas, kita bicara prestasi internasional. Dari daerah inilah yang harus mulai mencanangkan diri menjadi pelatih-pelatih muda.
14: Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakin Topati Denpasar 26 hingga 27 September 2026. Sertifikasi kompetensi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Permenpora Nomor 8 Tahun 2026. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP Port, Muhammad Yudianto Arifandi, Minggu 27 September 2026 mengatakan sertifikasi kompetensi ini menjadi keharusan bagi seorang pelatih olahraga. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
13: Dengan adanya era globalisasi, kemudian dengan menyambut Indonesia Emas 2045, ada lagi sekarang sudah masuk ke era ekosistem olahraga modern, maka Permenpora memaksakan untuk pelatih olahraga sebagai muara, sebagai garda terdepan untuk kepada atlet-atletnya, maka standarisasi dibuat.
14: Yudianto Arifandi secara khusus mengapresiasi langkah cepat Perbakin Bali untuk mengikut sertakan para pelatihnya dalam sertifikasi kompetensi dan menjadi contoh bagi Perbakin di Indonesia.
13: Perbakin Indonesia, PB harusnya melihat ini bahwa langkah besarnya Perbakin Bali inilah yang harus menjadikan satu contoh. Karena profesi pelatih olahraga sudah harus dihargai.
14: Pada kesempatan sama, pelatih dan pengurus senior Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Bali, Made Sugiantara yang akrab disapa Pak Rino mengatakan sertifikasi kompetensi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri pelatih, terutama saat mengawal atlet menuju event dengan level yang lebih tinggi.
15: Dengan ada posisi sekarang ini, akan Bali bisa lebih diperkuat dengan rasa percaya diri pelatih. Itu penting bagi saya. Saya pernah di Platnas itu lama, saya harus punya percaya diri baru saya akan bisa bangkit. Kalau kita dalam medan perang yang begitu masih merasa tidak percaya diri, dengan apalagi ada undang-undang ini, kita sudah punya, sudah yakin kita.
14: Adapun 16 pelatih menembak yang mengikuti sertifikasi kompetensi ini masing-masing berasal dari Denpasar 9 orang, Badung 2 orang, Buleleng 2 orang, Klungkung, Gianyar, dan Jembrana masing-masing 1 orang. Sementara 3 kabupaten yakni Tabanan, Karangasem, dan Bangli belum mengirimkan pelatihnya. Sertifikasi kompetensi pelatih olahraga ini berlaku selama 3 tahun dan wajib terus diupdate. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pengendalian penyakit PMK dan LSD jadi tanggung jawab bersama. Antisipasi kemarau panjang, wilayah rawan krisis air bersih mulai dipetakan. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
16: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Sakerti, Loke Bali.

0: Waktunya kentongan.
1: Hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi letusan gunung api di tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan memakai lensa kontak. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Setelah terjadi letusan gunung api, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik, sebab bisa merusak mesin kendaraan seperti rem, persneling, hingga pengapian. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap bangunan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Bupati Klungkung Imade Satria melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kapisop Co.Lab Brew by Kamandu di kawasan RSUD Klungkung Senin 28 September 2026. Fasilitas ini merupakan kerjasama RSUD Klungkung dengan KPN Kamanduk untuk menghadirkan suasana rumah sakit yang lebih nyaman. Bupati Satria mengatakan kehadiran Kapisop diharapkan mengubah pandangan masyarakat bahwa rumah sakit bukan tempat yang menakutkan, melainkan rumah sehat dengan lingkungan yang nyaman dan positif. Penataan kawasan RSUD juga akan terus dilakukan agar semakin asri dan menarik. Manajer KPN Kamanduk Imade Mahadi Dwi Pratyana menyebut Co.Lab Brew menjadi bagian dari pengembangan usaha berbasis kolaborasi dan ditujukan bagi pasien, keluarga, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum. Direktur RSUD Klungkung, Dr. I. Nengah Winata menegaskan seluruh wilayah pembangunan ditanggung KPN Kamanduk, sementara RSUD menyediakan lahan melalui sistem sewa. Kehadiran fasilitas ini diharapkan meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan non-medis di RSUD Klungkung.

Dari Jalan Heimurg nomor 70 Denpasar. Ada Anggun Cisasmi. Ini lagu yang cukup lama ya. Ini rilisnya tahun berapa ya? Wah, tahun 1989 ya. Di album Bayang-Bayang Ilusi. Wah, keren juga ini. Judulnya tadi sendiri ya, tapi lebih ke tahun 90-an kata ya. Oke, mendengar dimanapun Anda berada, saya ke rri.co.id ya. Kita informasi olahraga, ada head to head Indonesia melawan Malaysia. Harimau Malaya unggul tipis ya. Pertemuan ke-86 di FIFA Asian Cup 2026 dari 85 laga sebelumnya. Malaysia menang 34 kali dan Indonesia menang 33 kali dan sisanya imbang. Dalam 5 duel terakhir Indonesia unggul dengan 3 kemenangan termasuk menang 4-1 di Piala AFF 2020. Pelatih John Herman itu menyoroti kebugaran serta kondisi cedera beberapa pemain seperti Emil Audero, Dan James dan juga Ragnar Oratmangun usai laga melawan Singapura. Untuk jadwal laga Anda bisa langsung tanggal 28 nanti ya. Ini hari ini dong yang ntar malam ya. Senin 28 September 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Karno. Jadi untuk Anda yang pengen langsung melihat ke sana bisa ke GBK ya. Saya kutip dari laman resmi rri.co.id.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri, tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru mereka lah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Maya Estianti dengan Karena Dia. Lagu yang dirilis tahun 2013 di album Karena Dia ya. Sudah mengantarkan kita 57 menit dari jam 1 siang. Dan pendengar, nanti kita akan hadirkan buat Anda info cek fakta tepat pukul 2 siang. Sebelumnya kita akan informasikan sedikit dari rri.co.id. ASDP percepat pemulihan layanan Ketapanggil Manuk. Dan penyebab kemacetan adanya aksi penyampaian aspirasi pengemudi truk di Pelabuhan Ketapang pada Sabtu 26 September 2026 yang sempat mengganggu operasional kapal. Dan nampak antrian, ya, antrian kendaraan sempat mengular hingga 12 km di sisi Ketapang dan 3 km di sisi Gili Manuk hingga pertigaan Cekik. Dan SDP itu mengoperasikan 25 kapal dan mempercepat siklus pelayanan kapal atau sandar, pemuatan, dan juga keberangkatan. Dan pemisahan dermaga kendaraan yang beratnya 30 ton diarahkan ke kapal LSCM, sedangkan yang kurang dari 30 ton itu melalui dermaga MB 1 dan 4. Masih dengan Wandi di sini, masih di Denpasar siang ini.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar tautan dari akun Facebook Soraya Shop berisi informasi dan tautan pendaftaran cek kesehatan gratis Kemenkes. Dalam unggahan tersebut juga tertera link dan cara pendaftaran cek kesehatan gratis. Lalu benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hawk itu mengakses tautan yang tercantum pada unggahan akun Facebook Soraya Shop. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kemenkes atau www.kemenkes.go.id, melainkan ke laman yang bertulis 404 not found. Turnback Hawk kemudian menelusuri informasi mengenai tata cara pendaftaran cek kesehatan gratis atau CKG melalui laman resmi Satu Sehat Kementerian Kesehatan atau satusehat.kemenkes.go.id. Berdasarkan informasi yang diperbarui pada Jumat 10 bulan 7 2026, pendaftaran CKG umum dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu aplikasi Satu Sehat Mobile, WhatsApp chatbot Kementerian Kesehatan RI di nomor 08 1110 500 567, atau datang langsung ke puskesmas dengan membawa identitas seperti KTP atau kartu keluarga. Faktanya, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kemenkes atau www.kemenkes.go.id maupun Satu Sehat Kementerian Kesehatan satusehat.kemenkes.go.id. Jadi unggahan berisi klaim tautan pendaftaran cek kesehatan gratis adalah konten tiruan atau impostor konten. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: si Lela.
1: Dari Trio Lestari dengan Nur Lela. Kalau Nur Lela belum kenal, tapi AI sudah pasti kenal dong ya. Kalau AI udah di mana-mana. Tapi kenapa kalau kita semakin tahu AI, tapi kita makin lelah? Ternyata fenomena fatigue namanya ya, penggunaan AI yang makin masif itu membuat sebagian orang jenuh dan kewalahan karena merasa dituntut terus mengikuti perkembangan teknologi serta gonta-ganti tools baru. Nah, untuk yang FOMO ya, tekanan di media sosial dan juga dorongan agar tidak ketinggalan atau FOMO, yaitu menjadi pemicu utama kita kelelahan mental saat berinteraksi dengan AI. Bang Wadi, solusinya gimana? Nah, solusinya itu pilih sesuai dengan kebutuhan. Gunakan tools yang benar-benar membantu tugas harian kita. Tidak perlu mencoba semua aplikasi yang viral. Cukup kalau sudah satu AI, ya, itu aja kita pakai ya. Kemudian beri batasan ya. Tetap luangkan ruang untuk berpikir, kemudian membaca, dan berkreasi secara mandiri tanpa tergantung penuh pada AI. Dan hindari tuntutan berlebihan kepada AI. Produktif bukan berarti kita harus selalu ngobrol atau terkoneksi dengan AI ya. Beri diri kita ini waktu istirahat dari layar. Dan itu pasti kita tidak akan lelah lagi. Saya kutip dari laman resmi rri.co.id. Jadi untuk Anda yang pengen tahu tips gimana biar tidak lelah untuk menggunakan AI, langsung kunjungi rri.co.id.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Huh?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas noh.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Masih dengan Wandi di sini dan pendengar dari laman resmi kami di rri.co.id, satu WNI terdampak banjir Bangkok ya. KBRI pastikan kondisinya aman. Ini waktu kejadiannya itu ada banjir besar dipicu oleh hujan deras berturut-turut sejak Kamis 24 September 2026 hingga seluruh 50 distrik Bangkok ditetapkan sebagai zona bencana pada Sabtu 26 September 2026. Dan kondisi WNI ya, KBRI Bangkok mengkonfirmasi satu WNI sempat terjebak di hotel akibat tergenangnya akses jalan. Tetapi dipastikan dalam kondisi aman dan genangan terjadi di 36 ruas jalan utama. WNI di Thailand diimbau menghindari area terdampak dan dapat menghubungi hotline darurat KBRI Bangkok. Untuk Anda yang penasaran dengan berita tadi, langsung ke kanal resmi kami di rri.co.id.

0: Dew, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ada ini Ariana Grande dan Social House dengan judul Boyfriend ya. Masih dengan Wandi di sini 40 menit dari jam 2 siang. Informasi yang menarik nih. Sekjen baru dan harapan terjadi di reformasi PBB. Dan ya, ada terdapat 7 calon yang bersaing, antara lain ada dari Guyana, kemudian juga ada Costa Rica, Antigua, kemudian juga ada Barbuda, Tonga, Argentina, kemudian juga ada Burundi dan Uganda yang kini menanti keputusan Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum yang akan dipilih sebagai siapa sekjen barunya. Dan tantangan untuk sekjen baru dituntut memimpin PBB di tengah krisis iklim, kemudian juga perkembangan AI, konflik kawasan, krisis anggaran, serta dorongan buat reformasi organisasi. Dan tuntutan reformasi PBB dan juga sikap RI ya, Indonesia bersama negara anggota, itu mendesak reformasi Dewan Keamanan termasuk keterwakilan wilayah dan batasan hak veto guna memperkecil kesenjangan antara komitmen PBB dan kapasitas tindakan nyata. Saya kutip dari Antara News. Ya, masih dengan Wandi di sini, masih di Denpasar siang ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia adalah negara kepulauan sehingga banyak moda transportasi laut yang beroperasi di lautan. Kecelakaan yang terjadi di lautan pun kerap terdengar dengan korban jiwa dan material. Memang tidak ada yang bisa menebak kapan musibah akan menimpa. Namun apa yang harus dilakukan bila terjadi kecelakaan di laut?
2: Saat kapal yang Anda tumpangi tenggelam, sebisa mungkin tenang. Berupayalah menemukan pelampung dan kenakanlah. Ada beberapa jenis pelampung, seperti pelampung penyelamat, pelampung keras, dan rakit yang dapat digelembungkan. Fungsi pelampung adalah membuat Anda bertahan lebih lama di air. Namun, jika tidak menemukan pelampung, carilah benda-benda yang dapat membuat Anda mengapung. Misalnya puing-puing kapal, seperti daun pintu, atau serpihan kapal yang masih terapung.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Featuring Monita Tahalea dengan Titik Nadir. Wah, judulnya keren ya, Titik Nadir. Informasi menarik ini seputar rupiah ya, terhadap dolar Amerika Serikat tentunya. Rupiah melemah seiring data penjualan barang tahan lama Amerika Serikat lebih kuat, dan pergerakan kurs nilai tukar rupiah melemah 45 poin, 0,25% menjadi 17.948 per dolar Amerika Serikat pada Senin pagi ya, dari sebelumnya 17.903 per dolar Amerika Serikat. Untuk penyebab utamanya itu data penjualan barang tahan lama Amerika Serikat bulan Agustus secara tidak terduga bertahan stabil di angka 338,6 miliar dolar Amerika Serikat, lebih baik dari perkiraan pasar yang diprediksi turun 0,4%. Dan faktor pendukung lain, kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat 10 tahun di 5,2%. Naiknya harga minyak mentah Brent 103,2 per barrel, serta ekspektasi kebijakan hawkish The Fed itu memperkuat dolar Amerika Serikat. Rupiah diperkirakan bergerak di kisaran 17.900 sampai dengan 18.000 per dolar Amerika Serikat.

Dari Jalan Hemerek nomor 70 Denpasar. Hai. Judulnya Manusia ya. Jadi untuk Anda yang mungkin bertanya nih lagunya, judulnya apa? Manusia, dan penyanyi ada Desak Senja. Dan ternyata ini adalah single ya menjelang akhir lah ya. Menutup kebersamaan saya di ruang dengar Anda. Saya Wandi Aziz dan juga Indah yang dari tadi bertugas. Dari tadi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lain waktu, dan setelah ini bakal ada rekan kami, ada Hab Sarina yang akan menemani Anda hingga pukul 8 malam. Jangan kemana-mana untuk Anda, banyak informasi dan juga lagu-lagu yang asik Anda dengarkan untuk siang hingga sore nanti ya. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

0: Itu loh, di atas itu. Di langit terlihat seperti tali tambang putih keabu-abuan. Itu yang berputar-putar dan mengalir dari gumpalan awan. Itu nanti kalau turun jadi puting beliung, jadi leso sindung riwut yang menyebabkan bencana.
1: Lah kok cuma teriak-teriak? Apa ya bakal ngilang toh, Pak?
0: Nih. Tradisi budaya Jawa masa kecilku dulu. Kalau celeret tahun diteriaki, apalagi yang neriaki cahangon, penggembala, yondelalah, badai itu nggak jadi turun.
1: Gitu Pak. Ya wes, aku tak melu. Celeret tahun.
2: Lara tahun.
3: Celeret tahun.
2: Lara tahun.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk

0: membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
1: Waduh, redup-redupnya kayaknya sore ini bakal enak banget buat jalan-jalan ya. Tapi itu nanti, kita kerja dulu. Kali ini Hapsarina Choa akan menemani ruang dengar Anda. Edisi 28 September 2026. Gak kerasa ya, udah mau gajian aja. Jangan lupa nih, pastiin udah pos-posnya disiapin supaya gak ada yang bocor. Ini ngomongin ke saya sendiri ya. Kalau ada yang relate, alhamdulillah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kita tampilkan duo Kemuning.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.
6: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Denpasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

Yes, mendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar Hayam Uruk 70. Kali ini kembali bersama saya Hafsarina Choa di program UMKM Bicara. Aduh, kalau udah namanya UMKM Bicara, Hafsarina senang banget karena bisa dapat insight-insight baru dari para pebisnis, entah bagaimana cara mereka menjalankan bisnisnya atau mungkin juga dapat tips-tips terkait bagaimana menghadapi tantangan yang sudah pernah terjadi. Ini bisa jadi insight buat kita, nggak cuma yang kepengen bikin UMKM-nya ya, tapi juga bisa jadi

0: Usaha. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar ada Kak Putu Oge dari Diminum Bali. Selamat sore, Kak.
1: Sore.
0: Sehat ya, Kak ya? Lagi enggak sih? Lagi pakai masker.
1: Lagi radang.
0: Lagi radang, moga-moga cepat sembuh ya, Kak ya. Nah, ini kalau untuk pendengar yang penasaran nih, sudah bisa lihat di layar beberapa item. Mungkin Pak Operator boleh di zoom dikit deh, apa namanya, atau istilahnya di layar pembicara kita diperbesar aja sedikit sebentar. Ini ada beragam minuman yang produksi dari Kak Putoge sendiri. Ada kopi kekinian, ada jamu-jamuan. Terus ada apa nih, Kak? Sebelahnya ada Thai tea, ada dan matcha ya.
1: Bukan, itu bukan matcha, tapi itu green tea.
0: Green tea.
1: Kadang orang salah tanggap kan, kalau udah ijo-ijo pasti matcha, bukan.
0: Agak mundur dikit aja, enggak apa-apa, Mbak. Iya, tetap nanti tak naikin aja dari sini. Nah, ini tadi udah sempat ngobrol, bikinnya juga asli ya, Mbak ya, bukan minuman bubuk ya.
1: Bukan,
0: nah,
1: betul.
0: Ya. Jadi insyaallah aman untuk tenggorokan kita. Dan nanti kita tanya, aman gak sih buat kantong kita? Penasaran kan? Tenang aja. Silakan yang mau tanya-tanya langsung aja di kolom komentar Facebook yang saat ini kita sedang live, atau WhatsApp juga boleh nih di 0896 7812 3830. Oke, Kak, mungkin sebelum kita ngobrolin lagi lebih panjang tentang UMKM, Kakak ini kita mulai di awal dulu ya, Kak ya. Kenapa buka usaha ini gitu? Ayo.
1: Dari mana ya ceritanya? Karena kenapa buka usaha minuman? Karena sebenarnya kan udah banyak banget. Sebenarnya kan udah banyak banget ya yang jual minuman, apalagi coffee shop yang emang tempatnya kayak enak, cozy gitu buat nongkrong. Sedangkan kita nggak punya tempat, masih di rumah kan, masih yang home store. Dari berawal suamiku nih sebenarnya, suamiku yang suka banget ngopi.
0: Oke.
1: Hampir setiap hari dia ngopi, tapi dia nggak ngerokok. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa ngopi kan. Akhirnya dia buat sendiri, ngeracik sendiri.
0: Saking istilahnya mungkin nongkrong capek kali ya.
1: Iya. Sebenarnya suamiku introvert, cuman dia suka nongkrong sendiri ngopi.
0: Waduh, ini solusi gitu ini untuk Anda yang introvert, pengen ngopi, pengen minuman kekinian tapi ogah kalau harus nongki, mendingan delivery ya.
1: Delivery, betul.
0: Enggak mau kamu introvert enggak suka nongki, delivery. Solusinya delivery.
1: Iya. Jadi jadi suamiku yang ini yang sebenarnya kayak inisiatif dia buat, awalnya dari cuman kopi aren aja satu.
0: Buat dia sendiri gitu ya.
1: Iya, buat dia sendiri. Habis itu karena aku kerja kan sebelumnya, coba deh aku bawa ke kantor gitu. Aku minum, aku tambahin es batu. Teman-teman pada nanya, apa tuh gitu. Ada yang beli nih, tak gituin suamiku. Oh ya, coba deh. Emang kayak suamiku tuh gak percaya diri, emang pantas ya buat dijual gitu. Yaudah deh, kita kasih testimoni aja. Maksudnya kita kasih gratis gitu dulu. Suamiku gak jual nih, cobain aja mumpung beli buatnya banyak gitu kan awalnya. Akhirnya kenapa kita nggak jual aja, akhirnya muncullah varian yang lain, ada Americano, ada butterscotch, itu yang varian kopinya
0: yang lagi tren sekarang ya.
1: Iya, betul banget.
0: terus
1: jadi selain kopi itu kita nambah ke varian yang lain kan, kopi kan nggak semua orang suka ngopi, ada yang punya asam lambung kan. Jadi kayak minuman yang manis tapi nggak yang manis banget, yang nggak bikin seret. Buat ke Thai tea. Nah, Thai tea-nya sini kita punya dua varian, ada yang Thai tea original sama yang green tea.
0: Berarti awalnya tuh sebenarnya suami yang introvert, enggak ada hobi nongki tapi suka ngopi.
1: Betul.
0: Bikin terus ada yang suka gitu ya. Terus ada yang akhirnya suka.
1: Ada yang nyaranin kenapa enggak jual aja gitu.
0: Terus jadi jual, terus udah gitu minuman kekinian yang lain, terus ke jamu ini gimana nih ceritanya
1: nah,
0: nih?
1: Kalau ke jamu ini kan ada yang kopi, ada yang gen. Kalau yang Thai tea ini kita bilang Gen Z ya. Ada yang tradisional. Jadi kita pengen buat
0: semua generasi ada.
1: Semua generasi gitu.
0: Semua
1: loh.
0: Generasi ada.
1: Siapa tahu nanti kita punya tempat kan. Jadi satu tempat udah ada yang tua, muda, anak-anak pun ada.
0: Pinter gitu. Banget.
1: Kalau yang tradisional nih bukan, ya? Bukan suamiku sih yang buat. Ini adalah yang buat bapakku. Bapak
0: saya
1: sendiri, bapak
0: harus
1: handung.
0: Saya harus menghormati bapak. Luar biasa loh bapak bisa bikin minum kayak begini ya. Terus
1: jadi yang varian yang tradisional ini ada jamu kunyit sama rujak tibah. Jarang sih ada yang orang tahu rujak tibah. Tibah tuh mengkudu, Mbak. Mengkudu. Jadi ini dibuat kayak sebenarnya kan orang kalau bikin rujak itu enggak ada airnya ya.
0: Ya, betul.

0: Betul. Tapi ini kayak dibuat biar ada airnya, tapi berasa kayak rujak tapi segar, nggak yang kalau rujak kan ada asemnya, ada pedesnya. Tapi ini buat kayak yang normal aja buat diminum gitu.
1: Oh, gitu.
0: Nggak pakai cuka. Biasanya kalau cuka kan kayak nyengat di ininya, di tenggorokan. Ini murni dan airnya air mateng, jadi aman.
1: Ini ada fungsinya gitu?
0: Kalau mengkudu sih biasanya kata orang-orang sih ya, kalau misalnya dia sakitnya kayak punya asam lambung gitu tuh bisa sih dia buat ngeredain katanya. Cuman kan aku karena bukan orang yang gini kan, jadi kayak oh iya betul ya, ya udah kalau memang bermanfaat nggak apa-apa beli aja terus. Kan aku
1: jadi
0: suka juga.
1: Istilahnya ini adalah resep keluarga ya.
0: Betul.
1: Berarti
0: banget.
1: Ada minuman jamu tibah ini sama
0: kalau yang tradisional dua aja, jamu kunyit sama rujak tibah.
1: Itu semua bapak yang bikin ya?
0: Iya, ini bapak yang bikin.
1: Luar biasa nih, cita-cita tempat sendiri boleh belum terwujud. Yang penting minumannya dulu, bisa dulu diwujudkan dulu ya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Nah kan ini awalnya coba-coba nih ya mbak ya gitu. Modalnya gimana nih kalau boleh tahu? Karena ini kan walaupun coba-coba juga butuh modal ya.
0: Betul.
1: Kita nggak bisa bilang. Oh coba nih, yaudah, coba aja gitu. Duitnya dari mana?
0: Betul. Awalnya tuh karena kan kita semua kerja ya, aku kerja, suami juga usaha sebenarnya. Jadi coba deh kita budgetin berapa ratus ribu untuk beli botol, beli bahan yang memang bukan bahan yang abal-abal gitu loh, yang premium. Karena kan kita juga konsumsi mbak.
1: Okay.
0: Kita juga konsumsi, anakku yang kunyitnya juga minum. Jadi kayak kita cari produk yang terbaik lah, maksudnya bahan-bahan yang terbaik gitu. Kita budgetin berapa waktu itu ya, aku lupa. Jadi kita beli botol satu, enggak satu bal, belinya cuma beberapa bijian gitu. Pasarin, oke. Okay. Akhirnya berani dah, coba deh kita beli satu bal. Satu bal kan lumayan tuh, ratusan ribu. Dari situ gitu.
1: Wah, berarti enggak yang istilahnya langsung modalnya oh kita budgetin sekian gitu, enggak. Ya, tapi di budgetin untuk dicobanya dulu.
0: Dicoba.
1: Gitu ya. Gitu. Itu termasuk bahan juga uji coba dulu atau sebenarnya sudah yakin dengan bahannya cuman casing-casingnya aja yang masih uji coba nih, gimana nih?
0: Enggak, semuanya. Bahannya juga uji coba karena kan kayak kopi, jenis kopi kan banyak. Sebenarnya aku enggak paham jenis-jenis kopi, cuma suamiku yang paham kan. Pakai kopi ini rasanya kayak gini. Campuran kopinya cocok nggak sih ini, kita coba lagi kayaknya kurang ya, atau kita beralih ke merek yang lain gitu kan. Kita coba lagi, ini ada plus minusnya ini. Akhirnya kita nemu yang emang ini cocok nih rasanya, yang emang nggak terlalu berat tapi memang kopi dan creamy gitu, nggak kopi banget nggak creamy banget, jadi kayak balance gitu dia.
1: Okay. Ini menarik ya, karena kan aku mikirnya sebagai yang suami pecinta kopi tentu nggak masalah gitu loh, dia beli sebanyak-banyak dia mau gitu kan. Apalagi bapak gitu bikin jamu kan, dikonsumsi keluarga juga nggak masalah beli sebanyak-banyak yang dimau. Tapi ternyata untuk uji coba ini juga nggak sembarangan main, yang penting bisa dibuka konsumsi sendiri juga kalau nggak jadi, nggak gitu ya.
0: Iya,
1: tapi benar-benar kayak dibudgetin untuk bisnis.
0: Betul.
1: Bukan kalau nggak jadi dikonsumsi sendiri, nggak gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Berarti emang kayak istilahnya udah ada perencanaan gitu mbak ya, atau istilahnya gimana ya, karena kan saya pikir walaupun uji coba ini kan bisa dibilang kalau untuk pandangan visi saya sebagai masyarakat biasa gitu ya, kok masyarakat biasa, yang lain nggak biasa. Yang maksudnya gini, pikiran saya adalah ya uji coba ya suka-suka saya sih nyetoknya berapa gitu, karena kan toh juga kalau nggak enak nggak jadi saya bisa konsumsi sendiri, jadi saya nggak perlu kayak perlu detail data gitu. Gimana mbak?
0: Kalau masalah yang itu, di suamiku dia ketat banget kalau masalah yang perencanaan. Jadi dia harus di awal tuh, kalau yang nekat kan aku, udah buat aja dulu, nanti aku yang masarin. Karena kan aku seorang marketing ya, jadi kayak yang yaudah kita
1: lebih
0: gas
1: paham
0: dulu.
1: Kalau
0: masalah masarin gampang lah nanti gitu. Suamiku gak bisa kayak gitu, jadi mau buat kopi apa nih? Aren tuh bahannya ini, botolnya. Kalau mau buat yang 150, ada yang 100, ada 200, segini takarannya. Jadi semua itu dia membuat takarannya sendiri dan menghitung sampai ke HPP-HPP-nya.
1: Wow.
0: Padahal dia bukan orang accounting ya, bukan akuntansi dia, dia orang IT.
1: Okay.
0: Tapi orangnya teliti banget. Jadi kayak kurang nih susunya, merek yang A. Coba deh aku cari susu yang nggak ada nih di tempat, aku pakai merek B ya. Gak mau, gak usah dijual lah, gak jadi. beda lo rasanya gitu kan. Aku gak mau pelangganku hilang yang udah kita dapat sampai sekarang gara-gara hanya sebotol susu gitu loh. Oke.
1: Oh gitu. Berarti istilahnya untuk terkait produknya rasanya seperti apa, bentukannya seperti apa, itu suami sangat teliti ya.
0: Teliti banget.
1: Bahkan sampai HPP-HPP-nya pun udah disiapin, SOP-nya pun ada gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, sampai aku luar dibeliin biasa. Hair cap dong sama dia.
1: Apa?
0: Buat nutup rambut. Jadi
1: hairnet,
0: hairnet apa sih namanya? Iya, koki-koki. Semuanya
1: kamu memasuki area produksi. Pastikan semua sudah kamu sesuai protap yang berlaku ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi sampai enggak boleh ada tercemar atau terkontaminasi di area produksinya ya.
0: Iya, dia tuh galak-galak masalah yang kualitas, masalah apa sih namanya SOP itu dia galak banget.
1: Kalau boleh tahu dia dapat inspirasi dari mana sih istilahnya? Karena kan awalnya ya kesenangan dia saja gitu.
0: Betul, betul.
1: Terus tiba-tiba gitu kan istri mau masuk ruang produksi udah pakai hair cap belum? Gimana tuh?
0: Sebenarnya dia dari nonton aja sih. Karena kan kadang sekarang ada sosmed banyak ya Mbak ya, ada IG, ada TikTok, ada YouTube, ada semuanya. Jadi dia belajar dari sana. Bikin usaha tuh gak cuma sekedar produk jadi jual udah selesai gitu. Oh, tapi dia kayak ngelihat gimana sih prosesnya gitu. Terus bersih nggak sih, terkontaminasi. Nah itu lagi penting. Kalau misalnya botol baru beli kan biasanya orang langsung pakai.
1: Iya.
0: Kita nggak, itu kita cuci dulu. Waktu ini sempat ada orderan 150 botol. Itu kita cuci satu-satu botol dan tutupnya pakai air hangat.
1: Well.
0: Padahal itu udah mepet banget kan waktunya kan. Yang ini udah mepet loh gitu. Nggak apa-apa, daripada orang terkontaminasi kita nggak tahu loh nanti kenapa-napa terus ya ditelusuri habis minum kopi atau jamu kita kan, kita yang dituntut.
1: Juga sih luar biasa suaminya, boleh kapan-kapan dibawa ke sini. Kita tanya-tanya gitu ya. Oke. Oh gitu ternyata ini model apa, luar biasa ya, awalnya nekat tapi tetap hati-hati gitu kan dengan resep rahasia keluarga gitu ya. Ternyata modalnya pun juga sangat tertata gitu. Ini luar biasa nih pengalamannya. Nah, udah berapa lama sih kalau boleh tahu nih Kak produksi ini?
0: Kalau mulainya banget sih dari tahun lalu sebenarnya, kurang lebih di akhir tahun lah. Itu udah yang mulai R&D, terus mulai yang promosi ke teman-teman gitu. Dan itu kondisinya aku masih kerja juga kan. Jadi sebenarnya lebih media promosinya lebih gampang kan, karena ada teman-teman kantor yang jadi sasaran empuk untuk menjadi untuk menjadi gini, customer
1: ya,
0: gitu
1: ya. Berarti istilahnya awalnya di akhir tahun lalu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan ini sudah hampir setahun berarti ya? Atau hampir, sudah setahun?
0: Belum setahun.
1: Wah, hampir setahun. Wah, luar biasa nih. Wah, saya juga cukup surprise loh, karena pasangan itu siap, dan siapnya nggak main-main gitu ya. Siapnya benar-benar serius gitu. Nah, kita akan ngobrol seru lagi nih. Ini tadi aja awalnya udah gong banget ya, dar-dar-dor gitu. Nanti kalau misalnya penasaran gimana kisah selanjutnya, jangan kemana-mana pendengar. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan obrolin lagi lebih lanjut terkait produknya hari ini. Tapi kita ikuti dulu nih yang satu ini, yang mau lewat berikut ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
5: Asap yang kita nyalakan hari ini bisa jadi sesak napas bagi anak dan cucu kita esok hari. Membakar sampah di pekarangan rumah adalah hal praktis yang sering kita lakukan. Tapi, tahukah Anda, asap dari plastik dan limbah yang terbakar membawa racun tak kasat mata yang merusak paru-paru si kecil dan lansia di sekitar kita. Jangan biarkan lingkungan kita dipenuhi asap beracun, stop bakar sampah sekarang juga. Kelola sampah dengan bijak demi udara bersih di lingkungan sekitar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Yes, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan PASA. Informasi di UMKM Bicara bersama saya Hapsah Rina Choa di Pro 1 RRI dan PASA, kanal informasi dan inspirasi. Kita udah denger nih ya, modal nekatnya Kak Putu Oge dan suami juga ayahnya membangun di Minum Bali. Sekarang kita bongkar rahasia dapurnya lebih detail lagi gitu. Nah, ini kalau tadi Kakak cerita, ini kan ada minuman produksi dari Diminum Bali ini, ada yang tradisional, bahkan juga ada yang modern. Nah, kalau yang tradisional ini sendiri, tadi Kakak sempat jelasin bahwa ini rujak tibah ini, rujak itu kan pasti tidak ada cairannya gitu ya. Kenapa nih kok tiba-tiba punya inspirasi jadi minuman gitu, Kak? Bapak ada cerita nggak inspirasinya dari mana gitu?
0: Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau asalnya dari Tabanan, di Tabanan tuh sebenarnya udah biasa ada rujak tibah atau bahasa Indonesia-nya mengkudu gitu. Cuman kebanyakan orang menggunakan cuka, yang mana cuka tuh berasa kayak kayak nusuk gitu loh kan. Dan aku nggak terlalu suka gitu. Nah, dari kecil tuh aku udah sering minum rujak tibah gara-gara bapak kayak buat. Kayak dia sakit kan, gak tahu sakitnya apa, kayak dia ngerasa enak aja habis makan mengkudu gitu kan. Kalau dimakan biasa tanpa air itu dia blenyek gitu mbak. Kayak
1: kalau
0: dibikin rujak tanpa air, kayak buahnya dicampur bumbu rujak
1: gitu aja gitu
0: Itu kan pakai mengkudu yang mateng nih, bukan yang mentah. Tapi ada sih yang suka yang mentah di rujak colek biasa. Nah, itu kayak blenyek dan baunya tuh bau banget.
1: Iya sih.
0: Jadi kayak orang tuh kalau buat makan kayak ya ampun ngelihat aja kayak yang aduh
1: apa tuh gitu kan gitu ya.
0: Apalagi dari jauh, itu bau banget apa sih gitu kan. Akhirnya bapak tuh kayak yang ya udah kita buat aja isiin coba air gitu kan. Memang sebelumnya udah ada di Tabanan tuh rujak tibah yang ada pakai air. Cuman dia pakai cuka dan kita enggak cocok gitu loh, Mbak. Jadi kita coba kayak bapak tuh nyoba kita pakai air, tapi airnya tuh dihangetin. Kenapa gitu? Karena kan kita nggak tahu nih air, walaupun kita pakai merek ternama gitu kan, kita nggak tahu pas kita campur-campur ada terkontaminasi apa. Mending kita rebus aja. Jadi semua bahannya tuh mateng dan bisa bertahan lama.
1: Dipastikan gitu. Sudah matang gitu ya.
0: Jadi kalau udah yang berbentuk minuman gini, baunya tuh nggak terlalu. Nanti Mbak cobain deh. Kayak aku gak bisa mendeskripsikan rasanya, cuman kayak kalau siang-siang gini biasanya aku pas ini kan di kulkas langsung minum kayak seger gitu, lebih seger daripada minum es jeruk.
1: Gak pahit,
0: gak ada pahit-pahitnya, manis,
1: gak bau.
0: Kalau dibilang gak bau itu relatif sih, karena baunya itu udah pasti ada. Cuman tidak semenyengat kalau misalnya dia
1: potongan yang, gitu ya.
0: Kan ada buah mengkudu yang udah mateng kan, yang jatuh-jatuh biasanya kan ini pasti pohon mengkudu nih sekitar sini, bau banget ya. Itu enggak.
1: Oke, nah kalau tadi kan sudah sempat ngomongin bahan baku dari segi kopinya ya kak ya. Nah kalau dari segi jamu-jamuan ini bahan bakunya gimana nih? Bapak cari sendiri uber gitu atau udah punya supplier gitu gimana nih?
0: Kalau yang tradisional kan ada dua nih Mbak, jamu kunyit sama rujak tiba. Kalau jamu kunyit kan kayak gampang buat nyari kunyitnya. Ah. Cuman susahnya itu adalah pemilihan jenis kunyitnya, karena terkadang kita ngeliat kunyit kuning gitu kan. Tapi pas dipakai jamu itu antara warna-warna dari pakai kunyit A dan kunyit B itu beda. Jadi di sana sih biasanya milih kunyitnya ada yang kok agak, kalau bahasa Balinya lepis tuh apa sih ya, kayak pucat-pucat.
1: Nggak cantik lah.
0: Iya, nggak cantik lah ya. Kalau ini kan cantik jamu kunyitnya. Itu sih kalau yang jamu kunyit. Ya lebih gampang nyarinya karena ada di pasar kan kunyitnya.
1: Cuman ternyata ada kondisi-kondisi tertentu atau istilahnya mungkin jenis-jenis tertentu gitu ya kayaknya.
0: Betul, yang ada kualitas kunyitnya, ada yang kunyitnya kuning banget, ada yang kayak terlalu pucat gitu. Yang jadi PR sih rujak tibahnya. Karena kan bahan bakunya itu buah mengkudu. Buah mengkudu tuh jarang ada yang jual di pasar kayak oh ini aku jual buah mengkudu, jarang. Tapi padahal pohon mengkudu tuh banyak banget kan, di dan pasarnya banyak banget. Jadi awal mula dulu aku bapakku buat yang ini, kayak kita tuh kayak berburu, oh ini pohon mengkudu di sini, kita datengin dah orangnya yang dekat sana. Bu ini pohon mengkudunya di ini nggak buahnya, dijual kak gitu. Kebanyakan mereka, oh nggak kak pak, cari aja gitu. Cari aja, ya udahlah kita cari ya. Habis itu kita nyarinya tuh nggak yang matang semua, kalau yang matang semua kan cepat busuk ya. Kita cari yang nggak mengkel juga, yang matang juga. Gitu. Tapi kita kasih ibunya, bu orang ini saya mau jual, jadi saya nggak mau yang gratis. Nanti saya bayar berapa bu ya? Yang punya nggak tahu, orang saya nggak pernah jual loh buah mengkudu gitu kan, jarang gitu. Ambil aja nggak apa-apa. Nah kita kasih lah seberapa gitu kan, biar karena kita jual soalnya makan nggak enak ya kita. Ngambil segitu aja gitu.
1: Biar tahu HPP juga ya.
0: Betul. Dan ini tuh udah kayak musiman gitu loh, buah mengkudunya kadang banyak banget, kadang di gilirannya kosong-kosong banget gitu. Sampai akhirnya kita itu udah beli freezer buat nyetok, kita bekuin gitu.
1: Oh iya ya,
0: buahnya.
1: Wah, cerdas.
0: Karena kan pas dibuat rujak itu direbus kan, jadi kayak otomatis udah ikut mateng sih dia nanti.
1: Mas cerdik ini solusinya. Off stock itu kan emang agak susah.
0: Betul.
1: Jadi daripada istilahnya pas banyak busuk, terus pas harus nyari nggak ada, dibekukan. Berarti ini bisa dibilang gimana caranya biar konsisten selalu ada,
0: selalu
1: ininya
0: ada.
1: Ya produknya ya. Nah kalau istilahnya segar dan dibekukan tuh ada perubahan cita rasa gitu nggak sih Mbak?
0: Kalau cita rasa sih enggak Mbak, karena yang kita bekukan adalah bukan yang satu set udah keisi bumbu. Yang kita bekukan itu hanya
1: buah aslinya
0: aja. Jadi kalau beku itu kan kita menghambat untuk proses pembusukan kemudiannya kan. Jadi rasanya itu pasti tetap ada. Sebelum pakai ya otomatis kita keluarin dulu biar dia enggak beku lah, baru kita olah dia, campur terus kita rebus gitu.
1: Oke. Nah, kalau tantangan terberat nih Kak. Ini kan sebenarnya tanggung jawabnya suami ya. Tapi bapak juga sih, karena bapak yang bikin ya. Bapak dan suami kan yang produksi, jaga kebersihan, konsistensi rasa juga. Itu gimana nih Kak? Yang paling berat tantangannya di mana?
0: Yang paling berat itu adalah kebersihan. Karena kan kalau konsistensi rasa itu kita pakai takaran. Takaran yang emang udah kita R&D berapa kali, oh ini fix takarannya yang untuk rasa untuk jamu gitu misalnya kan udah pasti. Jadi kita tinggal ngikutin aja takarannya aja, otomatis rasanya itu akan tetap sama dan konsisten. Dan dengan menggunakan, kalau misalnya ada kayak bahan jus atau enggak kopi itu, kita menggunakan merek yang sama. Terus kalau masalah kebersihan, yang paling ini sih kebersihan, karena kan kita nggak bisa ngelihat, kita udah ngerasa diri kita bersih nih, udah mandi, udah rapi, rambut udah diikat, udah pakai penutup, udah pakai apron. Tapi kita nggak tahu tangan kita tadi terkontaminasi dengan apa. Kadang di situ kita menjadi kayak bener nggak sih kita udah bersih? Takutnya habis ada orang habis minum, terus ngerasa kayak sakit perut. Kita nggak tahu dia habis makan apa aja sebenarnya. Yang kita tahu dia habis minum jamu kita gitu, misalnya atau minuman kita. Kita udah ada mulai kayak negatif thinking. Aduh, tadi dia minum ini minuman kita loh. Apa kita nggak bersih ya tangannya? Apa gimana ya? Itu sih yang menjadi sebenarnya PR banget. gitu.
1: Terus kalau boleh tahu nih trik dari Kak Putu Oge, karena kan yang bagian marketingnya kakak ya gitu, gimana menyulap gitu minuman tradisional ini, kan kita udah pasti kesannya aduh kuno banget nih gitu, supaya tetap disukai generasi muda gitu.
0: Sebenarnya kalau aku bilang generasi muda, aku juga masih muda sih Mbak ya. Jadi orang ngelihat kalau misalnya cuman ini kan kita, aku bawa kebetulan botol yang biasa, botol almond ya. Biasanya kita kalau kita jalan-jalan deh kasih ngelihat, ih lucu, beli, bukan masalah rasa pertama. Lucu
1: penampilan
0: dulu.
1: Penampilan gitu ya.
0: Penampilan dulu. Biasanya aku ada packaging yang botolnya tuh bulat kecil gitu loh. Gak bawa sih kebetulan, ada yang kecil gitu. Jadi kayak orang, ih lucu itu apa kak? Oh coba aja, ini jamu kunyit gitu. Ih kok lucu banget gitu. Habis itu baru dia, kayak kita memperkenalkan rasa. Bukan rasa duluan baru packaging, tapi packaging dulu baru rasa. Karena kan ketika orang lihat, ih lucu beli, mau gak mau kan dia minum nih kan, loh kok enak gitu kan. Akhirnya dia beli lagi, beli lagi gitu.
1: Oke, berarti caranya gitu ya gitu, apa namanya, supaya menarik biasanya ya di visualnya dulu gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, karena kan orang tuh pasti ngelihat visual dulu daripada rasa dulu gitu. Beda sama yang dulu kan, orang zaman, maksudnya yang generasi bapakku udah bilang ya, pasti mengutamakan rasa, packaging ya.
1: Dicicipin dulu gitu ya.
0: Ditimbang dulu mana yang lebih ini gitu.
1: Terus gitu sekarang, oh ini lucu banget gitu kan. Apa nih gitu, ini jamu. Oh kok bisa kayak gini ya gitu. Cobain deh, enak loh gitu. Pasti pengen coba lagi. Oh udah dong, marketing kita langsung lalir gitu. Oh iya mau coba gitu. Tau-tau, wah iya gitu. Padahal ya istilahnya mancing awalnya dari casingnya dulu gitu ya berarti.
0: Kalau kakak bisa cek di Instagramku itu pernah kita buat kayak satu keluarga set family package untuk minuman. Jadi ada bapak botol yang paling gede 1 liter, ibu 500, habis itu 250, kakak, terus 150 adik, semuanya tuh bontok tuh apa ya? Kayak bulat-bulat kecil gitu loh, botol apa namanya tuh. Ada di Instagram.
1: Apa Instagramnya?
0: @diminumbali.
1: @diminumbali, nyambung semua ya.
0: Iya.
1: Oke, nanti kalau mau kunjung-kunjung, mau lihat-lihat silakan gitu ya ke @diminumbali. Tapi kita jeda dulu nih, Kak. Gitu okay, ya. Ternyata siap. Rahasia kesegaran minuman itu enggak main-main, tapi juga gimana memasarkan lebih luas juga ada caranya nih, udah disebutkan tadi. Tahan rasa penasarannya, kita akan balik lagi setelah yang berikut, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kambing sate.
7: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
8: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
9: Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya? Iya pak, maaf, tabe.
10: Nah gitu, itu benar.
11: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
10: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Gak sopan.
11: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
10: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
11: Ah, jegeboh, Gen.
12: Bro, entak uang.
11: Bro. Bapakmu nih.
10: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
1: Yes, kembali lagi di segmen ketiga UMKM Bicara Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI dan Pasar bersama saya Hapsarina Choa. Untuk Anda yang baru bergabung di aplikasi RRI Digital atau streaming di Facebook, kita lagi asik ngobrol bareng Kak Putoge nih ya, dari Diminum Bali. Sekarang kita bedah nih cara bisnis lokal terus survive dan makin hits. Nah, ini penasaran Kak Putu, kalau misalnya strategi pemasaran nih, strategi yang paling manjur dari pengalaman kakak selama ini apa nih?
0: Dari mulut ke mulut.
1: Dari mulut ke mulut ya, mm-hmm. bukan sosmed.
0: Sosmed bukan... itu persentasenya lebih ya 11-12 sih dengan mulut ke mulut. Cuman kalau sosmed kan dia visual ngelihat ya, mm-hmm. ngelihat oh ini ada minuman gini, tapi banyak saingannya gitu. Oh, okay. Kalau dari mulut ke mulut, jadi kayak aku nih, ada minuman jamu loh enak di situ. Aku udah nyoba, beneran enak banget. Kamu harus coba loh, sehat lagi. Kopi juga ada. Kayak orang tuh kalau mendengar dari orang teman dekatnya, rekan kerjanya atau nggak keluarganya, pasti ngerasa kayak, oh dia aja suka. Pasti beneran enak nih gitu. Jadi kayak tingkat kepercayaannya untuk membeli itu lebih tinggi daripada dia cuma ngelihat visual di sosmed gitu. Sosmed kuat uh-huh. banget. Cuman yang memang yang lebih beli sekarang itu dari mulut ke mulut sih.
1: Berarti ibaratnya walaupun secara visual atau mungkin ditampakkan sangat menarik, tapi tetap ya dari mulut ke mulut lebih banyak dipercaya gitu. Betul. Karena sudah terbukti. Iya, pernah nggak ngalamin masa hampir setahun ini masa-masa sepi pembeli gitu, Mbak?
0: Pernah banget.
1: Oh, pernah ya?
0: Pernah.
1: Oke,
0: okay. Karena kalau kita pas baru mulai nggak langsung ramai. Jadi kayak yang bahan yang kita udah buat otomatis kan kita buang. Karena ini bukan yang minuman yang tahan lama gitu loh Mbak. Jadi kurang lebih kita udah R&D-nya itu seminggu masih oke untuk dikonsumsi. Okay. Makanya kita isiin expired biasanya di atasnya. Nah pernah nih kita kayak Thai tea apalagi ya. Thai tea kan terkenal pakai serbuk tuh ya. Ada yang Thai tea udah jadi. Itu kan manisnya tidak bisa kita takar.
1: Yeah.
0: Dan itu manis banget. Yang bikin kita sepi itu adalah saingan yang menggunakan Thai tea serbuk. Thai tea serbuk otomatis harganya lebih murah dong, karena kan kontimen apa sih namanya, bahan-bahan yang ada di dalamnya itu cuma satu aja kan, serbuknya aja, air apalah itu. Sedangkan kita ada tehnya, ada susunya, ya lengkap lah di sana gitu. Artinya kan kita secara HPP itu lebih besar. Nah, kadang kayak kok nggak ada yang beli ya. Sebenarnya kita ada di CFD juga Mbak, di CFD Renon Banjir Sandi. Itu yang paling langsung kita ngerasain tuh pas CFD sih sebenarnya.
1: Ngerasain tuh waktunya gimana tuh?
0: Ngerasain kayak kita buka stand, terus tapi kok gak ada yang beli. Karena kan Thai tea kita harganya 15 ribu satu botol nih. Terus sedangkan yang lain pesaing tuh ada 5 ribu. Jauh dong. Jauh banget harganya. Tapi akhirnya kita kayak punya ide, gimana caranya kita buat memperkenalkan rasa biar aku Thai tea tapi aku beda loh. Akhirnya kita memang budgetin kayak 1 liter tuh untuk tester. Jadi kita beli cup tester yang kecil-kecil, yang lewat-lewat tuh kita kasih, Mbak, Kak, Mbak, Mas, ini ada kita tester minuman, boleh dicoba dulu gratis. Kalau orang dengar kata gratis pasti kan kayak langsung noleh gitu kan. Daripada kita bilang Thai tea gitu. Lebih mending free tester gitu kan. Gratis. Thai tea gitu. Langsung orang tuh noleh. Dari situ sebenarnya kita kayak sempet kayak drop gitu, aduh sepi banget ya, sampai kita pulang tuh segentong-gentongnya kayak ya udah pulang gitu loh barangnya. Cuman nggak lama sih kita yang kayak apa ya makanya nemu dah itu, kita tester aja kasih gratis sekalian memperkenalkan rasa gitu.
1: Oke, berarti di situ ada proses tester di situ ya.
0: Iya.
1: Kalau sekarang masih di CFD?
0: Masih.
1: Masih di timur atau di barat?
0: Di mana ya? Timur namanya, deket Damkar.
1: Oh, di timur ya. Oke deh, kapan-kapan mampir.
0: Siap, silahkan dengan senang hati.
1: Iya. Terus kalau kita ngomongin persaingnya, tadi kakak kan sempat sebutin, wah ada tuh kitanya 15, dianya 5.000 gitu. Itu kan pasti ada di mana-mana gitu. Nah, selain mungkin ngasih tester gitu, gimana caranya kakak mempertahankan bahwa ini nih soal rasa nggak dan kualitas, bukan cuma sekedar harga.
0: Mindset sih tuh kak.
1: Okay.
0: Kalau misalnya aku sama suami tuh kadang mikir gini, kita buat dengan kualitas yang kayak gini, dengan barang-barang premium, kita jual dengan harga segini, marginnya pun kita nggak yang terlalu banyak dulu karena kan kita masih memperkenalkan rasa ya. Kalau misalnya orang yang beli tuh, ih kemahalan, biar kita nggak kepikiran, kita bilang, oh berarti dia bukan target pasar kita, gitu aja.
1: Oh.
0: Karena awal-awal tuh kita mesti mikir, apa kita terlalu mahal ya, apa kita terlalu mahal, sampai
1: ya,
0: kita
1: ngitung ya.
0: Sampai kita ngitung ulang, kayak bisa nggak sih kita jual 5.000? Nggak bisa, itu di jauh apa sih?
1: Jauh dari HPP-nya, gitu.
0: Bahkan
1: ya,
0: jauh banget, turun banget dari HPP-nya, bahkan se-HPP pun nggak dapet, gitu loh. Ya udah, daripada kita kepikiran, kita jual segini dengan kualitas kayak gini, kita cari target pasar yang memang mau membeli di harga segitu gitu. Makanya kita kemarin sempat yang nemu kayak ngasih tester tuh ngefek banget loh mbak. Ngefek banget, jadi kayak orang tuh, pikiran orang tentang Thai tea itu, Thai tea ya terutama ya, sama jamu kunyit. Kalau kopi kan memang kayak menurutku standar rasanya, karena yang gak terlalu yang strong banget, gak terlalu creamy banget gitu. Yang jadi terbesar tuh kan di jamu sama di Thai tea-nya. Kayak kalau Thai tea orang tuh udah terdoktrin manis banget, enggak deh gitu. Aku enggak suka manis gitu. Makanya kemarin kita harus tetap ngasih tester, sampai sekarang pun kita tetap ngasih tester di CFD ya gitu.
1: Nah, kalau ngomongin tester nih Kak, ini kok penasaran, tester kemudian dengan penjualan. Ini apa enggak jadi menambah nilai beban harga gitu ibaratnya dengan ngadain tester ini, Mbak?
0: Kalau kita dibilang beban harga sih enggak, karena kita yang tujuan utama kita adalah memperkenalkan rasa.
1: Oke.
0: Okay. Kita bukan belum mempunyai branding nama yang kuat di sini. Jadi memang kita mau nggak mau harus memangkas lah istilahnya keuntungan kita untuk kita budgeting ke testernya ini. Gitu. Kalau nggak kayak gitu, kita nggak bakal bisa nemuin, oh ini si pelanggan ini suka nih sama produknya kita gitu. Dia nggak bakal tahu rasanya gitu sih.
1: Oke. Okay. Berarti ibaratnya ya mau nggak mau ini tetap mau harus dilakoni ya.
0: Ya. Karena kita baru memulai kan, nggak mungkin langsung kita ini langsung ngasih. Okay. Gitu.
1: Jadi otomatis ya sebagai pemula harus siap juga untuk beragam teknik marketing yang harus coba.
0: Betul.
1: Ya gitu, termasuk ya ngasih tester ini gitu. Oke deh, ini luar biasa nih, tapi waktu semakin mepet. Kita tutup dulu segmen 3 sebelum nanti kita kembali ke segmen terakhir. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan kembali untuk dialog kita sesaat lagi.
13: Kebahagiaan itu bisa menular, sama seperti saat kita ikut tertawa ketika orang lain tertawa. Hal ini membuat para peneliti menyarankan bagi orang-orang yang stres dan depresi untuk berteman di lingkungan yang bahagia. Menurut penelitian ini, orang depresi tidak bisa menularkan apa yang dirasakannya kepada orang lain, tetapi orang bahagia bisa menularkan apa yang dirasakannya kepada orang di sekitarnya, termasuk orang yang depresi. Peneliti dari Manchester University dan Warwick University Inggris melakukan analisis terhadap 2.000 remaja SMA tentang pengaruh suasana hati antara satu dengan yang lain. Para peneliti pun melihat remaja depresi bisa pulih jika selama 6 hingga 12 bulan berada di lingkungan pertemanan bahagia. Dukungan sosial penting untuk pemulihan dari depresi, sehingga ketika orang-orang ini bersama-sama dengan orang yang bahagia, mereka bisa ikut tertawa dan ngobrol tentang apa yang dialami, ungkap salah satu peneliti, Dr. Thomas House, seperti dikutip media online.
14: Ada apa rame-rame di sana?
15: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
14: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
15: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
14: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
15: Iya, Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Yes, kembali lagi di perbincangan kita Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nggak terasa sudah masuk segmen terakhir UMKM Bicara bersama saya Hapsarina Choa di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di sesi khusus penutup ini kita akan minta wejangan ya dari Kak Toge untuk sesi terakhir ini. Nah, Kak, kalau misalnya anak muda yang pengen banget buka usaha tapi takut rugi, Kak, gitu, belum punya pengalaman, bahkan juga kadang-kadang udah modal udah nggak ada gitu, udah pasti nggak ada gitu. Langkah pertama paling realistis yang bisa mereka ambil apa nih, Kak?
1: Kalau masalah wejangan sih kayaknya aku belum pantas untuk memberikan wejangan karena aku pun belum baru mulai gitu ya.
0: Nah, dari yang sudah ada dari kan yang bisa. Jangan kecil hati, Kak. Pasti ada yang kita bisa pelajari. Apa nih, Kak?
1: Kalau masalah memulai usaha itu sebenarnya yang paling penting itu adalah coba aja dulu. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu apa yang terjadi. Modal itu relatif. 100.000, 10.000 pun itu modal. Itu bisa kita jadikan untuk yang memulai usaha. Kalau pengalaman itu tergantung. Kalau kita nggak coba, gimana kita punya pengalaman, ya kan? Oh, jadi kita harus, kunci utamanya ya udah kita coba dulu. Biar tahu gimana pangsa pasarnya, gimana reaksi masyarakat, misalnya reaksi customer. Jadi dari situ kita bisa kayak, oh customer gak suka kayak gini, customer sukanya ini. Jadi kan itu pengalaman. Yang paling penting itu adalah kita coba aja dulu gitu. Kalau kita gak mulai, kapan kita tahu sih? Maksudnya kayak, ini resikonya apa, plus minusnya apa gitu. Walaupun modalnya banyak kan, cuman kalau kita gak coba kan sama aja.
0: Iya ya, coba dulu. Ya. Yang pertama coba dulu, oke. Kalau gak punya modal ya disiapin dulu sampai cukup beberapa biji. Ya,
1: secukupnya, betul. Itu di angkatan harus banyak, modal itu harus banyak.
0: Secukupnya untuk melangkah dulu gitu ya, itu paling realistis. Nah kalau lihat potensi peluang bisnis minuman tradisional dan juga modern di Bali ke depannya seperti apa nih, Kak?
1: Kalau menurutku karena pesaing kan udah banyak banget, Mak ya.
0: Iya, betul.
1: Banyak banget, bahkan ada yang sudah memiliki tempat. Yang kosi kalau orang yang pengen nongkrong itu kan pasti nyari tempat yang nyaman. Yeah. Masalah makanan atau minumannya enak itu kayaknya belakangan.
0: Nomor sekian.
1: Nomor sekian. Makanya sekarang karena aku masih yang bisnis rumahan, kita mulai dari rasa. Karena kita udah mulai memperkenalkan rasa melalui acara CFD yang biasa rutin kita ikutin, terus lewat sosmed dari mulut ke mulut. Selain mempertahankan rasa, kita buat packagingnya yang unik, kayak lucu, pakai botol gendut. Seperti yang tadi aku bilang, bisa dicek di Instagramku. Kita buat kayak apa sih yang membuat orang ngelihat produk kita gitu loh, kayak paket keluarga diminum Bali gitu. Ada bapak, ibu, kakak, adik gitu, kayak ih kok lucu gitu.
0: Paket diminum keluarga gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak orang tuh ngelihat bukan karena rasa dulu, tapi kayak packaging. Jadi kayak, oh ternyata dalamnya itu packagingnya unik, tapi ternyata dalamnya adalah jamu. Nggak nyangka kan kalau misalnya kayak gini, ini apa ya, es jeruk ya? Bukan, ternyata jamu. Gitu.
0: Itu dia, dikirain es jeruk ternyata jamu. Dikirain minuman apa ternyata...
1: Mengkudu.
0: Mengkudu, gitu. Ya, ini sesuatu yang sangat menarik nih untuk dicoba gitu ya. Nah, apa nih target atau impian besar yang mau dicapai di Minum Bali di masa yang akan datang?
1: Realistis aja sih kalau impian ya. Yang dari home store pasti punya pengen tempat yang lebih dari home store. Misalnya kayak buka toko gitu, tempat toko yang emang nyaman untuk semua kalangan. Yang tadi aku bilang kan bisa anak muda, yang orang tua juga ada di sana. Jadi tempat aja deh dulu yang biar bisa orang bisa dine-in juga buat minum.
0: Oke, okay. Jadi orang bisa gak cuma beli minumnya tapi menikmati suasana di tempat gitu ya. Oke, okay. Semoga terwujud nih, Kak, cita-citanya.
1: Iya,
0: terima kasih. Terus bertahan usahanya dan ide-idenya juga terus mengalir pastinya ya untuk kedepannya. Terima kasih loh, Kak Utoage, udah hadir.
1: Terima kasih sudah diundang
0: studio,
1: juga.
0: Ngobrol-ngobrol sama kita gitu ya. Sebagai pengusaha baru nih juga banyak ternyata hal-hal yang jadi semangat gitu ya untuk kita mendapatkan inspirasi baru ini di sini. Oke, Kak, thank you sekali lagi. Moga-moga kita ketemu lagi ya, Kak ya.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Jadi lebih banyak ada hal lain yang mungkin bisa di-share gitu. Oke deh, pendengar, sampai di sini perbincangan kita sore hari ini di UMKM Bicara. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Mataram untuk Warta Berita. Saya Hapsarina Choa pamit undur dari ruang dengar Anda, terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Sebuah video seorang pengemis terekam kamera CCTV saat berpura-pura lumpuh.
2: Badan Pusat Statistik merilis tingkat kemiskinan pada Maret 2020.
3: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan.
4: Kemiskinan bukan karena nasib, tetapi karena kebiasaan dan gaya hidup yang malas bekerja dan enggan untuk berusaha. Hai, bangkitlah. Kerja kerasmu hari ini adalah keberkatan.

0: Race MotoGP Mandalika 2026 Minggu 11 Oktober. Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca sebelum melakukan kegiatan di pantai. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri race MotoGP Mandalika 2026 Minggu 11 Oktober. Chairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka mengatakan, kehadiran Presiden diperkirakan bertepatan dengan opening ceremony pada hari terakhir balapan. Prosesi pembukaan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14:35 waktu Indonesia Tengah, diawali dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Troy menyebut momen tersebut akan menjadi salah satu agenda utama karena disaksikan dan diliput oleh sekitar 300 media dari berbagai negara.
1: Biasanya dari pengalaman yang sudah, Presiden hadir di hari ketiga dan openingnya adalah di hari ketiga, di hari Minggu. Jadi saya harus sampaikan bahwa opening ceremony itu dilakukan di hari terakhir, bukan di hari pertama atau hari kedua. Jadi karena memang opening ceremony itu dilangsungkan di pukul 14:35 biasanya, dan itu ada National Anthem Indonesia Raya, ada opening ceremony, dan saat itu langsung diliput oleh kurang lebih 300 media dunia. Nah itulah opening ceremony akan ditonjolkan di sirkuit dan diharapkan nanti Presiden bisa hadir dan bisa melihat langsung.
0: Ia berharap Presiden Prabowo dapat hadir dan menyaksikan langsung gelaran MotoGP dari sirkuit Mandalika. Jika terrealisasi, kunjungan tersebut menjadi kali pertama Prabowo datang ke Mandalika sebagai Presiden. MotoGP Mandalika 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober. Dan kehadiran Presiden diharap semakin menguatkan perhatian dunia terhadap NTB. Guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif, jelang dan selama perhelatan MotoGP Mandalika 2026, Satpol PP Lombok Timur melakukan sejumlah langkah, termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
2: Satpol PP sudah merintahkan untuk lebih rajin lagi melakukan patroli.
3: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Timur memperkuat patroli dan pemantauan wilayah sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan MotoGP. Kasatpol PP Lombok Timur Salmun Rahman mengatakan, peningkatan patroli dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di sejumlah kawasan yang ramai dikunjungi wisatawan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta wisatawan yang beraktivitas di Lombok Timur. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah wilayah selatan Lombok Timur yang menjadi destinasi wisatawan mancanegara. Kemungkinan besar banyak wisatawan akan berdatangan usai kegiatan MotoGP. Untuk itu peningkatan keamanan akan tetap dilakukan. Satpol PP Lombok Timur juga menyiapkan sosialisasi keamanan dan ketertiban di kawasan wisata. Selain di wilayah selatan, atensi terhadap lokasi wisata lainnya juga dilakukan dengan tetap melakukan sosialisasi terutama menyasar pelaku usaha, pedagang lapak, penyedia jasa wisata dan akomodasi, serta pengelola tempat hiburan.
2: Jadi setelah ada kejadian penusukan yang terjadi di Jerwaru atau tempatnya di Ketapang Raya, lungkap sana, kita semakin meningkatkan intensitas patroli, komunikasi juga sama pemerintahan setempat dan juga publik. Lebih-lebih belakangan ini kita tahu juga aksi masyarakat menunjukkan membawa sajam di daerah lain.
3: Dikatakan Salmun Rahman, pengawasan tidak hanya berfokus pada tindak kriminal seperti pencurian dan aksi kekerasan, tetapi juga berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Di sisi lain, masyarakat dihimbau ikut menjaga situasi dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu keributan. Salmun menegaskan keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerjasama pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat. Saat ini kondisi Kamtibmas di Kabupaten Lombok Timur sangat kondusif. Peningkatan patroli dan sosialisasi yang tengah dilakukan diharapkan dapat menjaga situasi Lombok Timur tetap aman dan kondusif selama meningkatnya aktivitas masyarakat menjelang MotoGP. Satpol PP Lombok Timur memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mendukung keamanan masyarakat, sekaligus menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan dan pengunjung kawasan wisata.
0: Jelang penyelenggaraan MotoGP yang semakin dekat, beberapa masyarakat berharap persiapan dilakukan dengan maksimal. Salah satunya yaitu menjaga keamanan agar tidak terjadi kerusuhan. Berikut tanggapan mereka.
4: Nama saya Saroni Aisyah dari Lotip. Tentunya untuk mempersiapkan acara dari lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat Lombok itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar tel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli, biar lancar acaranya, kayak gitu.
5: Halo, saya Putri Karmatula dari KSB, Kabupaten Sumba Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP itu tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
6: Oke, nama saya Faula Nanda dari Terong Tawah. Oh, kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan.

0: Kabit Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Kolit dengan reporter Adilan Bil Asmi.
1: Izin Pak, kemarin sudah rapat koordinasi terakhir, kemudian seperti apa langkah pengamanan yang akan dilakukan oleh kepolisian? Ya,
2: nanti kedepannya setelah rapat lintas sektoral, kita akan ada operasi Cipta, Cinta Mandalika, kemudian huruf pelaksanaan operasi dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 16. Itu nanti akan dilaksanakan latprop, pelatihan dulu, habis itu pelaksanaan operasinya. Nanti mungkin tahapan-tahapan itu akan kami sampaikan lebih lanjut untuk setelah rakor Insek ini selesai, kemudian langkah-langkah untuk latprop persiapan operasi Mandalikanya.
1: Terkait dengan personil yang dipersiapkan, ada sejumlah berapa Pak?
2: Kemarin kita siapkan semuanya sekitar 2.667 ya kalau nggak salah. Nanti perubahan-perubahannya mungkin tentatif kalau ada perubahan pertambahan personel atau dari Mabes atau dari satker stakeholder yang lain nanti akan kami sampaikan.
1: Infonya ada juga bantuan dari Polda Bali Pak?
2: Ya, permintaan mungkin yang awal, informasi awal adalah Brimob. Rencana dari Polda Bali yang akan PKU ke sini. Kemudian dari Mabes juga nanti ada, nanti rincian untuk PKU-PKU dari bantuan dari Mabes akan kami sampaikan.
1: Oke. Kemudian Pak, komitmen dari kepolisian untuk menyukseskan pelaksanaan MotoGP ini seperti apa?
2: Ya, karena event ini adalah event internasional, nasional yang ada di NTB, kita harus sama-sama menyukseskan yang kedepannya sehingga pariwisata NTB ini lebih mendunia, lebih dikenal dunia, lebih ramah tamah, wisatawan asing juga akan lebih nyaman ada di NTB.
1: Oke. Mungkin terakhir Pak Ibon, pada masyarakat untuk ikut menyukseskan program ini seperti apa?
2: Ya, kita sama-sama harus ikut menyukseskan karena ini adalah event yang membawa nama baik NTB, sehingga kita harus sama-sama menjaga keamanan sehingga nanti para penonton, wisatawan yang akan menonton merasa nyaman dan aman untuk melihat pelaksanaan MotoGP nantinya.
1: Baik Pak, terima kasih atas waktunya.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca serta mengenali kondisi lingkungan sebelum melakukan kegiatan di pantai.
4: Kenalilah lingkungan, dimanapun kegiatan akan dilaksanakan, kenali lingkungan untuk keselamatan masing-masing.
5: Masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir pantai diminta mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi warga dan wisatawan yang melakukan kegiatan di laut maupun di sekitar garis pantai. Pemantauan kondisi lingkungan dan informasi cuaca menjadi langkah penting sebelum aktivitas dilakukan. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, mengatakan masyarakat perlu memahami karakteristik lingkungan tempat mereka beraktivitas sebelum melakukan kegiatan. Kondisi di sekitar pantai perlu diperhatikan, termasuk keberadaan fasilitas pendukung dan sarana keselamatan. Pengenalan lingkungan dinilai dapat membantu masyarakat menentukan aktivitas yang sesuai dengan kondisi setempat.
4: Yang terpenting adalah mengenal lingkungan, di mana kegiatan masyarakat tentunya juga sangat penting keselamatan. Satu yang sebagai pengenalan lingkungan adalah monitor atau pantau atau lihat sisi keliling pesisir pantai dalam kegiatan, agar memastikan ada alat keselamatan. Kedua, mengingat ada petugas, kalaupun itu di pesisir pantai ada beberapa tempat wisata yang ada namanya rambu-rambu yang menyala larangan, yang tidak boleh melaksanakan kegiatan, mohon dipahami agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu juga.
5: Selain memperhatikan kondisi lokasi, masyarakat yang hendak mandi atau berenang juga diminta memilih kawasan yang tidak sepi. Keberadaan orang lain di sekitar lokasi dapat membantu melakukan pemantauan apabila terjadi keadaan darurat. Pemilihan lokasi menjadi penting, terutama ketika kondisi pantai dan cuaca mulai mengalami perubahan. Doni Indrawan juga mengingatkan masyarakat agar tidak melaksanakan aktivitas apabila kondisi cuaca tidak mendukung. Perubahan cuaca di kawasan pesisir dapat terjadi dan perlu dipertimbangkan sebelum kegiatan dilanjutkan. Masyarakat diminta menjadikan kondisi alam sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan aktivitas.
4: Masyarakat agar tidak pernah namanya memaksakan kegiatan di pesisir pantai untuk menjaga keselamatan kita.
5: Masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca dari BMKG sebelum beraktivitas di pantai. Kadek Doni Indrawan mengingatkan perubahan cuaca, gelombang

0: Arus laut dan kondisi pantai yang tidak menentu dapat meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga warga dan wisatawan perlu mengenali kondisi lingkungan serta mematuhi rambu yang terpasang di kawasan pesisir. Reporter Sukasa Brata Winangu melaporkan.
1: Taman Nasional Bali Barat memetakan sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk zona sangat rawan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Rizka Diandra melaporkan.
2: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla membayangi kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB selama musim kemarau. Berdasarkan pemetaan terbaru, sekitar 2.000 hingga 3.000 hektar kawasan konservasi masuk kategori sangat rawan atau zona merah karhutla. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas mengatakan kekeringan membuat vegetasi di kawasan savana pesisir hingga pegunungan menjadi mudah terbakar. Sebagai wilayah beresiko tinggi berada di pari meter yang berbatasan dengan permukiman, ladang warga, dan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH. Untuk mengatasi potensi kebakaran, TNBB menyiagakan 30 personel Manggala Agni dan 25 anggota Polisi Kehutanan atau Polhut. Peralatan pemadaman seperti kendaraan tangki slip-on, jet shooter, dan pompa air portable juga disiapkan. Sementara patroli harian ditingkatkan dengan memanfaatkan aplikasi Smart Patrol untuk memantau titik rawan secara real time. Adang menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan peran aktif masyarakat sekitar kawasan, termasuk kelompok tani hutan dan nelayan. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran saat membersihkan atau membuka lahan serta menghindari pembuatan perapian sembarangan yang berpotensi memicu api merembet ke kawasan konservasi.
1: Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Penggunaan data juga perlu disertai pengecekan terhadap kondisi di lapangan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat.
3: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina Pravitasari, kepada RRI menjelaskan data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi.
4: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa dimix ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mencari solusi gitu ya. Dari data-data itu, apakah dia kurang, apakah dia seperti apa?
3: Ia menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nimade Tisnawati. Ia menilai kualitas data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
5: BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan, seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.
3: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat hingga pengolahan data, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakin, Topati Denpasar. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
6: pelatih modern yang kita kalau mau mengejar ke pasar global, kita bicara Indonesia emas, kita bicara prestasi internasional. Dari daerah inilah yang harus mulai mencanangkan diri menjadi pelatih-pelatih juga.
7: Tercatat 16 pelatih menembak di Bali mengikuti sertifikasi kompetensi pelatih olahraga di lapangan tembak Perbakin Tohpati Denpasar 26 hingga 27 September 2026. Sertifikasi kompetensi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Permenpora Nomor 8 Tahun 2026. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP Port Muhammad Yudianto Arifandi Minggu 27 September 2026 mengatakan sertifikasi kompetensi ini menjadi keharusan bagi seorang pelatih olahraga. Sertifikasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa pelatih olahraga benar-benar kompeten untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di era ekosistem olahraga modern.
6: Dengan adanya era globalisasi, kemudian dengan menyambut Indonesia Emas 2045, ada lagi sekarang sudah masuk ke era ekosistem olahraga modern, maka Permenpora memaksakan untuk pelatih olahraga sebagai muara, sebagai garda terdepan untuk kepada atlet-atletnya, maka standarisasi dibuat.
7: Yudianto Arifandi secara khusus mengapresiasi langkah cepat Perbakin Bali untuk mengikut sertakan para pelatihnya dalam sertifikasi kompetensi dan menjadi contoh bagi Perbakin di Indonesia.
6: Perbakin Indonesia, PB harusnya melihat ini bahwa langkah besarnya Perbakin Bali inilah yang harus menjadikan satu contoh, karena profesi sekarang, profesi pelatih olahraga sudah harus dihargai.
7: Pada kesempatan sama, pelatih dan pengurus senior Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Bali, Made Sugiantara yang akrab disapa Pak Rino mengatakan sertifikasi kompetensi sangat penting untuk membangun kepercayaan diri pelatih, terutama saat mengawal atlet menuju event dengan level yang lebih tinggi.
8: Dengan ada posisi sekarang ini, akan Bali bisa lebih diperkuat dengan rasa percaya diri pelatih. Itu penting bagi saya. Saya pernah di Platnas itu lama, saya harus punya percaya diri baru saya akan bisa bangkit. Kalau kita dalam medan perang yang begitu masih merasa tidak percaya diri, dengan apalagi ada undang-undang ini, kita sudah punya, sudah yakin gitu.
7: Adapun 16 pelatih menembak yang mengikuti sertifikasi kompetensi ini masing-masing berasal dari Denpasar 9 orang, Badung 2 orang, Buleleng 2 orang, Klungkung, Gianyar, dan Jembrana masing-masing 1 orang. Sementara 3 kabupaten yakni Tabanan, Karangasem, dan Bangli belum mengirimkan pelatihnya. Sertifikasi kompetensi pelatih olahraga ini berlaku selama 3 tahun dan wajib terus diupdate. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri race MotoGP Mandalika 2026, Minggu 11 Oktober. Masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng diimbau mewaspadai perubahan cuaca sebelum melakukan kegiatan di pantai. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Thank you.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong. Mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

0: ribuan kereta melintas setiap hari, ya ternyata ada nama-nama gagah seperti Tatsaka, Argo. Ini punya cerita mistis dan kearifan lokal loh di baliknya. Waduh, apa itu? Penasaran kan? Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Denpasar untuk September 28, September 2026, 17:47 WITA bersama saya Hapsarana Choa. Dari RRI.co.id mengungkapkan penamaan dari kereta api di Indonesia sengaja diambil dari nama gunung, satwa mitologi, sampai sungai untuk membawa filosofi keselamatan dan kebanggaan daerah. Pastikan informasi lengkap dan inspirasi Anda selalu bersama Pro 1 RRI Denpasar.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Perhatiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

berkonsentrasi di saat berdoa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdoalah kamu kepada Allah, sedangkan kamu dalam keadaan yakin dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadis riwayat At-Tirmidzi

0: tidak banyak orang memiliki mental untuk berjuang hingga titik akhir. Beberapa orang punya semangat besar di awal, tetapi kemudian menyerah kalah di tengah perjalanan. Seorang pejuang sejati tidak akan pernah berhenti sekalipun ada penghalang di tengah perjalanannya. Di ajang lomba lari halang rintang 3000 meter Olimpiade Rio tahun 2016, Etenes Diro, pelari Ethiopia, memulai lomba dengan sangat baik. Namun di tengah lomba, ia mengalami masalah karena sepatu kanannya rusak parah. Pantang menyerah, dia melepas sepatunya yang rusak lalu melanjutkan lomba hanya dengan menggunakan sepatu kirinya saja. Perjuangan Etenes membuahkan hasil meski ia tidak menjadi pemenangnya. Finish di urutan ketujuh cukup membawanya maju ke babak final. Ia berjuang hingga titik akhir, walau dalam kondisi tersulit, bahkan tidak mungkin bagi pandangan sebagian orang. Hidup itu penuh resiko, namun membuang peluang untuk berhasil dan menyerah di tengah jalan adalah kegagalan yang terbesar.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Ya, selampu jalan ke Denpasar sudah mulai menyala ya. Ini menandai transisi hari saat telah bertemu rehat. Tapi kadang-kadang ide-ide terbaik justru muncul bermekaran. Sabar, didata aja dulu gitu ya. Selamat sore jelang malam pendengar, bersama saya Hafsarina Choa. 6 lewat 48 menit, silahkan rehat sejenak. Dan kejujuran pada diri sendiri dalam bentuk istirahat yang paling menenangkan.
1: Padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
3: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Hey, Dek. Kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Kenapa, nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
3: Namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Jegeboh, Gen.
4: Entak wah.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro. Kan anak milenial. Yeah.

0: Niar beredar unggahan di media sosial mengklaim Presiden Prabowo Subianto meminta KPK memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi dan aliran dana sebesar 700 miliar rupiah. Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta melalui Turnback Hoax menemukan bahwa gambar dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi dari artikel CNBC Indonesia yang terbit 19 September 2026. Artikel aslinya membahas sambutan Prabowo dalam resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Penelusuran lebih lanjut juga tidak menemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim bahwa Prabowo meminta KPK memeriksa Jokowi. Judul artikel asli telah diubah untuk membangun narasi yang tidak sesuai dengan pemberitaan. Kesimpulannya, klaim Prabowo meminta KPK memeriksa Joko Widodo merupakan konten palsu dan fabricated content. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan pasar.

0: Ya, selayar gawai boleh aja ya terus ganti tergantung swipe kita. Tapi kebanggaan sama wakil Indonesia melangkah ke final Asian Games 2026 selalu sukses bikin kita terus bangga di dada kita ya. Selamat malam Anda seluruh di seluruh Pulau Dewata. Bersama saya Hapsari Nacho untuk Senin 28 September 2026 ini dukung penuh terus wakil Indonesia dari Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga yang mengapresiasi perjuangan luar biasa dua wakil bulu tangkis kita hingga berhasil menembus partai puncak. Penasaran siapa aja nih pahlawan lapangan yang bertanding besok? Cek detailnya di rri.co.id. Terus dengarkan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz atau aplikasi RRI Digital untuk informasi akurat dan inspirasi harian Anda.
1: Diap, diap.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. OJK.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya benar, dunia bergerak terlalu cepat ya, sampai teknologi juga ikut menentukan kemana kita harus melangkah. Malam hari ini, 28 September 2026 bersama saya Hapsari Nacoa, Sekjen PBB menyoroti bagaimana kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah wajah pariwisata global di Hari Pariwisata Dunia. Sebagaimana diberitakan di portal berita rri.co.id. Jadi pastikan informasi lengkapnya bisa langsung ada cek saja di rri.co.id. Hanya bersama kami, Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz atau RRI Digital untuk kabar terpercaya dan inspirasi Anda.

0: merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Ya sebenarnya dunia kreatif ini ternyata bukan cuma soal gimana punya ide gila ya, tapi jejaring kuat yang bikin ide itu jadi hidup. Ya, selamat malam di Pro 1 RRI Denpasar untuk Senin 28 September 2026. Wakil Menteri Ekraf menegaskan bahwa komunitas adalah fondasi utama ekonomi kreatif, motor penggerak ekosistem yang membuka ruang kolaborasi, inovasi, sampai peluang pasar bagi para kreator lokal. Ya, untuk lengkapnya langsung aja ke rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi 105,2 MHz, juga aplikasi RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Yes, itu dia tadi kematangan cinta tembang manis untuk Anda. Pas banget nih menemani sisa energi kita sore hari ini atau jelang malam kali ini ya. Dan tidak terasa saya Hapsarina Choa harus pamit undur dulu dari Denpasar malam ini, Senin 28 September 2026. Sesaat lagi Warta Berita dari Jakarta akan hadir menyapa Anda sebelum ditemani rekan Dharma Chandra di Denpasar malam ini. Ingat ya, pekerjaan setinggi gunung itu bakal terasa ringan kok kalau gak dikerjain. Jadi istirahat aja dulu dan tetap setia mendengarkan 105,2 MHz RRI Denpasar serta RRI Digital.

0: tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas, sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Hanil juga baru, Pak. Kak Hanil jabat, saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Kata tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49, kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kamil juga baru, Pak. Kak Kamil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan

0: tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
1: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
3: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
4: Tidak ada, Pak.
3: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
4: Tidak ada, Pak.
3: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
4: Tidak pernah, Pak.
3: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intersubjet intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
4: Tidak ada, Pak.
3: Tidak ada?
4: Tidak ada.
3: Atau saudara tidak ada?
4: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
7: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
6: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
7: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
8: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
7: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah, yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
9: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di

0: 3 lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
1: Telah dilaksanakan penanganan kalbera di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
0: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
2: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
0: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyala, menyala.
4: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
5: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
6: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
5: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
7: Dan kami laporan tadi sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
5: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
8: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Probamonata Kreatif Expo.
9: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Flobamora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
8: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
9: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
10: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
9: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
11: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Gbk, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar pertandingan atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten atau ada Peter Luke Wiggins, kemudian juga oleh Romney, Kakar Rahman, ada lu kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada hingga pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai berformasi masuk, masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, ini Abdul Iti Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Iya, masih disiarkan langsung dari HM Uruk 70, RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saatnya dalam rangkaian Denpasar malam ini bersama saya Dharma Chandra dan juga operator Pawayan Switre akan menemani ruang dengar Anda. Ya, gimana nih malam ini ya? Rajeng wengi, pundapi gatre, pendengar, beci-beci ya, sehat-sehat ya, harus sehat ya. Karena di hari Senin ya sekarang ya, 28 September 2026, berarti 3 hari lagi, kita sudah masuk di penghujung bulan Oktober, September. Yang hari Kamis berarti udah mulai Oktober nih ya. Berarti tanggal-tanggal segini biasanya beberapa nih udah ada yang gajian nih biasanya nih. Atau mungkin sudah mulai gak sabar, yang belum gajian udah gak sabar ya di awal bulan untuk menyehatkan kembali isi dompet Anda ya. Dan juga ya sambil menunggu hari-hari di awal bulan nanti ya, 3 hari lagi kurang lebih ya. Dan tentu saja untuk Anda para pendengar yang malam ini mungkin sudah di rumah atau sedang beristirahat ya, dengan aktivitas yang cukup banyak gitu. Sekali lagi nanti akan kami temani hingga nanti sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar malam ini di Senandung Malam tentunya. Tapi sebelum kita masuk di Senandung Malam ya, nanti untuk Anda para pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu di sini nanti ada mimbar agama Islam. Ini dengan judul Membangun Keluarga Sakinah Berdasarkan Al-Quran, dibawakan oleh Ibu Afifah. Lalu setelah itu nanti ada drama radio atau sandiwara radio ya, dengan judul Langkah di Antara Mimpi. Ini persembahan dari RRI Padang begitu. Nanti baru kurang lebih jam ya hampir setengah 10 mungkin ya, hampir setengah 10-an. Nanti kita sudah masuk di dalam sesi Senandung Malam. Ya nanti mau bergabung boleh, atau cerita-cerita salam-salam juga boleh ya, atau chat WhatsApp kami atau telepon WhatsApp bisa di 0896 7812 3830, atau di pesawat telepon kami di 0361 222 1661. Untuk itu para pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Denpasar

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa istiqomah untuk menjalani segala apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bismillah berusaha untuk menjauhi apa yang menjadi larangannya. Salah satu ketakwaan adalah bagaimana kita memperhatikan keluarga kita agar supaya keluarga kita ini tidak hanya bahagia di dunia, tetapi kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kelak keluarga kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menegaskan dalam firman beliau dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, bahwa keluarga yang saleh akan dikumpulkan bersama di surga Adnan. Yang artinya dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 artinya yaitu surga-surga Adnan, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, semoga surat Ar-Ra'd ayat 23 ini menjadi motivasi bagi kita bagaimana untuk menumbuhkan rasa kelekatan di antara anggota keluarga ini, baik antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak-anak mereka. Di dunia ini, keluarga kita adalah tempat kita untuk berlindung dan meraih kebahagiaan. Namun di akhirat kelak, surga adalah tempat kebahagiaan yang abadi bagi keluarga yang bertakwa. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang berbahagia, Al-Quran juga menekankan pentingnya keharmonisan keluarga. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitoni rojim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Para pendengar RRI Pro 1 Denpasar yang berbahagia, melalui ayat ini, surat Ar-Rum ayat 21, mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan adalah tanda kebesaran Allah, di mana suami dan istri dijadikan satu untuk saling mencintai dan menyayangi. Rahasia kasih sayang dalam keluarga adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, yang bisa membawa dampak untuk bahagia dunia dan akhirat, kita harus membangunnya di atas 5 asas utama. Yang pertama yaitu karomah insaniyah, yang artinya yaitu kemuliaan manusia, yang menempatkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini difirmankan Allah dalam surat Al-Isra ayat 70, yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Yang kedua, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, yang bahagia dunia dan akhirat,
yang bisa kita bangun, yang kedua yaitu hubungan kesetaraan. Di dalam keluarga, semua anggota harus diperlakukan setara, tanpa membedakan status atau kedudukan. Allah menegaskan bahwa yang membedakan manusia hanyalah ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Inna akramakum indallahi atqakum innahu 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Asas yang ketiga yaitu keadilan. Setiap anggota keluarga harus diperlakukan dengan adil. Allah memerintahkan kita untuk selalu berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan. Sebagaimana hal ini juga harus kita lakukan di dalam berumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, untuk mewujudkan keluarga sakinah yang bahagia dunia akhirat, yang menjadi landasan berikutnya yaitu mawadah warumah, yaitu rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang ini harus selalu ada dalam keluarga agar setiap anggotanya merasa dihargai dan dilindungi. Allah berfirman sebagaimana tadi sudah saya sampaikan dalam surat Al-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Asas selanjutnya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah yaitu pemenuhan kebutuhan dunia akhirat, di mana keluarga tidak hanya bertanggung jawab untuk sekedar memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan spiritual. Doa yang selalu kita panjatkan adalah agar Allah bisa memberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 201, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dimuliakan Allah dimanapun berada, keluarga adalah pondasi utama dalam kehidupan, di mana kebutuhan keluarga bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kebutuhan spiritual, emosional, dan intelektual. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan bagaimana cara membina keluarga agar tetap berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang bahagia dunia maupun akhirat. Demikian mimbar ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dan Pasar.

Radio Republik Indonesia Padang mempersembahkan drama radio dengan judul Langkah di Antara Mimpi.

0: Kak, uang SPP ku bulan ini gimana ya?
1: Tenang, Din. Kakak lagi cari tambahan shift di kafe. Nanti juga ada jalan.
0: Tapi, kakak kan juga belum bayar UKT.
1: Iya, masih kurang sedikit sih. Pengingat pembayaran UKT tahap akhir.
0: Kak, jangan sampai kakak berhenti kuliah gara-gara kami ya.
1: Din, dengar ya. Sejak ayah sama ibu gak ada, kakak janji bakal jagain kalian. Kuliah itu jalan kita buat masa depan yang lebih baik.

0: Raka, wajah lo kok kayak orang kurang tidur 3 hari gitu sih?
1: Cuma 2 hari, Rin.
0: Lo kerja semalaman lagi?
1: Iya, tapi itu pun gak cukup buat nutup UKT. Kalau minggu ini belum bayar, gue cuti.
0: Jangan, Kak, jangan. Lo itu kan mahasiswa berprestasi. Dosen aja juga sering muji lo kali.
1: Prestasi gak bisa dipakai buat bayar kuliah, Rin.
0: Eh, itu Bu Maya. Orang tua murid yang kemarin datang ke kampus. Katanya sih lagi nyari mahasiswa gitu buat les anaknya.
1: Les privat maksudnya?
0: Iya, anak SMP. Butuh yang sabar dan juga pintar matematika. Gua langsung kepikiran lo.
1: Tapi jadwal kerja gue padat.
0: Ini kesempatan, Kak. Gajinya per bulan lumayan loh.
2: Jadi, kamu Raka? Rini banyak cerita loh tentang kamu.
1: Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan.
2: Saya memang butuh guru yang bukan cuma pinter, tapi juga telaten. Anak saya Noval, dia agak sulit fokus, Raka.
1: Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu.
2: Rini juga sempat cerita. Kamu kuliah sambil kerja, ya?
1: Iya, Bu. Untuk biaya kuliah dan sekolah adik-adik saya.
2: Orang tua Raka mana?
1: Sudah tiada, Bu.
2: Wah, kalau begitu, Raka, mulai besok, honornya saya langsung transfer setiap awal bulan. Dan kalau kamu butuh referensi atau bantuan akademik, jangan sungkan ya langsung bilang ke saya.
1: Terima kasih banyak, Bu.

0: Nah, Noval, coba ulangi rumusnya.
1: X kali kuadrat
0: Nilainya naik, Raka.
1: kali Y.
0: Terima kasih ya.
2: Semua karena usaha Noval, Bu. Pembayaran UKT berhasil. Ah, akhirnya.
3: Kak, aku naik kelas, ranking 3.
2: Alhamdulillah, bangga banget kakak sama kamu, Din.

0: kursus langkah cerdas. Punya lo sendiri nih.
1: Semua berawal dari satu kesempatan.
2: Saya cuma mau buka pintu. Kamu yang berjalan melewatinya.
3: Yeay, Kak Raka sekarang jadi bos.
1: Bukan, Din. Kakak cuma orang yang gak mau berhenti bermimpi.
0: Dari hampir putus kuliah, jadi sarjana, dan sekarang pengusaha kursus.
1: Hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan kirim orang-orang baik di waktu yang tepat.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu-kiu!
4: Denpasar.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: Oke, okay, itu aku, Selon Seven ya. Iya dong, itu saya. Berarti saya Dharma Chandra sudah masuk di Sanaru Malam ya, sesi pertama. Oke. Okay. Nanti mau bergabung, mau salam-salam, mau kirim apa namanya? Kirim lagu juga. Cih, kirim lagu. Request lagu gitu maksudnya. Boleh nanti di WhatsApp kami di 0896 7812 3830, atau pesawat telepon kami 0361 222 161. Tadi sebelumnya Bang Sandi juga udah request ya. Bang Sandi request, selamat malam Mas Dharma yang imut. Aduh, saya emang imut Bang Sandi. Minta lagu Don't Forget Me, Rafael Valerio. Suksma Mas, salam untuk semuanya. Terima kasih Bang Sandi, sehat selalu ya. Kita angkat WhatsApp nih, sudah ada Bunda Yoseli di sini. Halo, Sanaru Malam.
1: Halo.
0: Halo Bunda Yoseli. Selamat malam.
1: Kalau Mas Bang Dharma.
0: Iya, kan saya sebut tadi, jadi tahu deh.
1: Bang Dharma.
0: Ya.
1: Dua kali berturut-turut saya.
0: Apa tuh?
1: Telepon nggak masuk-masuk.
0: Ya karena memang rame. Kapan nih Bu? Hari ini apa kemarin?
1: Dua hari lalu.
0: Oh, dua hari lalu rame.
1: Kemarin sama.
0: Oh, dua hari lalu berarti pas sama saya itu rame Bunda Yoseli nelponnya. Gitu.
1: Karena dia rame.
0: Apa?
1: Karena biar rame.
0: Iya, yeah, lagi Bu Yoseli waktu itu teleponnya video call, kan saya bingung mau ngangkat ya. Iya. Pas hari Jumat. Sabtu. Ini gimana saya mau ngangkat video call
1: gitu. Bang Dharma.
0: Ya.
1: Enggak usah salam-salam lagi.
0: Kok gitu? Ya.
1: Apa? Catatannya hilang.
0: Oke, lah Bunda Yoseli masih di sana. Masih Jakarta.
1: Apa?
0: Masih di Bekasi, Jakarta. Oh, betah ya?
1: Masih.
0: Oh, betah.
1: Betah dong.
0: Wih, ya udah berarti benar Bunda sampai Januari, Februari gitu aja.
1: Enggak.
0: Loh, iya. Tiket pesawat mahal di sana aja.
1: Tambahin ongkosnya ya.
0: Saya juga mau. Berarti salam buat semua-muanya gitu ya.
1: Iya. Betul.
0: Apa?
1: Bu Janura.
0: Bu Janura. Oke.
1: Okay. Bu Ani Gunung Palang. Bu Kartika.
0: Betul ya. Bu Indi.
1: Mami Adel.
0: Ah, Mami Adel. Oke. Okay. Bu Indi.
1: Bu Indi.
0: Terus.
1: Lalu Pak Widi bersama keluarga Mat Malang.
0: Terus.
1: Pak Ken Aron.
0: Pak. Siapa? Luhut.
1: Pak Suhas.
0: Bang Luhut.
1: Bang Luhut.
0: Suhut.
1: Pak Peka.
0: Ya, tuh. Terus?
1: Pak Anwar.
0: Oke. Okay.
1: Pak Putu Bundese.
0: Yes.
1: Dan semua-semua.
0: Nah, semua-semuanya. Bu Ayu Cantiku enggak? Biasanya ada.
1: Oh ya, Bu Ayu Cantiku. Bu Ayu Masohi.
0: Oke.
1: Selamat malam semuanya.
0: Hapsarina enggak Bu? Hapsarina. Hapsarina. Hapsarina.
1: Oh iya, selamat malam.
0: Iya,
1: Karatna juga kan?
0: Siapa? Iya, betul.
1: Karatna.
0: Iya, itu juga.
1: Selamat malam.
0: Linda enggak Bu Linda? Linda.
1: Oh, Bu Linda ya.
0: Bu Linda ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iya. Ya, semua mat malam.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Bang Dharma.
0: Iya.
1: Yeah. Bersama operatornya mat malam, mat tugas sampai selesai nanti.
0: Iya. Yeah.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Kirim salam untuk keluarga.
0: Salam Bunda Yoseli.
1: Bang Dharma.
0: Iya.
1: Yeah. Nanti kalau miss besok saya masuk angkat ya.
0: Loh. Ya, tapi jangan video call kan saya malu, belum dandan Bunda di video call. Iya, salting. Tuh Bang Sandi belum disalamin tuh katanya tuh. Bunda.
1: Oh, Bang Sandi.
0: Nah, tuh.
1: Yo Bang Sandi.
0: Yo.
1: Malah.
0: Siapa lagi? Gak mau nambah lagi.
1: Malam ya.
0: Oh, gak mau nambah lagi.
1: Gak usah.
0: Oh, gak usah.
1: Itu Bang Dharma sama operator pulangnya hati-hati.
0: Oke, okay, siap.
1: Tuhan memberkati kita
0: Amin.
1: Semua.
0: Amin, memberkati Bunda juga.
1: Yuk,
0: ya.
1: Dadah.
0: Yo, bye bye. Oke. Terima kasih Bunda Yoseli ya. Aduh. Besok-besok jangan video call ya Bunda, saya belum dandan soalnya, belum bedakan, belum foundationan kan, malu saya. Lipstick saya masih ini loh, bibir saya masih pucet gitu. Nanti saya nggak kelihatan imut, lucu lagi kan, bingung Bunda yang ngeliat saya. Oke, terima kasih Bunda Yoseli ya. Oke, tadi Bang Sandi juga sudah apa request ya. Oke, dan apa namanya untuk terkait hari ini ya, semoga aman sekali. Karena juga ini gak ada, ada info gempa kecil ternyata pendengar. Gempa 2,1 ya, gempa magnitudo 2,3 ya. Ini kecil yang berada di utara Pulau Bali tepatnya, timur laut di Karangasem Bali. Dan semoga baik-baik saja ya gitu. Walaupun mungkin intensitasnya kecil, tetap harus waspada ya. Karena memang beberapa daerah ini kalau misalkan kami cek dari pantauan BMKG, ini masih ada gempa-gempa yang memang intensitasnya cukup banyak gitu ya. Walaupun mungkin sekedar 2, sekian ya, tetap harus waspada seperti itu. Dan ini ada yang pesawat telepon juga. Kita angkat dulu pesawat teleponnya ya. Oke, halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Dharma Syakra.
0: Ya, selamat malam,
2: ya,
0: Mr.
2: Selamat
0: Bro.
2: Dingin-dingin di studio.
0: Ya.
2: Terus saya lagi dingin sekali.
0: Waduh, pasti lagi di Gunung Batur nih, Mr. Bro nih.
2: Kok tahu ya?
0: Iya, kan biasanya ke sana.
2: Tapi saya di bawah nih kok.
0: Oh, di bawahnya?
2: Nggak ikut naik.
0: Oh, di posnya ya, Pak ya? Ya, ya gak sih? Oh, hari ini rame di sana di Gunung Batur?
2: Ya, kalau hari ini sih kurang rame. Biasanya kan harus hari Minggu, ready day.
0: Oh iya, ini hari biasa ya. Saya ya, lupa hari Senin.
2: Sunrise-nya itu lebih menarik di hari Minggu.
0: Oke, tapi hujan gak sih, Pak, di atas? Di ya, daerah sana ya, maksudnya?
2: Sayang aja kabut ya.
0: Oh, kabut aja.
2: Ya,
0: oh,
2: kabut kan kayak apa, cairan.
0: Hmm?
2: Ya, cairan itu keluar sampai okay. Kaca kan juga ini, kaca ini ada basah.
0: Mm-hmm.
2: Terus oh, saya gitu. Pakai selimut tebal. Ya akhirnya ya, saya jadiin jaket aja selimutnya.
0: Oke, okay. Berarti ini baru nyampe nih di sana atau gimana?
2: Ya tadi siang.
0: Oh, dia tadi siang.
2: Dinner, harus ngantar dinner, kan dinner kan perlu.
0: Oh, dinner.
2: Habis itu ya saya dikasih juga tanpa bayar. Iya, kasihani dengan aku orang nggak punya.
0: Kasihani, ya nggak apa-apa dong. Gak
2: ada judul lagu kasihani.
0: Aduh, itu siapa ya? Saya lupa lagi, pernah denger lagi judul tuh.
2: Kasihani.
0: Sihan. Pak, kasihan saya, Pak. Siapa ya judulnya? Ya, saya lupa loh ya nyanyi. Kayaknya saya pernah denger deh.
2: Siapa ya? Siapa aja boleh ya. Siapa yang nyanyi? Kalau bisa sih Ani Gunung Talang.
0: Waduh. Bu Ani lagi sibuk ini. Itu. Gak mau ini, biar apa Hapsarina yang suruh nyanyi aja. Mau Mr. Bro. Ini ada Hapsarina sih.
2: Emang ada Hapsarina.
0: Loh, lagi makan nih loh sama saya. Saya lagi dinner loh sama Hapsarina.
2: Enak banget kayaknya nih.
0: Sama Linda juga loh saya.
2: Oh, Linda di studio juga ya.
0: Iya. Orang rumahnya di sini kok.
2: Linda di studio kayaknya sih. Gimana ya.
0: Yaudah, gak apa-apa. Walaupun jauh Mr. Ball di gunung, Hapsarina di dekat pantai, kan masih satu bulan yang sama Mr. Ball.
2: Emang dia dekat pantai dia?
0: Enggak sih. Enggak sih.
2: Saya kira di pantai.
0: Aduh. Oke. Okay. Ah, nih lagi di studio. Hai. Nih. Habis dinner.
2: Hai.
0: Dengar enggak? Oh, enggak dengar deh.
2: Hai.
0: Mau pulang nih langsung jalan-jalan nih. Aduh, kata Bang Sandi nih lagunya Ermi Kulit Aja BK tuh. peka kok dikasih ya. Katanya Ermi kulit aja, rekomendasi maksudnya.
2: Oh ya nggak apa-apa, itu bagus sekali ya. Tapi judulnya apa, BK ya?
0: Enggak, itu salah dia. Maunya mau ngomongnya peka gitu, jadi BK. Oh, mau ngomong kakek gitu. Ermi kulit tapi ada banyak nih, Mr. Bro. Mau yang mana nih? Saat yang terindah. Terus apalagi tuh?
2: Terus
0: kesan apa? Melodi asmara, seuntai kata. Terus
2: seuntai kata. Terus kalau yang ini gimana ya?
0: Apa tuh?
2: Apa ya? lagi satu.
0: Oke, terus ada Ermi sebentar. Terus ada Rela juga, seuntai kata, ku harus bagaimana walau dalam mimpi, seandainya aku punya sayap.
2: Itu albumnya semua ya kayaknya.
0: Apa?
2: Albumnya semua deh.
0: Iya, di sini ada nih. Ermi kulit.
2: Ermi kulit itu jazz musiknya sih.
0: Iya, saya juga suka sih dengar ya. Waktu saya nggak hafal ya.
2: Sandi itu judulnya apa Sandi?
0: Pasrah tuh kata dia tuh. Kata Bang Sandi iya, pasrah.
2: Pasrah enak banget.
0: Pasrah aja ya.
2: Enak, aku pernah dengar dulu.
0: Oh, saya belum pernah dengar nih. Saya jadi penasaran nih. Oke, boleh nih.
2: Iya, ngamen dulu di Jogja.
0: Real ngamen atau gimana?
2: Iya, pernah ngamen tuh.
0: Oh, gitu. Oke. Mr. Bro dapat salam nih dari Pak Mangkurumo. Salam kangen Kak Sanggulan, kemana OTW-nya tuh katanya.
2: Saya ini maunya ke Cirumangkulu.
0: Terus?
2: Malam di Cirumangkulu. Habis itu ke Mundo Bestale maunya. Tapi kayak sih hari-hari bulan-bulan ini kayaknya nggak bisa nih.
0: Lagi padat jadwalnya ya.
2: Jadwalnya banget sekali ini soalnya.
0: Ya, Sungkaro ya Pak.
2: Gimana lagi ya, Sungkaro juga di situasi sekarang ini kan tamunya sangat sedikit. Tapi untungnya ya saya masih bisa bergerak ya gitu kan.
0: Iya Bapak, nah itu yang penting tuh. Yang penting.
2: Karena gundul saya. Gundul. Jadi gimana, mengkilat sekali kemarin.
0: Bicin ya Pak.
2: Saya hampir dipatok sama ayam.
0: Ayamnya itu ngelihat itu silau gitu.
2: Foto aja sama aku.
0: Silau ya?
2: Kalian, iya.
0: Aduh, silau nih.
2: Berangkat saya langsung ke Bianco Ripan.
0: Tuh, kata Pak Mangku, tunggu bulan kue pangan kali. Saya tunggu.
2: Ya, gak mau. Saya susah ngomong ya. Sama cowok juga gak bisa.
0: Milih-milih. Loh, gimana sih? Hei. Loh. Aduh, kopi. Masa main.
2: Iya. Ayo Cirumangku masuk ya Cirumangku, jangan ngintip aja gitu. Saya nggak suka ini diintip-intip aja.
0: Oh gitu, sukanya langsung dilihat. Tapi aja ya.
2: Bikin intip sih enak.
0: Aduh.
2: Apa Dharma?
0: Langsung dilihat semua tanpa diintip-intip gitu maksudnya kan?
2: Iya loh.
0: Iya secara keseluruhan gitu loh. Aduh, ini gimana ini?
2: Iya. Benar. Tapi kayaknya ini kalau Dharma ini
0: apa?
2: Sekali waktu ikutan melancong lah, nggak pelagi aja itu kan, tapi kan mana bisa ya, kayaknya nggak bisa banget
0: ya. Nanti
2: ya kan,
0: nanti let's
2: kan
0: see apa ya.
2: Udah kasih nomor saya itu.
0: Iya, ini saya udah simpen juga di sini nih, di ya. Apa di WA Pro 1 nih. Terus kata Pak Mangku ya. Beli bisa masuk Kak gitu katanya.
2: Hah? Siapa itu
0: Pak Mangku tadi? Beli bisa ya, masuk Kak.
2: Bisa aja kalau mau, kalau nggak mau ya bilang apa, iya kan?
0: Iya.
2: Tapi ini kalau nggak mau ya tidur aja.
0: Saya jadi penghubung antara Pak Mangku dengan Mr. Bro nih ya. Diplomasi saya ini.
2: Iya nggak apa-apa.
0: Seru ya.
2: Kalau bisa 5 jam nih saya sendiri yang punya radio.
0: Aduh, seru banget ya ampun. Yang penting di sana jangan sampai masuk angin, Mr. Bro.
2: Jangan ya. Mau buat
0: itu ya. Loh, situ kan walaupun udah apa lagi musim kemarau, tapi kan angin musim kemarau pas malam tuh,
2: iya,
0: itu ngeri ya, Pak. Apalagi bikin kering kulitnya gitu loh, Pak.
2: Benar, tapi kalau saya kan pakai lotion, jadi khusus saya.
0: Iya. Khusus ya. Pakai kupluk gitu.
2: Karena juga diberiin sama tamu ini pakai lagi dikit. Enak kok gitu. Dia stinky semua gitu.
0: Tapi
2: ya baris-baris.
0: Tapi jam segini ke Gunung Batur mau lihat sunrise apa enggak kelamaan, Pak?
2: Mungkin dia bawa kemah langsung di
0: situ.
2: Sampai pagi gitu jadi.
0: Oh, bisa nge-camp di puncak kalau Batur ya? Enggak di benar. Camping ground.
2: Iya, seperti itu.
0: Oke.
2: Hanya tidur di situ aja bersama keluarga, bersama keluarga.
0: Oke. Makanya saya mikir, ini kepagian ini.
2: Ya, jadi memang dia ingin panorama sore gitu.
0: Oh, iya, bagus itu.
2: Sampai pagi nanti sunrise-nya.
0: Oke, berarti tapi posisi di sana nggak macet ya, Pak ya? Untuk ke arah sana gitu, nggak ya? Aman ya?
2: Sangat gini, cuma curam sekali jalan.
0: Ya, harus turun dulu kan? Iya, turun terus naik lagi gitu.
2: Naik lagi
0: pulang. Saya kira macet, Pak. Soalnya kan beberapa, nggak tahu, mungkin saya lihat di sosmed aja kali, Pak ya. Itu macetnya.
2: Sampai macet saya larang, saya gini ya. Jangan sampai macet. No.
0: Jangan sampai macet.
2: Saya bilang
0: begitu.
2: Iya, jadi.
0: Saya mau lewat.
2: Ya, asik lah di sini. Asik lagi di sini. Ini ada danau juga. Tadi saya ketemu dengan Kak Heri. Di danau gitu. Jadi kita komunikasi tentang mujair, dia bilang ya untuk saat ini jairnya masih kecil-kecil.
0: Masih kecil-kecil ya, belum gede ya.
2: Enak lo kalau dinyat-nyat tuh enak banget.
0: Dinyat-nyat tuh dia apa? Dibakar ya?
2: Tuh bendesnya pasti sering dia.
0: Di apa? Dinyap-nyap itu dia apa? Dibakar? Diasap atau apa? Saya nggak tahu nih.
2: Seperti ikan ini kan dikasih kuah, bisa sampai kering kuahnya.
0: Kayak dikukus gitu ya? Iya nggak sih? Nggak ya? Beda ya? Diungkep gitu? Nggak, Pak? Beda ya?
2: Iya, diungkep lah.
0: Diungkep ya?
2: Tapi pakai kuah.
0: Enak itu kayaknya tuh.
2: Cuma tulangnya itu loh, kalau ini kadang-kadang bisa ini ya, apa, busuk-busuk.
0: Benar sih.
2: Saking lama ungkapnya, jadi agak lembut ya. Yang saya nikmati itu enak banget kok.
0: Waduh, kapan-kapan nih.
2: Enak banget. Makanya kalau saya pengen sama Absarina, mau tanya ke sana.
0: Tetap ya, yeah. Absarina ya, ujung-ujungnya ya.
2: Iya dong.
0: Iya dong. Oke, Mister.
2: Aku dari dulu sama Absarina kan idola saya dia.
0: Oh gitu. Berarti udah berapa lama Pak ngefans sama Absarina, Pak?
2: Ya hampir kurang lebih 35 tahun lah.
0: Waduh, 35 tahun. Berarti Absarina masih baru lahir langsung Bapak fansin gitu, Pak?
2: Saya langsung tanya sama ibunya ini kalau lahir.
0: Siapa namanya nih Absarina? Gitu.
2: Dia bilang seperti itu, tapi keluarga Chow.
0: Choa. Ejaan lama Bapak. T-C-O-A. Mas Bro udah pesalam tuh dari Hapsarina tuh katanya tuh.
2: Iya pengen aja sih, tapi aku untuk saat ini so pastilah aku akan bikin kejutan di situ.
0: Oke.
2: Saya kalau setengah-setengah no way. No way.
0: Tidak no way ya.
2: No way. Tidak mau saya. Jadi bikin kejutan buat Hapsarina. Gitu kan?
0: Iya. Hapsarinanya tapi kagetan.
2: Tengok biarkan saja Wandi. Males.
0: Biar pulang aja ya kalau datang.
2: Perutnya gendut. Nanti habis semua makanan.
0: Tanda kebijaksanaan itu, Pak. Waduh.
2: Ya, apalah kalau memang saya pikir-pikir, kasihan banget nih. Mungkin perutnya gendut. Takutnya kan cacingannya banyak.
0: Bukan karena itu, tapi lebih pikir cacingannya ya. Ya ampun.
2: Absarina masih di situ, di studio.
0: Iya nih, mau pulang nih, Pak. Siap-siap tuh.
2: Ya, hati-hati di jalan ya, Yayang ya.
0: Mau salam-salam gak, Mr. Bro?
2: Ya, darling gue sama Absarina dulu deh.
0: Darling.
2: Darling, I love you. Salamnya sih buat semua. Jadi hari ini saya lagi hanya Absarina yang
0: Mampu
2: sama Pak Putu Bendiso. Tadi masuk itu Bunda saya.
0: Yoseli, betul.
2: Ya Bunda Yos, jangan betah-betah di situ lah. Pulang.
0: Main terus deh.
2: Pulang Yoseli. Kesarangnya,
0: ya ampun.
2: Di belakang sekolah dia rumahnya itu.
0: Oh, hafal ya. Deket ya berarti ya?
2: Oh iya, waktu itu kan saya ke tempat radio saya di situ.
0: Oh.
2: Sekarang sudah namanya berubah Garuda FM. Kalau dulu kan Megantara Bali 90,6 FM.
0: Oke, itu radio FM atau radio ya, komunitas? Swasta. Oh, swasta apa ya? Oh, saya pikir swasta. Untuk yang komunitas.
2: Ya, kebetulan sudah dibeli sama tokoh dari Jakarta, Garuda okay. Ya, sekarang jadi berubah.
0: Oh, Garuda ya. Oh, iya, betul. Oke.
2: Oke deh. Saya baru mikir nih. Semua ya, nanti jangan lupa. Ya. Sandi masuk dong Sandi ya.
0: Iya, dia apa Bang Sandi maunya chat aja gitu katanya. Dia Pak Bang Sandi soalnya kayaknya udah menyerah deh kalau misalkan aku, untuk rebutan
2: aku
0: deh.
2: Aku pengen awakmu teko nang studio terus aku rono ki sing kuat ya arek iki gak teko
0: nang studio. Iya. Oke, siap.
2: Ya wis matur nuwun ge.
0: Sami-sami, Pak.
2: Monggo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, itu dia Mr. Bro ya. Lagi di Gunung Batur. Sehat lalu Mr. Bro ya. Dan juga jaga kesehatan ya. Harus jaga kesehatan biar nanti bisa menghibur kita lagi Mr. Bro ya, dan bisa beraktivitas, oke. Dan langsung aja lagu ya, tadi sudah requestkan Bang Sandi tadi Don't Forget Me dari Rafael Valerio ya. Dan juga Ermi Kulit Pasrah untuk Mr. Bro. Nanti sisanya nanti akan mengikuti ya untuk lagu-lagunya. Nanti mungkin para pendengar yang capek untuk telepon di WhatsApp kami boleh chat juga di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami di 0361-222-161. Dan ini lagu-lagu sudah direquestkan tadi. Nanti kita lanjut sesi kedua. Dan nanti lagunya itu 80-90-an itu Indonesia ya. Nanti jam 10 ke atas ya. Nah, tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
6: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
8: Kiu kiu.
9: Denpasar.

di WhatsApp kami atau chat WhatsApp juga boleh, tidak apa ya. Kalau misalkan memang sedang lelah ya, apalagi jam segini biasanya baru pada pulang juga nih ya. Di WhatsApp kami boleh di 0896-7812-3830 atau 0396-1222-161. Duanya 3 kali ya, itu kebanyakan tadi saya sebut kayaknya. Dan juga dan juga tadi beberapa lagu yang memang tadi sudah saya siapkan untuk Anda ya, sambil menemani malam Anda yang saat ini mungkin sedang beraktivitas juga. Pasti juga malam ini banyak kegiatan yang harus dilakukan juga. Tidak masalah, yang penting Anda baik-baik saja dan sehat selalu, oke? Dan satu lagu untuk Anda yang saya sajikan untuk menemani malam Anda, dan nanti akan kita putarkan ya. Dan mungkin nanti ada yang mau request lagi di WhatsApp kami, sekali lagi boleh di chat saja untuk lagu mancanegara untuk tahun 80 dan 90-an. Tetap bersama kami di Senandung Malam.

0: Yay, you don't know me ya, Dian Skur, BB King. Aduh. Malam-malam dikasih lagu yang easy listening ya, agak-agak Jesse gitu emang, aduh enak banget gitu ya. Apalagi Senin ini, wah nostalgia berasa banget untuk mancanegara 80-90an ya. Oke, kita angkat pesawat telepon dulu, sudah ada nelpon. Oke, halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Waduh. Malam lagi, Mr. Bro.
1: Pengen aja. enak kalau sepi kayak gini ya,
0: kayaknya. Oke. Ya. Ini lagi ini ya, lagi apa? Break-breakan di sana enggak?
1: Ya, enggak. Ini kita di mobil kan disediakan.
0: Apa tuh?
1: Rig untuk kontrol.
0: Oh, ada. Oh, oke. Ada itunya ya, buat nonton gitu-gitu ya.
1: Kopi aja lah.
0: Nyantai aja dulu ya. Apa namanya?
1: Di rumahku. Ini nanti saya requesting ya di rumahku.
0: Iya, oke. Ini tapi lagunya mancanegara nih, Mr. Bro nih, 80-90 ya. Heeh, betul.
1: Nanti ya, ini karena teman-teman. And my heart can run and my heart. Apa itu lagunya ya? Kalau mau tahu.
0: Na-na-na-na-na-na-na gitu ya. You know what I mean. Itu bukan? Bukan?
1: Enggak.
0: The Beatles lagi aja.
1: Enggak.
0: Oh, kirain. Nadanya gitu di awal.
1: Pipa belula. Pipa belula. Pipa belula.
0: Siapa ya? Saya lupa lagi. Tapi tahun berapa itu ada enggak nih?
1: Coba dilihat dulu.
0: Apa judulnya itu? Saya lu enggak tahu tuh.
1: Dilihat dulu tahunnya berapa.
0: Iya, judulnya saya enggak tahu apa itu. Apa itu judulnya?
1: Judulnya Pipa Belulang ya.
0: Viv.
1: Kalau saya kalau guyon-guyon tuh Pipa Belulang.
0: Ya ampun.
1: Iya.
0: Pipa Belula ya, saya coba iseng. Bebop kali, bebop ya. Bukan ya? Bebop Lula.
1: Iya, kayaknya seperti itu. Ya.
0: Oh, coba dulu. Gitu. Ini enggak ada ini. Itu kayak tahun 50-an deh, Mr. Bro.
1: 50-an.
0: Iya, enggak ada benar. Ah, enggak ada. Ini tahun 80-90 ini soalnya. Kalau 80-90. Oke. Kalau 80-90 tuh kayak lagu-lagunya yang 80-an aja ya. Kayak salah satunya ada B.T. Jones di sini, Andy Williams, Jose Marichan, itu juga ada. Oh.
1: Ini tahun berapaan ini lagu?
0: 80 dan 90 mancanegara. Terus ada Phil Collins juga ada.
1: Apa?
0: Phil Collins juga ada. Phil Collins. Terus juga ada Heat Wave. Terus juga Diana Rose.
1: Diana Rose itu lagunya judulnya apa sih?
0: Hurt. Di sini Diana Rose-nya itu ada Upside Down. Terus ada If We Hold On Together. Oke, ini saya belum pernah denger sih yang ini nih. Saya penasaran.
1: Cobain
0: jadi.
1: Cobain aja. Dulu pernah saya denger.
0: Pernah denger ya? Oke, boleh nih.
1: Ya, tahun itu lah.
0: If We Hold On Together.
1: Iya. Tapi mudah-mudahan sebentar loh. Kang Yang nih, gimana nih temannya?
0: Sambil monitor ya.
1: Iya. Ya lu katanya itu lah gitu. Oke lah ya.
0: Oke.
1: Rumah.
0: Siap.
1: Selamat tugas ya, Darma.
0: Terima kasih, Mr. Bro. Selamat tugas juga di sana ya.
1: Absarina udah pulang?
0: Udah, dari tadi. Oh, gitu. Capek soalnya.
1: Tapi gak bisa dia siaran malam kayaknya. Kalau dulu sih bisa sekali waktu.
0: Iya, dulu. Mungkin karena faktor capek. Faktor usia. Oke, ini Pak Mangku Romo nih udah nelpon nih.
1: Iya, suruh aja naik jerumangku lurus nah. Kayaknya enggak jerumang.
0: Oke, sap.
1: Pulang.
0: Mau salam-salam lagi enggak, Mr. Bro?
1: Ya, salamnya buat semua. Aku lagi dingin ngitor, untung aja ada Shoki di sini, ada Shoki sedikit.
0: Oh, oke. Ya, tapi sana belum
1: enggak mempan banget Shokinya di sini. Hampir 2 gelas enggak apa-apa.
0: Mendingan tidur, ya. Pak.
1: Nggak bisa.
0: Nggak bisa ya, saking dikit ya.
1: Nggak bisa.
0: Oke.
1: Beri sampai pagi kayaknya nih gua.
0: Oke, siap.
1: Oke deh ya.
0: Siap, Mister Bro.
1: Selamat berjaya semua ya.
0: Yes. Bye, thank you very much. Oke. Itu dia. Kita gantian nih angkat dari pamangku nih. Halo, selamat malam Pak.
2: Halo.
0: Halo.
2: Aduh. Kak Sanggulan, malam yang dingin ya?
0: Iya, kedinginan lebih tepatnya Pak.
2: Kedinginan.
0: Malam yang dingin alas kedinginan.
2: Jadi gimana? Tapi perlu sudah ada penghangat di sana.
0: Iya.
2: Sudah pendampingnya penghangat kalau dingin ya.
0: Biar nggak loyo.
2: Yang Kak Sanggulan ya, biar nggak loyo, biar sehat selalu fit kondisinya di mana di pegunungan.
0: Iya,
2: yang
0: di gunung
2: dingin,
0: di Gunung
2: ya.
0: Batur ya Pak, lagi di Gunung Batur.
2: Di puncaknya apa di bawah?
0: Enggak, di bawahnya. Jadi dia nungguin. Kalau di puncaknya jam segini ngapain ya? Kejar apa gitu. Sehat ya Pak ya?
2: Enggak.
0: Aduh
2: ya,
0: sih.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya,
0: pamangku juga sehat selalu ya.
2: Ya, sama-sama yang tugas juga selalu sehat walafiat ya.
0: Amin. Ini sinyalnya agak agak sedikit keganggu deh, tapi kedengaran.
2: Oh, terganggu. Iya.
0: Tapi di sini putus-putus maksudnya gitu. Tapi kedengaran sih aman. Gitu. Tadi. tadi ngomong apa ya tadi gitu.
2: Iya.
0: Tapi aman. Pamangku mau request
2: salam aja dikit ya.
0: Oh, salam.
2: Lagunya.
0: Ah, lagunya.
2: Salam dulu.
0: Oh, ya salam dulu juga
2: silakan
0: boleh.
2: Silakan aja dipilihkan aja, saya enggak pernah. Nanti kalau udah pingin sekali baru
0: ya,
2: nyari-nyari
0: ya.
2: Dulu ya.
0: Nah. Oke, boleh.
2: Sekarang ikutan aja biar Pak Kak Sanggulan lebih cepat menikmati lagu yang hangatnya.
0: Oke. Nah. Siap.
2: Tapi di sana di danau kan sudah ada air panas juga. Mungkin bisa mandi.
0: Di mana?
2: Di danau, di danau mana itu di?
0: Oh, Danau Batur.
2: Danau Batur.
0: Oh iya, itu ada pemandiannya.
2: Kan ada airnya di. Mandi aja kak.
0: Iya langsung ya, langsung biar seger gitu daripada nungguin gitu kan. Abis itu
2: salam dikit.
0: Siap.
2: Bu Ani, gimana kabar? Bu Indi, dan juga Bu Janura. Siapa lagi ya Mas? Ini sahabat saya nggak pernah masuk nih yang di Gianyar nih ya.
0: Ah, siapa tuh?
2: Gimana kabarnya nih ketua sepak bola?
0: Pak Nyoman bukan? Pak Nyoman Sipah bukan ya? Siapa sih di Gianyar? Saya lupa deh.
2: Lupa ya?
0: Saya lupa soalnya yang Gianyar.
2: Pak Bendis.
0: Oh, Pak Putung Bedesa. Itu ya, di Jemberana kan Pak Putung Bedesa kan? Bukan di Gianyar.
2: Gianyar.
0: Oh, so setahu saya di Jemberana malah. Salah dong saya.
2: Itu Pak Nyoman ada di negara juga.
0: Oh. Yang, wah, salah saya berarti. Oh iya. Oke.
2: Okay. Ya, yang jauh-jauh dulu yang di Bandung kan saya enggak punya apa namanya? Gak punya catatan ini ya, karena cuma dengar-dengar aja teman-teman dari Bandung, ada dari mana lagi Sulawesi, ibu-ibu semua yang cantik-cantik naik dong ya.
0: Ya betul.
2: Kita tunggu semuanya ya, Demas, Mat Malam, Putri Manggis. Siapa lagi tidak terkecuali biar apa namanya biar nggak dibilang. Misah-misahin
0: ya,
2: semuanya sahabat kita ya.
0: Iya, tadi ada Kak Viola juga ya, dari Makassar nih Pak telepon tadi.
2: Oh, Kak Viola ya, selamat malam dan salam kenal tentunya ya.
0: Iya.
2: Bagi yang belum kenal ya. Oke, Bu Indi gimana kabarnya? Udah tidur ya?
0: Nggak tahu, ini belum ada info nih. Apa masih sibuk ya?
2: Mungkin sibuk nih hari raya.
0: Iya Pak, rame di jalan saya juga lihat.
2: Purnama.
0: Benar.
2: Mungkin tangkir. Mudah-mudahan lewat Kepulakin nanti tangkir ya. Bisa mampir kok Banyuwangi. Kak Sanggulan nih kalau lewat ini bisa. Kita tunggu ya, yang penting sehat. Amin. Tapi kamu kan apa? Apa adanya.
0: Mr. Broman, seneng aja udah datang deh. Yang punya ada kopi kan.
2: Oh. Kalau kopi saya buatkan satu ember.
0: Satu ember.
2: Iya, biar puas. Tapi bukan ember tempatnya ya. Jadi ceritanya begitu, mungkin satu termos penuh ya.
0: Biar pakai
2: bekal lagi.
0: Habisin dari itu juga
2: bekal lagi ya. Di jalan.
0: Nah, itu dia.
2: Kalian sama termosnya dipakai bekal di jalan nanti.
0: Oh, Mister Bro. Siapa, Pak?
2: Oke. Itu aja dulu ya. Siap. Untuk semuanya, tidak terkecuali yang lain. Okay. Biar bisa masuk ya.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih aja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat bertugas dan salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu juga, Pak.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke. Okay. Itu dia dari Pak Mangku Romo ya, dari Banyuwangi. Tadi nelpon siapa? Ada Kak Viola nelpon ya. Mau nelpon lagi enggak? Enggak. Kayak itu ya. Kayak apa? Kayak apa sama itu sendiri. Mau nelpon lagi enggak? Nelpon miss call doang, enggak nelpon-nelpon gitu. Tapi ini teleponnya nabrak Kak Viola sama Pak Widi. Jadi saya hanya bisa melihat saja ya. Siapa yang bisa diangkat teleponnya gitu. Tapi ini memang di udara lagi beradu ilmu nih. Pak Widi gak mau kalah. Terus Kak Viola sepertinya juga menolak untuk menyerah ya. Kita lihat siapa yang akan menang. Oh, ternyata Kak Viola yang menang nih. Ibu Viola, oke. Halo, selamat malam.
3: Hai, halo.
0: Hai, halo, apa kabar?
3: Baik.
0: Oh, baik. Kirain gak
3: nelpon. Maaf ya, Pak Widi.
0: Iya tuh, Pak Widi lagi nelpon lagi tuh. Ya, gak apa-apa, Pak. Besok aja nelpon ya.
3: Besok aja.
0: Sabar ya, Pak ya. Aduh, ilmu nih.
3: Sabar ya, Pak ya.
0: Iya. Gak tahu kenapa kok berebutan deh. Nelpon gak apa-apa. Biasa
3: ya, Pak. Iya, laki-laki ngalah ya.
0: Iya, ngalah setiap hari aja, Pak. Gak apa-apa.
3: Iya, amin.
0: Gimana nih, sehat hari ini? Macet-macetan lagi?
3: Sehat, iya macet terus mah. Makassar mah macet.
0: Macet terus, oke. Apa naik itu ya, naik roda 4 ya berarti ya? Sakit apa? Ya, aduh. Ini capungnya kapan pensiunnya? Kesian diajaknya terus. Ya ampun. Terus apa namanya? Di sana nggak hujan lah? Apa belum hujan sama sekali dong berarti ini? Soal
3: belum, abang belum.
0: Masih kering sekali. Ya. Tapi kalau hujan di sana pernah banjir nggak sih? Kalau di Makassar?
3: Sering.
0: Itu. Oh sering ya?
3: Sering di berjalan-jalan protokol malah. Hmm. Bukan banjir sih, air tergenang.
0: Tergenang. Oke. Okay. Nah berarti tempatnya Kak Viola sendiri kebanjiran? Maksudnya tempat kantornya?
3: Alhamdulillah gitu. Enggak. Di kompleks enggak. Ini enggak.
0: Oh di rumahnya enggak, tapi di kantornya banjir.
3: Enggak lah.
0: Enggak juga.
3: Di jalan. Tapi jalan protokol loh.
0: Iya, jalan protokol. Oh, berarti saya kira kan kantornya jalan protokol juga.
3: Banyak jalan yang tergenang dan ada beberapa perumahan itu emang benar bukan tergenang, emang banjir.
0: Emang banjir ya.
3: Oh. Jadi dia kalau keluar dari perumahan kompleks perumahan itu harus pakai perahu karet.
0: Oh, oke. Saya pikir enggak tahu ya, mungkin saya emang sempit aja kali ya mainnya. Saya pikir cuma di Jakarta, Semarang.
3: Enggak.
0: Yang benar-benar banjirnya, juga. Banjir yang lumayan parah gitu loh menurut saya. Oh, Makassar juga
3: enggak, ternyata gitu. Lumayan ya. Parah.
0: Oh, oke. Okay. Pernah enggak sampai berhari-hari gitu surutnya? Pernah enggak di sana? Kayak
3: kalau daerah itu ya, karena emang rendah banget. Daerah yang Via bilang sering banjir tiap
0: ya?
3: Kali hujan banjir karena emang rendah.
0: Oke, berarti itu ya.
3: Dan tahun berapa ya, 3 tahun lalu itu yang paling parah, air pasang kan.
0: Oh iya.
3: Kota itu Pantai Losari kan, air pasang masuk.
0: Oh, banjirop juga dong berarti ya.
3: Bukan.
0: Bukan
3: jadi
0: ya?
3: Di pantai itu airnya pasang, naik okay. Airnya.
0: Oh naik ya.
3: Jadi sampai airnya nyebrang ke rumah sakit, ke RRI Makassar pun juga
0: terkena. Oh, RRI Makassar dekat itu ya, pantai ya berarti.
3: 3
0: ya?
3: Tahun yang lalu deh. Di belakangnya kan Pantai Losari.
0: Oh, situ ya. Hafal ya. Saya enggak tahu.
3: Oh. Iyalah,
0: berarti sering ke RRI Makassar dong.
3: Enggak. Lewat ya, tapi masuk.
0: Masuk iya. Belum pernah ya.
3: Masuk pernah ada acara di auditoriumnya, tapi bukan acara RRI ya, acara dari adalah, tapi pakai auditoriumnya.
0: Oh gitu. Oke, nggak pernah bergabung ke Makassar?
3: Kadang sama Kak Arfan, sama Bang Idam kadang.
0: Oh, oke. Berarti ini sering mengudaranya, saya penasaran deh. Berarti seringnya mengudaranya kemana aja nih selain Denpasar, Makassar gitu?
3: Kalau Vi lagi bete, makanya Vi kan bilang kalau Kak biasa malas banget.
0: Tapi emang suka.
3: Off the record ya.
0: Off the record tapi ngomong di sini gimana?
3: Iya makanya. Jangan diperpanjang.
0: Tapi enggak, tapi memang kadang kita kalau misalnya denger terus pengen ke tempat mana lagi gitu loh, kan biasanya gitu. Emang wajar
3: exactly,
0: sih.
3: Exactly, makanya.
0: Gitu. Tapi emang suka ini nih, suka kemana-mana berarti mengudaranya.
3: Sometimes.
0: Sometimes ya. Oke. Saya penasaran aja gitu. Ini apakah berkelana juga seperti Bu Farida yang di Palu kan? Bu Farida kemana-mana soalnya. Kita tahu Pak Widi juga
3: tapi
0: kan?
3: Tapi enggak yang terlalu luas juga sih. Ini yang Jakarta enggak pernah, enggak. Malam doang sih karena kalau pagi kan kerja.
0: Oh gitu, berarti sering monitornya malam ya?
3: Yes.
0: Oh gitu.
3: Makanya sekarang suka stay loh. Biasanya keliling tapi stay.
0: Keliling.
3: Off the record.
0: Jaga komplek ya.
3: Keliling. Jaga kompleks kita.
0: Oke. Ya, siap sehat-sehat sana. Udah naik apa? Sana kan ada kereta. Keretanya? Apa namanya?
3: Kereta dorong.
0: Enggak, kan ada kereta kan? Makassar
3: ada,
0: mana sih?
3: Ada. Oh. Makassar Maros baru Parepare.
0: Oh baru Parepare, udah pernah naik kereta yang
3: baru
0: antara
3: Parepare.
0: Itu?
3: Baru Parepare, belum sama
0: ya?
3: Sekali.
0: Nah, saya
3: tapi kalau di kampung Vio di Semarang mah biasa.
0: Oh biasa, kemana? Biasanya paling ke Jogja, Solo, Kendal, Tegal
3: iya,
0: gitu kan?
3: Iya, daerah Klaten, Semarang, Jogja, Solo, paling situ-situ.
0: Oke, okay, berarti nggak?
3: Salah tiga.
0: Oh, berarti nggak pulang lagi ke Semarang ya? Udah stay di Makassar ya?
3: Baru bulan Mei kemarin kan? Enggak stay di Makassar, masih keluar-keluar juga. Enggak, stay-nya enggak di Makassar, Bang.
0: Oh, saya kira pindah secara keseluruhan ke Makassar gitu.
3: Enggak.
0: Oh, emang kerjanya aja di Makassar Rejo juga
3: yeah. Tapi
0: ya. Jauh banget ke sana. Ya udah, ya kapan-kapan ke Semarang lagi ya, biar naik perahu karet kan banjir udah lama kan ke Tawang. Sekarang Tawang.
3: Eh, bukannya mau ke mana? Ke situ.
0: Hah? Gimana? Gimana?
3: Bukannya mau ke situ.
0: Oh, saya maksudnya. Oh, nanti aja.
3: Oke.
0: Okay. Nanti ya kapan-kapan gitu. Sekarang Tawang jadi bagus loh, stasiun Tawang. Terakhir kan bulan Mei kan ke sana kan. Nah, kemarin sudah dibenerin lagi. Gitu. Kota lama jadi iya, kota lama jadi makin bagus lagi gitu. Main ke sana lah. Pasti
3: kemana?
0: Kota lama maksudnya. Dulu kan
3: kota lama di mana? Kota lama banyak.
0: Kota lama Semarang. Ya ampun.
3: Nah, itu daerahnya Vio.
0: Oh, di situ.
3: Di Cinde Dalam.
0: Oh, di Cinde Dalam.
3: Iya.
0: Oh, saya dulu sering nongkrong ya di situ. Di itunya tapi di gereja Belenduknya. Gereja Belenduknya
3: ah,
0: deh.
3: Itu kan banyak bangunan-bangunan
0: tapi,
3: zaman dulu, zaman bahala.
0: Tapi sebelum itu di paving yang di mana kan ada sumur situ kan ya, sumur air sampai ya, sekarang masih
3: ada sumur, bener,
0: masih
3: bener,
0: kepake enggak sih itu sampai sekarang saya lupa. Itu zaman di mana dan orang bebas parkir, sepi. Saya sering santai-santai di situ tuh. Gitu, dulu sih gitu ya.
3: Iya, Vio situ lokasinya, Cinde Dalam.
0: Ya mungkin saya pernah
3: dekat kuburan.
0: Oh, iya tahu-tahu. Oh, mungkin saya sering lewat situ kali ya, tapi enggak kenal siapa nih. Ya udah. Gitu. Mungkin kita pernah bertemu, tapi ya udah gitu.
3: Enggak stay di sono sih karena kan Vio.
0: Paling lewat aja kali ya. Ya,
3: enggak udah. Juga.
0: Enggak juga ya. Oke, siap.
3: Panjang kita ya. Coba lagunya.
0: Loh, hari ini agak lenggang jadi lagi agak santai aja ya. Jadi bebas.
3: Baiklah.
0: Bebas. Kemarin Pak Widi malah nelpon sampai 20 menit. Dia cerita di Jepang, Tokyo kayak apa, banjir juga gitu. Saya soalnya penasaran aja banjirnya itu di setiap daerah tuh kayak apa gitu. Dalam arti
3: masalahnya Pia takut dimarahin pendengar setelah ini.
0: Tenang-tenang ya. Paling Pak Widi abis ini nih, Pak Widi masih nelpon tuh. Berusaha.
3: Biarin. Ya udah lama-lamain aja. Maaf ya bercanda.
0: Oke, mau request lagu enggak? Ini Mancanegara 80
3: 90.
0: apa tuh? 80-90. Enggak bahala kan? Ini tahun-tahun
3: ya, Anda. Ya, lumayan lah.
0: Enggak lah. Tahun-tahun Kavio. 90?
3: Belum.
0: Pas 90 belum.
3: 90-an?
0: Iya, benar kan? Iya, gimana?
3: Dia kan tahu. Ini lagu
0: iya tahu ya.
3: Tadi bala juga nih Bryan Adams nih.
0: Bryan Adams. Oke. Okay. Ne. Yang mana nih? Everything I Do.
3: Everything I Do. Please forgive me.
0: Yang mana nih Everything I Do? Please forgive me.
3: Please forgive me.
0: Oh ya, dimaafin deh. Oke, okay, siap.
3: Oke, okay, saya hanya buat Pak Widi, maaf ya. Ibu Janura, Ibu Kartika, Mbak Indi, Mbak Ayu, Ibu Farida, siapa lagi?
0: Terus
3: Ibu Ani, Ani ya?
0: Iya, Bu Ani Gruntalang, Bunda Yoseli.
3: Iya, Bunda siapa Yoseli?
0: Iya.
3: Mbak Dinda.
0: Iya, Teteh Dinda.
3: Benijo.
0: Bu Benijo, betul.
3: Apa lagi? Semuanya deh.
0: Dan semuanya tetap ya.
3: Dan semuanya ya. Mohon maaf kalau lama ya. Buat abangku yang nyebelin. Makasih ya.
0: Ya. Hai.
3: Jangan bosan-bosan dijawab. Makasih ya.
0: Ya.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Itu dia ya, Kak Viola ya. Oh, ternyata ya. Ternyata tempatnya apa, tempat, bukan tempatnya sih, ternyata di Makassar maksud saya, ada banjir juga ternyata ya. Ini ilmu baru buat saya nih, karena ya itu tadi ya, saya hanya tahu yang banjir parah itu ketika di Jakarta dan Semarang gitu. Ternyata beberapa daerah memang ada juga gitu. Seperti halnya di Tokyo juga nih Pak Widi nih, saya angkat teleponnya nih ya, yang berusaha tadi Pak Widi ya. Halo Pak Widi.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Senandung malam.
0: Senandung malam.
4: Bang Dharma.
0: Yes.
4: Aduh. Sehat.
0: Sehat dong Pak Widi. Gimana, sehat nggak Pak?
4: Ya. Ya. Cuacanya.
0: Wah di sini. Wah di sini panas terus Pak. Gak hujan.
4: Oh panas ya.
0: Iya.
4: Ini aman.
0: Saya ngarepnya hujan dikit loh padahal. Aduh.
4: Iya. Mengalah aja lah.
0: Mengalah. Mengalah. Pak Widi dapat salam dari Pak Mangkurama nih. Lupa salam Widi Made. Salam sehat ya.
4: Pak selamat malam. Selamat malam Pak Mangkurama, sehat selalu. Ya tadi sudah sempat dengar. Itu baru pas Pak Mangkurama naik gitu baru Widi
0: baru monitor.
4: Seriap tuh ya baru monitor. Aduh, ngantuk capek ya? Banget ya.
0: Oh, capek. Baru pulang dong nih berarti nih.
4: Bukan, karena hari ini juga tempat habis kehujanan kerja pulang kehujanan pergi hujanan pulang hujanan kan jadi
0: ya
4: apa lemes ya.
0: Oh iya. Wah, enak banget itu Pak.
4: Iya, enak sekali banget tidurnya. Oh, baru bangun enak.
0: Oh,
4: sudah sekarang jam berapa lagi mau tidur ini. Gara-gara Mbak Viola lagi suaranya dengar suara bangun ke
0: oh, ganggu ya suaranya ya.
4: Iya, itu udah Pak Mangkurama bawain monitor langsung
0: alarm.
4: Iya.
0: Alarm ya. Waduh.
4: Padahal udah lampu udah matiin, radio tetap monitor.
0: Aduh. Aja. Bunda Viola nih memang suaranya alarm berarti nih.
4: Aduh. Tapi dia apa? Selalu monitor dengar. Mana tuh sering dengar yo dikeliling-keliling. Tapi di Sangau sering sapa dia.
0: Berarti bisa. Sering keliling juga dong nih ya si.
4: Ya, tapi jarang sekarang dengar juga Mbak Viola di mana-mana.
0: Oh.
4: Di Denpasar aja.
0: Oh iya iya.
4: Ada apa? Seperti kata tadi itu jarang.
0: Jarang ya.
4: Tapi biasanya di Sangau sering dengar ya sapa sering. Di Sangau sering.
0: Oh, sering jalan-jalan juga berarti nih Kak Viola nih. Temennya banyak berarti nih. Tadi katanya gak kemana-mana.
4: Iya, jadi saya sering kemana-mana ketemu di sana.
0: Oh gitu.
4: Sini, ya. Makanya okay. Dia naik capung makanya di sana-sini. Iya, ya. Pindah-pindah.
0: Gitu. Warawiri.
4: Ya begitulah supaya kita enggak bosan-bosan
0: iya
4: lah.
0: Iya sih betul gitu. Pak.
4: Nah. Di sini acaranya ketawa ke TV. yang ada punya masalah di sinilah.
0: Ada punya masalah.
4: Iya masalah.
0: Iya benar-benar. Di sini Wah, tuh jadi tempat konsultasi kan ada Pak.
4: Iya.
0: Bener.
4: Ribet kerja gitu Mas. Enggak bosan ada masalah di tempat kerja, di sinilah ketawa ke TV-nya.
0: Iya, gitu, kan. Ayo cerita saja ya. Saya dengerin pokoknya ya. Dengerin aja dulu nanti kan ya, siapa
4: padahal tahu. Widi gini ya, jujur itu tiap hari itu ada masalah di kerja gitu, okay. Ada perubahan sistem baru gini ada kan ya, lagi
0: betul.
4: Lagi belajar gitu loh ya.
0: Iya,
4: soalnya
0: ya.
4: Sekarang apa satu bosnya itu anaknya yang mengganti sekarang kan programnya juga diganti semua gitu. Orang atau yang staf lama itu seperti tinggian dari Widi itu lah, sudah semua berhenti bulan ini gitu kan jadi siap-siap gimana nantinya gitu aja pikir-pikir jadi semua programnya dirubah semuanya.
0: Oke, jadi semuanya sistemnya serba baru Pak ya di sana ya.
4: Iya, gitu itulah banyak ribet kerjaan.
0: Ya semoga lancar Pak. Emang kadang kalau di tempat apa ya, tempat kerjaan tuh pasti ada aja gitu yang baru.
4: Iya.
0: Saya juga pernah
4: ngerasain itu. Udah lama sekali itu, dari tahun berapa? 35 tahunan tuh lebih dia baru berhenti. Iya. Widi waktu masih ada. Baru pertama kali dia sudah ada.
0: Oh, berarti Pak Widi udah
4: lama berhenti.
0: Berarti Pak Widi udah lama banget ya di sana ya, kerja di sana ya. Iya enggak 20
4: dari
0: tahun
4: ada Pak. Widi belum baru tahun 2001, sekarang 2000 berapa ya? 26.
0: Woy, ya. Lama itu sekali udah. Berarti 15 tahun ya, Pak.
4: 15 tahun.
0: Iya, kan 2001 kan?
4: 2001 benar.
0: Iya benar, habis 15 tahun loh, Pak. Ya ampun. 15 tahun. Ah, kan sekarang 2026.
4: Bener. Gua 15 tahun.
0: Iya, sekarang kan 2026. Sorry.
4: Iya.
0: Gak deh.
4: 20.
0: Aduh, ngantuk saya. 25 tahun.
4: Iya. 25 tahun.
0: 25 bener. Tahun di sana. Ya ampun.
4: Itu baru bener.
0: Iya.
4: Bang Dharma.
0: saya ke gocek nih loh. Kak Viola ngechat, makanya kaget saya. Bengong jadi ya. Oke.
4: Iya, nggak terasa Bang Dharma, terasa.
0: 25 tahun ya, berarti iya. 25 tahun itu, saya nggak tahu ya, apakah udah pernah dipindah divisi Pak di situ? Maksud saya 25 tahun di tempat kerja yang sama atau beda-beda Pak? Kalau tempat kerja yang sama berarti cukup setia nih Pak Widi di sana nih.
4: Yang pertama itu yang baru datang ke sini itu kerja di restoran, terus kedua di laundry, itu karena waktu gempa, ingatlah nggak waktu gempa tsunami tahun 2011 itu.
0: Oh iya yang di pinggir.
4: Itu
0: yang...
4: Widi berhenti kerja langsung pulang, pulang ke Bali 3 bulan kalau nggak salah di sana di Bali, terus kembalinya lagi ke sini, kembali ke Ronde lagi sampai sekarang gitu.
0: Tetap
4: lama.
0: Tetap ke sana bolak-balik. Maksud saya ketika ada itu tetap balik ke sana ya.
4: Ya, sempat waktu ada tsunami di tahun 2011 itu, jadi berhenti kerja di Londres dulu karena ada gempa, karena sudah berhenti Widi kerja di Lundre, Widi pulang ke Bali kan baru balinya ke Jepang itu udah ada yang masuk di sana dipenuh kan penuh enggak yang diterima karyawan. Aha. Widi baru kerja di restoran sampingan, terus setelah itu dia ada corona baru-baru ini pandemi Widi berhenti di restoran terus kembali lagi ke Londres sekarang gitu masalahnya. Sampai sekarang gitu.
0: Oke. 25 tahun di sana berarti cukup betah banget Pak ya di sana kayaknya ya Pak ya.
4: Iya, nyaman lah begitu.
0: Nyaman ya?
4: Lah.
0: Nyaman. Oke. Kadang soalnya saya berpikir Pak, kalau ketika kita tempat baru tuh ya, pasti rasanya tuh apa ya? Ada rasa enggak betah gitu loh gitu.
4: Iya, betul.
0: Tuh biasa
4: tapi
0: sih,
4: gitu, yang
0: sih,
4: namanya kita sudah berlama, tahulah kerja-kerja di sini, ya bersabar cuma gitu, tahulah. Yang penting kita tetap berusaha bagaimana, yang namanya kita harus berusaha demi cuan gitulah, gitu aja. Memenuhi keluarga, itu aja cukup gitu. Masalah kerja bisa kalau istilah Pak orang bisa Jepang ya? Tuh gambate, semangat,
0: semangat ya.
4: Punya semangat ya, gitu aja bilangnya. Okay. Orang di sini kan orang Jepang ini kan bilang semuanya begitu, harus
0: semangat ya.
4: Walaupun kerja ada masalah apa gitu, dia ya selalu semangat terus walaupun di opak. Memang biasa di sini, memang kerja dituduh gitu.
0: Oke. Nah, enggak apa-apa ya, yang penting saya soalnya Pak Widi juga logatnya logat Jepangnya enggak kedengeran di saya nih, Pak. Masih mempertahankan logat asal gitu ketika ngomong kayak gini ya, gitu maksud saya gitu.
4: Oh iya. Yeah.
0: Gitu. Ya. Okay lah, Pak ya. Saya semoga makin betah Pak di sana ya. Gitu.
4: Iya.
0: Yeah. Walaupun mungkin harus bolak-balik mungkin ya enggak apa-apa. Bolak-balik ke sini gitu kan. Gitu. Pasti ada
4: tapi juga. Tapi yang menjadi masalah pisanya itu
0: oh, iya.
4: Masih tetap bisa apa? Karena saya kan sudah jadi bebas visa. Jadi kalau mau berhenti Jepang itu ya hilang visa kita kalau kita berhenti di Jepang.
0: Oh,
4: hilang.
0: Oh iya ya.
4: Harus kita harus lancung setiap tahun harus lancung gitu karena bisa bebas visa gitu. Jadi kalau sudah memutuskan tidak kembali ke Jepang lagi itu harus di stop, itu nggak pulang nggak kembali lagi matilah
0: visa
4: gininya apa permanen apa namanya itu visanya.
0: Oh iya iya ya, oke okay.
4: Bebas visanya
0: ya, bebas gitu. Visanya sudah hilang kalau misalkan nggak pulang ke sana lagi ya nggak iya, balik gitu lagi ya oke ya. Oke okay, ya, okay.
4: Biasanya aktif satu tahun sekali harus aktifkan gitulah datang ke sini gitu. Kalau ini nggak mau walaupun tinggal di Bali gitu harus ke sini tahun harus lancong 6 bulan sekali tahun lancong ke sini gitu. Karena kan ada anak di sini juga.
0: Iya lah gitu. Pak pasti agak kepikiran juga pasti kan. Oke.
4: Okay. Yeah. Iya.
0: Ya kapan-kapan Pak nanti kalau misalkan ada waktu lama kesini saja.
4: Iya.
0: Yeah. Ajak anak dan keluarga gitu. Udah pernah udah pernah ada sama anaknya juga kan Pak kesini sama keluarga.
4: Ya sering setiap tahun
0: setiap tahun
4: pulang ke sampaknya di Sanur itu
0: di Sanur mainnya ya
4: di sering di homestay atau di hotel di sana tuh di Sanrian Bali di sana menginap.
0: Wah, seru ya.
4: Terus yang di baru tuh apa namanya yang baru waktu ini disebut tuh di Icon Bali
0: itu sering kesini.
4: Ya Warawiri di Sanur lah paling senang. Kuta cuma jalan-jalan aja gitu ya. Yang menginapnya di Sanur gitu.
0: Nah, sekarang memang yang lagi up banget itu daerah Sanur sih Pak, betul. Sampai sekarang sih maksudnya ya. Up Sanur tuh masih up banget kalau nyari pantai ya.
4: Ya pantainya deket juga. Ya, memang kalau dari Bali itu di pantai mana tuh? Di Kuta itu memang luas, memang
0: betul, bagus. Betul, gitu. Tapi memang beberapa titik pantai Kuta kan apa lagi ada yang abrasi sih Pak gitu. Tapi masih ada sih beberapa yang masih oke lah ya gitu. Atau Kedonganan Pak sekarang makan seafood.
4: Nah, saya sering senang Kedonganan ya. Di kafe. Sering juga sering sana. Di kafe apa itu?
0: Banyak
4: lupa
0: sana.
4: Apa namanya kafenya? Ya banyak tuh.
0: Banget.
4: Tinggal pilih aja apa itu kepiting apa.
0: Iya banyak banget yang mana gitu apa bedanya?
4: Sama. Enak sih. Pernah juga di sana Jembaran. Kayak ke Nusa Dua itu jarang sekali saya ke sana.
0: Oh Nusa Dua jarang. Oh dekat
4: jauh sekali soalnya.
0: Iya sih. Bang Wandi tuh, Bang Wandi kan Nusa Dua tuh.
4: Iya, tahu itu yang dulu Widi kerja di sana, di Mumbul tuh kan belum berproses dulu zaman dulu. Sebelum ada yang naik ke atas loh. Kan sekarang kan sudah banyak di hotel-hotel sana.
0: Oh iya ya, bukit-bukitnya itu
4: Taman
0: ya,
4: Pak, Mumbul ya? Itu loh. Iya,
0: tahu.
4: Itu Widi ya? Waktu itu Widi sering kerja di sana waktu di Denpasar.
0: Oke. Okay.
4: Malam lembur itu, aduh.
0: Waduh, bolak-balik berapa jam tuh Pak? Lumayan loh jaraknya Denpasar.
4: Jauh iya.
0: Itu Nusa Dua
4: iya, itu. Naik sepeda motor lagi, aduh.
0: Belum macetnya.
4: Belum macet lagi. Gitu dah perjuangan.
0: Perjuangannya. Oke, okay. Wah keren Pak Widi ya. Luar biasa sekali.
4: Mau request enggak? Karena tahunnya
0: 80-90.
4: Lagu Maya Ayama Dori aja lah dari Ayumi Matsuha
0: Mayumi
4: Itsuwa itu ya. Itsuwa.
0: Oke, okay. Mayumi Itsuwa Amaya Dori. Oke, okay, siap.
4: 82, 80 kan.
0: Iya, 80-an Pak.
4: Ya. Aman. Ya, lanjut ya. Salam-salam kirim ya dari yang baru lewat ada Mbak Piola di Makassar ya. Selamat malam. Makasih sapanya. Bu Farida belum masuk ya?
0: Iya, ini lagi pada lelah atau sibuk mungkin hari ini.
4: Ya mungkin sibuk ya Bu Farida. Kemudian ada Ayu masuk di Maluku, ada Pekasanggulan juga tadi, ada Bung Binijo di Manado, ada Jingga Ratna di Manado juga, Pak Ken Arok, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Puliwali Mandar, dan Mas Anwar, Mas Sandi di Monang Maning, Bung Edo, Bung Yunus di Pulau Buton, Bang Luhut di Petapanuli, kemudian ada Bu Indi, Bu Resmi, ada Gemas, kemudian ada Pak Nyoman di Negara, Bu Ani di Gunung Talang, kemudian ada Mbak Istalita di Manado juga. Ada Pak Nasrun di Palu Bligopinda di Lampung, Ciguria di Jakarta, ada Bu Janura, Pak Tami di Amlapura, ada Pak Mangku Kedwijana di Gelungkung, di Hamawati, di Tiga Wase, ada Bu Kartika juga, di Mundo Bastale, kemudian ada Wan Usu di Sambas, Mbak, siapa lagi itu ya? Yang di mana? Di sana itu Pak Tabanan, Pak Suardana, Pak Made Suardana ya, Pak Made Suardana.
0: Iya, iya.
4: Pak Putu Arker dari mana? Gianyar ya?
0: Aduh saya lupa itu, saya lupa beneran.
4: Gianyar,
0: kayak Gianyar kayaknya ya.
4: Gianyar ya. Pak Putu Bendese juga ya. Pak Putu Bendese dari
0: di Gianyar kata Pak Mangku tadi.
4: Pak Putu Bendese dari Gianyar, Pak Putu Arker dari Singaraja sih, enggak itu ya?
0: Aduh saya lupa, saya soalnya katanya Pak Putu Bendese itu Jembrana malah Pak, salah saya.
4: Bukan.
0: Saya kira loh.
4: Bukan Jembrana.
0: Salah saya. Iya, ketuker berarti.
4: Pak Nyoman,
0: iya.
4: Negara Jembrana itu.
0: Iya, salah saya.
4: Malu
0: jadinya.
4: Tadi ada di NTT, ada Mbak Piola di Makassar ya, barisan lewat juga. Ada Kak Rahma di Padang, Batu Sangkar. Ada Bunda Tiara di Kendari, ada Bang Leman di Lampung. Bang Klip juga ada Hadi di Pulau Nias. Ada siapa lagi? Muhammad Kulib.
0: Yes.
4: Kemudian ada Pak yang Gianyar itu Pak Sipa. Ya. Itu aja ya dulu ya salamnya ya yang belum disambut ya. Untuk semuanya ada ke dalam kompakan seluruh di udara ya. Bang Bart Dharma, selamat berduka sampai tuntas.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa. Arigato gozaimasu.
0: Sampai jumpa.
4: Bye-bye.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Widi dari Tokyo ya. Oke, kita langsung mainkan aja lagu-lagunya ya para pendengar. Karena memang sudah 10.58 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita lanjut lagi sesi ketiga ya. Nanti sesi ketiga lagunya masih sama, Macanagara 80-90. Dan nanti ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda ya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Senandung Malam. Jadi nanti yang mau bergabung sekali lagi boleh di 0896 7812 3830, atau di 0361222161. Kalau lelah boleh chat WhatsApp kami sekali lagi di 0896 7812 3830. Tetap bersama kami dalam rangkaian dari Pasar Malam ini di Senandung Malam.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Dan pasar.

0: Oke, Amaya Dori, Mayumi Itsuwa ya. Duh, lagunya tuh benar-benar menyenangkan sekali hari ini ya. Tadi juga ada lagunya sudah direquestkan oleh Pekasanggulan. Tadi yang di awal If We Hold On Together ya, dari Diana Ross. Lalu juga Please Forgive Me Bryan Adams, tadi requestan dari Kaviola. Lalu juga tadi Pak Widi ya, Matsumi Itsuwa, Amaya Dori ya, Pak Mangkurumo juga mengikuti tadi lagunya ya. Oke. Dan tadi sempat ada yang nelpon para pendengar ya, tapi memang pas lagunya lagi dimainkan begitu. Dan tentu saja masih bersama saya Dharma Chandra dan juga Pak Wayan Switer sebagai operator. Masih ada berapa menit ya? Masih ada 20 menitan lah ya. 25 menit lah ya. Untuk teman-teman, untuk yang nelpon ya. Karena lagunya belum dimainin. Pasti kan biasanya ada request lagu juga kan. Nanti yang mau bergabung boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau pesawat telepon kami di 0361-222-161. Dan juga jangan lupa para pendengar bisa follow Instagram kami di RRI Pro 1 Denpasar dan juga di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar ya, untuk mengetahui update dan informasi lainnya. Dan terus saja kami juga biasanya ketika ada program-program lainnya kami siarkan juga secara live streaming di Facebook kami juga ya, dan juga YouTube kami di RRI Denpasar ya. Jadi memang saya di Facebook, di aplikasi RRI Digital pun juga Anda bisa melihat berbagai program ya, ketika memang ada dialog dan informasi lainnya. Jadi Anda bisa lihat secara live ya. Siapa tahu Anda mau melihat para penyiarnya ya. Gitu ya. Penyiarnya ya lagi dialog gitu. Siapa tahu gitu. Oke. Tadi sempat ada Tete Dinda nelpon ya pas lagu dimainkan. Lalu ada Ibu Deona juga ya, sempat telepon pas lagunya dimainkan juga gitu ya. Oke, ini ada Bu Resmi yang nelpon di WhatsApp kami. Coba kita angkat dulu deh. Oke, halo, Senandung Malam.
1: Halo, Senandung Malam.
0: Halo, Senandung Malam juga. Hai. Bu Resmi, sehat ya?
1: Mang Dharma ya.
0: Iya dong.
1: Kan cuma dua kalau nggak Mang Wan ya, Mang Dharma.
0: Iya ya, benar juga sih. Aduh, sehat ya Bu Resmi ya?
1: Gimana kabarnya? Sehat.
0: Oh, saya juga sehat, sama nih. Baru ya, pulang Bu Resmi.
1: Semoga semuanya sehat ya.
0: Iya, baru pulang ya Bu Resmi ya? Lagi banyak kegiatan ya pasti
1: pulang
0: hari ini.
1: Pulang dari mana?
0: Oh, kirain.
1: Pulang dari mana?
0: Soalnya kan purnama, saya pikir kan hari ini itu juga itu. Saya beberapa tadi saya lihat di jalan. Itu soalnya tadi kan di jalan beberapa banyak yang apa ibadah gitu loh, rame gitu saya pikir.
1: Oh enggak. Sembahyangnya cuma di rumah doang.
0: Oh, di rumah. Oh, saya kira juga.
1: Iya, sama di pura dekat-dekat sini, dekat-dekat rumah.
0: Ya? Oh.
1: Iya, dekat.
0: Oke, Bu Resmi mau request apa nih? Tapi ini lagunya tahun 80-90 mancanegara nih Bu Resmi nih. Mau apa
1: tuh? Oh, 80-90 ya.
0: Yes, betul.
1: Love is Blind ada nggak ya?
0: Love is Blind-nya siapa itu ya, Nyi? Yeah. Saya cari dulu deh.
1: Iya, coba cari. Lupa juga sih ya penyanyinya.
0: Oke. Oke, pernah dengar.
1: Kayaknya masuk deh.
0: Love is Blind. Tiffany bukan ya? Bukan ya?
1: Iya.
0: Oh, Tiffany ya? Oh, ya.
1: Betul. Iya, 100 untuk Pak Dharma.
0: Harus dong. Oke, sap, bisa ini aman.
1: Oke, salam-salam dulu ya. Oke. Pertama ada Bang Widi Tokyo. Terus kedua ada Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang, Bu Indi, Bu Farida ya, Bu Kartika. Sama Gek Mas juga, sama Anwar juga ya, Pak Sandi, Bang Andi, Kak Hama. Sama Piola juga, sama Diona juga ya, Mbak Ayu. Sama Cikuria, sama Bunda Yos juga ya, Pak Sandi, Pak Andi ya, sama Pak Sanggula juga, Pak Putu Pendese juga, sama Pak Sanggulan ya.
0: Ya.
1: Dan untuk kesemuanya aja deh digabung. Makasih Bang Dharma.
0: Thank you.
1: Bye.
0: Ibu Resmi. Oke, terima kasih untuk Bu Resmi. Sehat selalu ya. Panjang umur juga, dilancarkan segala halnya. Amin. Oke. Dan di WhatsApp masih beradu telepon kayak nih. Saya lihat nih. Tadi Bu Resmi untung bisa masuk. Oke, karena WhatsApp dan telepon masih bertabrakan ya, saya melihat dulu saja ya. Bukan gak mau diangkat, emang gak bisa diangkat. Karena ketika ada telepon masuk di WhatsApp secara bersamaan, pop up-nya tuh langsung kayak gimana ya, saya bingung menceritakannya. Jadi ketika apa munculnya tuh langsung cepat gitu, cecet gitu. Gak bisa diangkat. Kita pesawat telepon deh nih ya. Angkat dulu pesawat telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Chandra.
0: Selamat malam, Bu Ayu. Aduh, saya gak pernah dengar kemana aja nih suaranya yang baru muncul nih, Bu Ayu nih.
2: Baru muncul ya.
0: Iya. Sehat.
2: Iya, kita di Solo sehat.
0: Oke. Lagi di jalan ya? Gak
2: juga sih, lagi di rumah aja.
0: Oh.
2: Saya lagi... Apa namanya?
0: Lagi jalan-jalan. Lagi depan rumah. Soal tadi ada suara klakson, saya kira lagi di jalan.
2: Iya, soalnya rumahnya di depan jalan kan.
0: Oh, enak ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Jadi kita ya begitulah malam-malam macam kayak kendaraan tuh macam kayak dalam rumah.
0: Oke, okay. Apa namanya hari ini berarti ada kegiatan apa nih? Biasanya pasti ada aja nih kegiatannya nih.
2: Okay, hari ini kita sebenarnya kemana-mana sih, cuman karena saat ini kan lagi musim-musimnya bunga tapi bunga warna kuning baru mekaran, jadi banyak yang post di Facebook kan, konten-konten kreator di Kota Masih, jadi ya sekalian kita juga ya kesana tadi sore.
0: Sakura warna kuning ya?
2: Iya, nanti saya kirimkan fotonya lewat.
0: Ini saya baru tahu nih sakura kuning ya. jujur saya baru tahu, soalnya setahu saya sakura
2: iya, jenisnya gitu? tabebuya tapi warnanya kuning.
0: Oke. Wah, bagus banget tuh.
2: Dia lagi mekar masif tuh di Kota Masih, Maluku Tengah.
0: Waduh. Biasanya berapa hari kayak gitu, Bu? 3 hari ada nggak sih? Berapa lama sih biar bertahannya?
2: Terus saya lagi kirim di WA tuh, feed fotonya.
0: Oh iya. Oh iya, di WhatsApp. Ih, bagus itu. Bagus ya, Bun. Bagus, kan? Ya ampun. Keren.
2: Iya, videonya bagus sih. Terus aja aku baru habis edit videonya juga, tapi sudah aku in. Tapi ini sebenarnya gambar-gambarnya waktu sore sih, sore hari.
0: Oh, sore ya.
2: Kalau panas dia lebih cantik lagi, karena emang semua protokol itu dia lagi berbunga warna kuning. Iya, hampir tidak kelihatan tuh. Ada yang sampai cuma bunga aja. Kalau yang di saya foto ini masih ada bunganya juga sedikit, masih ada daunnya. Maksudnya semuanya tuh full bunga gitu loh.
0: Oke. Berarti ini bunga, berarti pohon yang berbeda yang pernah di-share waktu itu ya, berarti ya?
2: Iya, kalau ini yang warna kuningnya dia berbunganya beda sama yang warna sakura Brazil atau ada yang bunga Brazil yang warna pink sama warna putih.
0: Oke.
2: Iya, kalau mereka kan pohonnya besar-besar ya, tapi dia mulai berbunga bermekarnya itu pada kemarin gitu ya.
0: Kemarin ya.
2: Dan ini sudah mulai masih bermekaran juga nih. Ada yang masih kelopaknya belum terbuka. Ya, kalau udah terbuka itu semua cuma bunga aja, nggak ada akun, nggak ada daun, nggak kelihatan daun.
0: Oke. Waduh, enak ya. Berarti di sana, maksudnya pasti apa ya? Saya bingung kata-katanya. Jadi pasti sana tuh kayak selalu bermekaran gitu loh. Jadi kayak apa sih? Fotogenik lah. Jadi iya, mau jalan-jalan enak juga gitu. Iya, bagus
2: ini. Tadi pas kita ke sana saya sebenarnya enggak bergambar tuh, enggak malu, soalnya banyak orang sih gitu.
0: Oh, gitu. Oh iya, pasti ya. Pasti
2: itu
0: dong.
2: Saya suruh ayahnya Fatih mau yang foto, yang video kan gitu. Soalnya kalau kita yang ngambil itu kayaknya malu gitu ya. Tapi gak apa-apa, soalnya banyak orang juga yang foto gitu ya.
0: Foto ya, iya, ikutan aja ya, gak apa-apa.
2: Cuma yang Kota Masih itu kan udah mau dibikin kota bunga sih, karena sebagai kota wisata. Jadi kalau foto itu tua di Kota Masih, malah kota memang rencananya seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Dan iya, dari bupati yang dulu yang lama. Dan semua bibitnya itu berasal dari Jawa Timur, dia itu Kediri.
0: Oh, langsung di Jawa Timur ya?
2: Iya, jadi Kota Masih itu full bunga.
0: Oke. Ada spot-spot gitu nggak sih? Kayak bunga anggrek gitu, ada nggak?
2: Kalau anggrek nggak.
0: Anggreknya ya?
2: Kalau anggrek nggak ada sih. Maksudnya kalau itu memang dibedakan juga. Tapi kalau untuk bunga tapimpiannya memang khusus.
0: Khusus ya?
2: Kalau semua Kota Masih karena... walau daripada nanam pohon kan mendingan kan yang berbunga gitu ya.
0: Oke. Jadi sekalian bikin bagus gitu ya.
2: Iya, bikin bagus karena kota Masa itu adalah kota ternyaman, damai, tentram ya.
0: Saya penasaran, jadi mau ke sana.
2: Kotanya sejuk gitu, kota kecilnya sejuk, boleh di-search di Google deh, Bang Chandra.
0: Oh, oke. Jadi saya penasaran di sana gitu. Soalnya kalau sejuk ya, berarti sejuk itu dekat sana gunung apa bukit sih? Daerah sana saya kurang tahu
2: sana. Pantai, dekat pantai.
0: Oh, dekat pantai.
2: Yang bikin sejuk itu ya karena ada pohon-pohon di protokol,
0: oh,
2: karena
0: gitu.
2: Pohon-pohonnya yang bikin sejuk gitu ya. Termasuk yang pohon tabebuya itu.
0: Oke, okay. Kata Pak Widi, salam buat Bu Ayu Masohi, sakura kuning keren gitu katanya.
2: Iya, saya lagi upload videonya tuh Pak Widi, ada di Facebook saya, baru saya upload. Baru saya edit ya.
0: Oke,
2: lagunya apa nih Bang
0: Chandra? Ini lagunya Mancanegara 80-90, mau yang mana nih? Mau apa nih, hobinya yang mana?
2: Dengar apa ya, yang Mancanegara ini Living on Love itu bisa gak ya?
0: Oke, okay, Living on Love. Aduh, saya lupa lagi yang nyanyi siapa. Siapa ya itu ya? Saya pernah dengar itu. Living Davida Loka, beda deh. Living on Love ya?
2: Iya, Living on Love.
0: Coba kita cek dulu tahun lagunya. Itu lagu, Alan Jackson ya? Benar gak sih, Bu?
2: Alan Jackson. Iya, Alan Jackson, betul.
0: Oh iya, benar ya. Nah, ya deh, boleh. Bisa. Itu 94, sih. Aman.
2: Hah?
0: Iya, tahun 94. Bisa, kan 90-an. 80-90.
2: Udah ya, kita menyapa ya.
0: Siap.
2: Buat Pak Widi dari Tokyo, saya selalu dengan keluarga. Terus juga untuk buat Viola ya di Makassar. Buat Irama, buat dia dari Kendari juga, dia benar-benar Pak Widi bersama orang-orangnya. Bu Esther Lita juga, Bu Jingga, Bu Chandra juga ada semua ada di sana ya, di Denpasar, Bu Chandra, Bu Resma, Pak Rika, Bu Indi, Bu Dewi Sally, Kak Kesanggulan juga, Pak Putri BDC ya, Pak Mangku juga, Bang Sandi, Bang Anggaya di Batam, dan Bu Jumat Tombol Farida, Bu Gendri, Bu Pindah, Bu Pindah Deva, Pak Anwar juga, terus ada Bang Luhut, buat Bu Indi ya, buat Kak Mas juga, semua-semuanya ada di Pro Ketawa ke TV, saya salah untuk semuanya, dan memang yang video saya ya tentunya untuk semuanya di sana, buat Bang Chandra juga selalu sehat, Bang Chandra ya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Ya,
0: sama. Selamat malam, terima kasih. Oke. Itu dia ya, dari Ibu Ayu. Kita angkat yang WhatsApp nih ya. WhatsApp sudah bergejolak kembali, WhatsAppnya sudah normal juga. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Aduh, ini dengar ibu siapa nih? Kayaknya saya baru pertama kali ketemu deh.
3: Masa iya?
0: Iya kayaknya.
3: Ini dengan yang dari mana aja?
0: Ibu Esther Lita.
3: Ya, betul.
0: Oh iya, Ibu Esther Lita. Soalnya kayaknya agak beda gitu loh.
3: Banyak ketemu.
0: Iya, namanya maksudnya namanya beda. Saya udah kapan terakhir ketemu ya? Saya jarang deh ketemu Bu Esther Lita nih.
3: Sering ketemu. Masa sering.
0: Oh iya.
3: Di pasar.
0: Di pasar. Saya yang dagang ikan, Bu, yang kemarin, Bu.
3: Di apa? Di pasar mana ini, pasar tradisional modern, okay. Kan sering ketemu di situ.
0: Iya ya, biasanya nawar-nawar bawang saya, Bu.
3: Iya aja deh.
0: Sehat Bu ya,
3: biar semua aman.
0: Okay, sehat.
3: Biar cepat apa turun hujan.
0: Oh belum hujan di sana sama sekali. Waduh,
3: sudah ada sebagian sih.
0: Belum tidur ya. Si kecil, ya ampun. Kayak monitor juga, Bu, ikut monitor juga.
3: Iya.
0: Adiknya.
3: Aduh, ketahuan deh.
0: Aduh, enggak apa-apa. Ibu Esther Lita mau request lagu apa nih? 80-90 manca. Mau apa nih?
3: Waduh.
0: Iya.
3: Tunggu kita
0: apa tuh?
3: Dari apa ya? Apa aja?
0: Apa aja?
3: Dari Conway Twitty boleh? Don't Cry Johnny.
0: Don't Cry Johnny. Sebentar kita lihat dulu ya. Kita cek dulu apakah ada. Don't Cry Johnny.
3: Bisa aja.
0: Kita cek chill. Itu tahun 75 itu, Bu ya. Jadi enggak ada di sini, Bu. Iya. 75.
3: Lama banget.
0: Iya. 60 60-70 Sabtu Bu biasanya gitu. Hafal ya.
3: Kalau apa? Dream of me?
0: Dream?
3: Dream of me.
0: Oh, dream of me ya.
3: Ya.
0: Coba kita cek dulu. Oh, oke, okay. Dream of me. Itu lagunya siapa, Anggun ya? Bukan ya?
3: Katie Kisson.
0: Oh, itu yang 7. Oh iya, benar. Katie Kisson tuh 7 nama nih, Bu. Benar. Itu enggak muncul.
3: Ini gitu. Kenapa ini lagu-lagu apa ini?
0: Paling 80 ini, Bu. Yang 80-an mungkin pernah dengar, mungkin kayak apa ya? Kayak tadi ada George Michael, Jose Marichan, Beautiful Girl, Lionel Richie, terus juga
3: Lionel
0: Richie ya. Ya. Oke, okay. Lionel Richie di sini ada beberapa nih, yang Endless Love, My Endless Love itu featuring Diana Ross. Terus ada Say You Say Me, All Night Long, Stuck on You. Mau yang mana, Ibu? Kalau Endless.
3: Say You Say Me.
0: Nah, itu dia. Mau itu?
3: Itu aja.
0: Okay.
3: Ya sudah, top-top itu memang.
0: Oke, okay, siap. Aman, tinggal kita mainin nanti ya.
3: Ini bung apa?
0: Bung apa yo?
3: Chandra.
0: Ya,
3: Chandra.
0: Dharma Chandra.
3: Oke, Bang Chandra, salam ketemu lagi ya.
0: Siap.
3: Udah lama nggak ketemu sama Bang Chandra.
0: Iya, saya juga.
3: Kemarin sama Bang Widi.
0: Bang Wandi.
3: Bang Wandi.
0: Kalau sama Pak Widi, Pak Widi ya siaran di sini berarti. Lagi di Jepang, Pak Widi ya.
3: Pak Widi ya di Tokyo ya. Mirip-mirip soalnya.
0: Oh, masa sih?
3: Iya. Kalau Bang Wandi sama Bang Bang Dharma, suaranya juga mirip-mirip.
0: Oh, masa sih? Waduh.
3: Kirain kembar.
0: Hey. Beda dong ya. Kembar beda orang tua, beda umur juga.
3: Gak apa-apa dibilang kembar siam.
0: Oke.
3: Sehat selalu ya, ya Bang Dharma.
0: Bu Esther Rita juga ya.
3: Tetap semangat ya, sama-sama. Tetap semangat. Selalu bahagia.
0: Amin.
3: Dan
0: Ibu juga.
3: Selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke.
3: Okay. Amin. Terus salam-salamnya barusan lewat ada Nona yang suaranya imut.
0: Iya, lucu ya suaranya.
3: Iya, iya, memang menggemaskan.
0: Iya.
3: Terus itu suaranya itu mirip. Saya kira tadi apa? Teman suara teman saya yang dari Manado, namanya Ibu Ani.
0: Oh, oke. Okay. Itu namanya tadi yang barusan itu Ibu Ayu dari Masohi.
3: Ibu Ayu, Ibu Ayu yang di Masohi ya.
0: Iya, betul.
3: Iya, mirip-mirip dengan mirip, teman ya? Saya yang nama Ani.
0: Mungkin itu
3: yang dari Manado.
0: Mungkin itu Bu Ani juga kali, Bu. Bukan ya.
3: Jadi iya, suaranya tapi ini Aninya lebih imut lagi.
0: Oh, lebih imut lagi.
3: Lebih imut.
0: Gemes ya.
3: Imut kan lucu, menggemaskan kan?
0: Oh, kayak saya berarti.
3: Kayak Mbak Ayu. Dengar tuh Mbak Ayu.
0: Oh, Mbak Ayu, dengar tuh. Tuh, suruh dengar tuh.
3: Biar banyak senyum-senyum, tambah bahagia.
0: Siap.
3: Dan kalau kita bikin orang bahagia kan, pahalanya ke kita.
0: Iya, betul. Iya, nyenengin.
3: Terus lanjut ada Bang Widi. Ya, Bang Widi tadi sudah kegigit anu, bibirnya ini barangkali karena disebut.
0: Iya. Diomongin ya. Waduh, diomongin lagi. Aduh, gigit lagi.
3: Diomongin ya. Bang Widi, sehat selalu ya. Yang di Tokyo memang benar kan?
0: Iya, di Tokyo.
3: Di Tokyo. Aduh, hebat juga ya dari Tokyo. Bisa dengar suaranya Sarita. Terus ada Mbak Janura, Ibu Janura. Apa kabar Ibu Janura? Terus ada Mbak Rahma. Terus ada siapa lagi ya yang di grup? Aduh, lupa. Semua yang di grup ya, okay. Ketawa ketiwi. Terus ada yang dari jauh, ada Ibu Farida. terus ada Bang Andi di Batam, Bang Andi juga yang ada di Jambi, terus ada Bang Wuhud, lanjut ada siapa lagi, ini saya catat di catatan si Boy.
0: Iya benar, kedengeran kok Bu, lah kertasnya, banyak ya, kayak belanjaan.
3: Ya, daftar belanja ini. Terus ada Bang Marcel yang ada di Flores, terus ada juga Ani di Manado,
0: okay.
3: Ada Cikuria, apa kabar Ibu cantik? Mm-hmm. Yang apa kabar Ciku? Lagi monitor ya, bergabung yuk sama Bang Dharma. Terus ada Rio atau Tajud, ya, alias Tajudin yang ada di Tondano. Terus siapa lagi? Ada siapa lagi ya? Aduh, semua-semua aja
0: deh. Nah, semua-muanya ya.
3: Semua-muanya.
0: Oke, siap.
3: Dibungkus dengan tali kasih.
0: Amin.
3: Buat Bang Dharma yang baik hati. Yang rajin menabung.
0: Iya.
3: Rajin menabung. Banyak duitnya.
0: Amin. Amin sekali gitu.
3: Amin. Rajin menabung pasti banyak, hemat bakal kaya.
0: Amin.
3: Oke, lanjut buat Bang Dharma. Nggak ada siapa-siapa di situ Bang Dharma.
0: Ini saya kalau di ruang studio sendiri, tapi ada operator satu. Pak Wayan Switra.
3: Salam kenal ya, Bang Waya. Salam dari Manado.
0: Oke,
3: siap. Bang Dharma.
0: Yes.
3: Tetap semangat ya.
0: Ya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bu Estrita ya. Oke. Satu lagi deh, ya. Masih ada waktu 5 menit. Oke. Yang WhatsApp sekali lagi bukan saya nggak mau angkat para pendengar, karena ada 3 orang yang telepon secara bersamaan, jadi saya nggak bisa nggak angkat teleponnya. Apakah sudah normal WhatsAppnya? Oke, ini terakhir ya, kita angkat WhatsAppnya karena sudah jam 11.40 nih, takutnya lagunya nggak kemainin. Oke, ternyata yang berhasil adalah Ibu Ceguria nih ternyata ya. Halo.
4: Halo, selamat malam, senandung malam.
0: Selamat malam,
4: Bang Dharma.
0: Yes.
4: Chandra ganteng.
0: Wih, harus pasti dong.
4: Ya dong, udah pasti. Jangan Bang Dharma C, adanya Chandranya dong, biar tahu. Ya benar nggak?
0: Iya, ada C, cakep wes. Gitu ya.
4: 100 untuk C Guria. Hari ini selalu gabung, ya kan? Harus angkat telepon dulu lah, kalau nggak gabung nanti Pak Widin. Lesu Caci Guri yang gak ada ngomongnya. Kok Pak Widi yang dibawa Pak Dharma?
0: Yes
4: Cigu. Masih bisa request lagu gak?
0: Boleh satu lagi nih.
4: Masih dong bonus ya, masih bahan. Belum jam 12 kan, ntar lagi nih. Terus lagunya dari ini nih Bang Dharma. Apa ya tadi ya, lagu
0: mancanegara ya? 80-90 tapi lagunya tahun
4: 80-90. Banyak sih 80-90.
0: Oke.
4: Ayolah jangan 60-an, soalnya kan ada jam-jam tertentu hari ini. Saya pengen lagunya dari Barbara Streisand.
0: Barbara ya, Barbara Streisand. Barbara Streisand
4: juga sama Barry Gibb. Di lagunya What King of Fool.
0: What King?
4: K-I-N-D, King of Fool, F-O-L.
0: Oke, tadi Barbara ya.
4: Ya, okay. Barbara duet ya, Barbara Streisand sama Barry Gibb ya kalau salah.
0: What Kind of Fall ya tadi Barbara Streisand.
4: Masuklah 80-an lah, sekitar 80-an lah. Oke?
0: Okay? Okay. What Kind of Fall. Oke, okay, bisa.
4: Asik. Kalau aku kan jarang-jarang ikutan sama Bang Dharma ya kan. Tadi aku memasukkan biasalah kalau RR itu kan kita harus ini, harus gabung dulu kemana-mana ya kan. Enggak boleh ketinggalan dengan Denpasar. Denpasar semua kata lagunya. Bang Dharma,
0: yes.
4: Sama siapa tadi?
0: Sama Pak Wayan Switra malam ini.
4: Pak Wayan, beli Wayan, ken-ken kabare. Ken-ken kabare, bilang ya, salam sehat buat Pak Wayan.
0: Iya.
4: Terus salam saya buat Caca Ayu di Masohi, juga Bu Pari dari Palu, ada Bu Hanura. Yang ngerujak siapa ya, suka ngerujak Bu Hanura, Ibu Indi ya?
0: Yang di mana? Oh ngerujak.
4: Suka ngerujak nih, malam-malam
0: Ibu Indi.
4: Ngerujak ya.
0: Ibu Indi.
4: Nggak ngerujak kah malam ini?
0: Enggak nih, lagi tidur kayaknya.
4: Buat Rahma udah masuk belum Rahma?
0: Kak Rahma belum, lagi enggak.
4: Ya, Kak Rahma ya, salam sehat. Ada Pak Widi, terus ada siapa lagi ya? Saya lupa nih lagu teman-teman. Pokoknya buat di grup di Ketawa Ketiwi lah ya.
0: Siap.
4: Salam kompak selalu, salam sehat selalu. Pokoknya you are so beautiful dan ganteng-ganteng yang apa Bang Dharma juga ya.
0: Siap.
4: Salam sehat selalu, pulangnya hati-hati, salam okay. buat keluarga di rumah. Siap. Yang penting lagunya udah oke. Okay. Terima kasih banyak ya. Selamat
0: Terima kasih.
4: Malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Cik Guria ya. Oke, okay. Luar biasa sekali tenaga Cik Guria ya. Malam hari ini. On fire-nya tuh pas sudah mau tutup warung ya, baru pada nelpon nih. Oke, kita langsung mainkan aja lagu-lagu yang sudah direquestkan, masih ada beberapa menit ya, biar nanti bisa dimainkan juga. Lagu sesi ketiga terakhir yang tadi sudah request If Love Is Blind dari Tiffania Bu Resmi, Living on Love, Alan Jackson-nya Bu Ayu ya. Say You Say Me-nya Lionel Richie-nya Ibu Esther Rita dan What Kind of Fool dari Barbara Streisand ya, featuring Barry Gibb ya. Oke. Okay. Sebagai penutup pada malam hari ini ya. Dan ini dia lagu yang tadi sudah dikasihkan. Nanti kita akan kembali lagi di Serandung Malam. Hanya untuk Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini.

Ya, yeah, lagu What Kind of Fool ya dari Barbara Streisand. Ini yang requestkan lagu dari Ciguria sebagai lagu penutup ya para pendengar dimanapun anda berada. Sebelumnya saya berterima kasih sekali untuk anda para pendengar yang sudah bergabung tadi pada Senandung Malam pada malam hari ini. Dan juga sebelumnya tadi ada Pekas Anggulan, Bu Deo Seli, ada Bang Sandi juga, Pak Mangkuromo, Bu Viola, Pak Widi, Bu Resmi, lalu Bu Ayu, Bu Esther Rita, dan juga ada Ibu Ciguria juga. Tadi ada Kak Viola juga tadi ya. Oke, terima kasih sekali yang sudah bergabung. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Para pendengar, besok hari Selasa berarti masih sama saya lagi ya. Jangan bosen. Di hari Selasa masih sama saya lagi ya di Senandung Malam ya. Dan abis itu nanti kita ketemu lagi kesempatan berikut ya. Oke, kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga operator yang sedang bertugas pada hari ini, Pak Wayan Switre, pamit undur diri dari ruang dengar anda. Dan tentu saja para pendengar, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya, di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi hari ini, besok, dan seterusnya. Sampai jumpa, selamat malam, bye.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
4: Pro 1 RRI Denpasar.
5: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Rahajang semang untuk para semeton Pro 1 RRI Denpasar dan juga pastinya RRI Singaraja yang setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Denpasar pagi hari ini, Mutiara Pagi Agama Hindu, dengan topik membangun pergaulan sehat, menjaga diri dan menjauhi narkoba dalam perspektif Agama Hindu di edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Hari Sukma yang akan memandu sampai di 50 menit ke depan pendengar. Semoga tentunya semeton semua dalam keadaan yang sehat, bersemangat dan juga senantiasa dalam lindungan Itu Sang Yang Widiwasa. Semeton pastinya seperti yang kita ketahui saat ini generasi muda adalah fondasi masa depan kita. Namun tantangan pergaulan zaman sekarang sangat luar biasa. Salah satunya ancaman penyalahgunaan narkoba. Nah, bagaimana ajaran agama Hindu menuntun kita untuk membentengi diri dan menciptakan pergaulan yang sehat di masyarakat? Dan pastinya di ujung telepon juga sudah tersambung narasumber kami, Bapak Imade Marjana S.Sh. Selamat pagi Pak Made. Om Swastiastu.
6: Selamat Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Nggih, sok semua Pak Made sampun menyempatkan nggih waktunya di pagi hari ini untuk bisa bergabung di Mutiara Pagi dan memberikan materi seperti itu. Dan
6: nggih,
5: terima kasih banyak Pak Made. Dan pendengar, Pak Made merupakan penyuluh agama Hindu Kemenak Kabupaten Gianyar. Jadi untuk para pendengar, kita akan dengarkan dumun dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Made Marjana. Setelah materi selesai disampaikan, baru nanti Sukma akan buka untuk line telepon di WhatsApp kami nggih pendengar di 0896 7812 38 0811-8830. Dan pastinya juga untuk Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini juga disiarkan langsung oleh RRI Pro 1 Singaraja. Jadi untuk para pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga Pro 1 RRI Denpasar bisa sekali untuk nanti juga berpartisipasi. Tapi setelah Pak Made Marjana menyampaikan materi mengenai membangun pergaulan sehat, menjaga diri dan menjauhi narkoba perspektif agama Hindu. Untuk itu Pak Made Marjana, silakan untuk materi yang ingin disampaikan, durus Pak.
6: Baik, terima kasih Bu Arisuma. Selamat pagi teman-teman Pro 1 RRI Denpasar dalam acara Mutiara Pagi. Mungkin tadi sudah diperkenalkan ya, saya Made Marjana, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Nah, pada pagi hari ini akan membawakan materi membangun pergaulan sehat, menjaga diri dan menjauhi narkoba. Tadi sudah sempat disinggung juga bahwa saat ini peredaran narkoba sudah sangat-sangat luas di dalam masyarakat seperti itu. Dan bahkan narkoba sudah salah satu momok bagi kita semua di masyarakat ya, karena akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan atau ditindak ya, pabrik-pabrik pembuatan narkoba seperti yang ada, mungkin saya boleh menyebut suatu tempat di daerah Gianyar juga, itu ada dua tempat juga yang sudah diamankan terkait dengan pembuatan narkoba. Nah, ini tentunya membuat kita sebagai generasi muda, sebagai orang tua yang merasa was-was ya, jangan-jangan anak kita, saudara kita, apakah mereka sudah terkena atau pemakai seperti itu. Nah, tentunya untuk membangun pergaulan yang sehat dan menjauhi diri dari narkoba, maka yang pertama kita harus lakukan adalah mengenal diri kita, mengenal tubuh kita sebagai sarana dharma ya. Kita pahami dulu bahwa di dalam agama Hindu narkoba itu sangat-sangat dilarang karena efeknya itu bisa merusak tubuh, menjadi ketergantungan, menjadi rusak. Nah, pengaruh narkoba dan saat-saat adiktif lainnya itu memang bagi tubuh kita itu tidak bagus. Makanya untuk menghindari itu, yang pertama kita harus pahami adalah tubuh kita itu apa sih gitu. Jangan sampai kita memakai itu. Tubuh dalam pandangan Hindu merupakan sarana untuk menjalankan dharma. Dengan tubuh yang kita miliki, kita bisa belajar, bekerja, melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Karena di dalam kitab suci kita juga dijelaskan bahwa yang di dalam Sarasa Muscaya sloka 4 itu dijelaskan bahwa apa nikang dadi wong utamo juga ya nimitaning mangkane wenang ya tumuhung awaknya saking sangsara. Maka sadananing subo karma inganing kotamaning dadi wong ike. Ya, artinya bahwa kelahiran kita, kelahiran tubuh kita menjadi seorang manusia itu adalah utama sekali. Itulah sebabnya kenapa kita harus bisa menjaga tubuh kita dengan baik seperti itu. Lalu untuk membangun pergaulan yang sehat, kita harus bisa membentuk sebuah pergaulan atau kebiasaan yang baik. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, tentunya tidak akan bisa kita hidup sendiri, tetapi harus bisa berbaur di masyarakat, harus bersama-sama dengan masyarakat, seperti itu. Tetapi dalam hal pergaulan membentuk kebiasaan, maka kita harus bisa memilih teman dalam bergaul, memilih lingkungan yang baik dalam bergaul, karena apabila kita ada di antara dua orang peminum, maka siap-siaplah kita akan menjadi yang ketiga. Begitu juga kalau kita berada di tiga orang pencuri, tamat laun ya, tinggal menunggu waktu saja, kita akan menjadi yang keempatnya. Jadi seperti itulah kita harus memilih pergaulan dan lingkungan untuk menghindari penyalahgunaan narkoba ini. Lalu memilih teman juga, memilih teman yang baik ini ya harus bisa teman yang membantu.

menyenangkan, tidak menyakiti, dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi teman sejati bukan hanya berkata iya, tetapi yang berani berkata jangan ketika kita melakukan suatu kesalahan. Seperti itu. Lalu jadilah pribadi yang kuat. Jadilah pribadi yang kuat, seperti kita umpamakan sebuah bunga teratai, ya. Bunga teratai itu dia tumbuh di dalam lumpur. Tetapi dia tetap bisa bangkit, tumbuh, menghasilkan bunga yang indah. Memang akarnya di lumpur, tetapi dia bisa naik, berkembang di atas airnya, lalu berbunga dengan indah. Apa artinya? Artinya kita walaupun ada di dalam lingkungan yang jelek, ada di dalam pergaulan yang jelek, tetapi kita sebagai manusia yang diberikan wewek, diberikan pengetahuan untuk memilah hal yang baik dan buruk, maka kita bisa membawa diri kita walaupun kita berada di dalam pergaulan yang tidak baik. Nah, seperti itu. Lalu Bapak dan Ibu Pro 1 RRI Denpasar, sebagai umat beragama Hindu, pura bisa kita jadikan sebagai benteng moral untuk penyalahgunaan narkoba. Nah, kita pahami bahwa pura bukan hanya tempat melakukan persembahyangan yang hanya mungkin sebagai rutinitas saja, yang ramai di hari-hari rerainan saja, purnamo tilem, piodalan. Tetapi lebih dari itu, pura juga dapat menjadi pusat pembentukan karakter anak muda Hindu. Lingkungan pura bisa menjadi tempat untuk melaksanakan hal-hal yang positif seperti dharma wacana, ya, pembinaan-pembinaan keagamaan, juga sebagai tempat peseraman, peseraman-peseraman anak, peseraman remaja, ya, dan dharma gita juga, dan seni keagamaan lainnya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, kaya kegiatan sosial. Kipura juga bisa sebagai media atau tempat mengedukasi anak-anak muda kita dari menjauhi diri dari peredaran narkoba. Terus yang selanjutnya, untuk menghindari diri kita terpapar narkoba, ya, kita harus bisa mengisi hidup dengan kegiatan yang positif. Nah, di dalam zaman ini, ya, zaman ini di zaman Gen Z kalau tidak salah, ya, Gen Z, ya, kita terus sibuk dengan HP saja, ya, dengan HP, dengan kegiatan kita. Terkadang kita lupa untuk mengisi hidup kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Waktu luang kita yang dikelola dengan baik nih, dapat membuka peluang-peluang kebiasaan yang baik. Ketika waktu luang kita digunakan dengan hal-hal yang tidak baik, maka kebiasaan-kebiasaan negatif akan timbul dalam pikiran kita. Karena itu keseharian yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan baik, ya, bisa mulai dari sisi spiritual kita. Kita latih diri kita mulai dari paling kecil, Trisandio dululah. Ini memang sulit juga, walaupun kita diajarkan untuk bertrisandio 3 kali sehari, tetapi Titi yang yakin belum semua bisa melakukan itu. Lalu kita juga bisa mengisi hari-hari kita dengan membaca kitab suci, mungkin menghafal-menghafal sloka, meditasi. Dari segi pendidikan juga kita bisa belajar mengembangkan keterampilan dari sisi kesenian kita, menggambel, seperti itu. Dan dari sisi sosial, kita bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan ngayah yang ada di pura. Gotong royong, membantu sesama kita, ya, dalam kegiatan kemanusiaan. Dan di dalam
kitab suci kita juga.

0: dalam bagawan gitu juga dijelaskan, laksanakanlah kewajibanmu. Artinya jangan biarkan hidup dipenuhi aktivitas yang tidak bermanfaat. Tetapi gunakanlah waktu untuk membangun masa depan yang lebih baik seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya kita terhindar dari peredaran narkoba dan pemakaian narkoba adalah yang pertama jaga. Mari jaga tubuh dan pikiran kita. Jangan sampai kita tergoda untuk menggunakan narkoba. Lalu yang kedua adalah pilih teman yang membawa kebaikan bagi kita. Lalu kita tolak narkoba dengan tegas dan isi waktu luang kita dengan kegiatan yang positif. Kuatkan diri dengan dharma. Narkoba menawarkan kesenangan sesaat, tetapi dharma membangun masa depan kita. Baik teman-teman Pro 1 RRI Denpasar dalam acara Mutiara Pagi kali ini, demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan membangun generasi muda yang terbebas dari narkoba dan menjaga diri, menjauhi diri dari narkoba. Mungkin seperti itu, Ibu Sukma.
1: Yeah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made Marjana atas informasi dan materi yang sampun disampaikan mengenai materi kita di pagi hari ini, membangun pergaulan sehat, menjaga diri, dan menjauhi narkoba dalam perspektif agama Hindu. Seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Made Marjana, narkoba menawarkan kesenangan sesaat gitu ya, tetapi dharma membangun masa depan. Itu bagus sekali Pak Made Marjana. Dan juga untuk para pendengar yang ingin berpartisipasi, ingin sharing-sharing atau mengirimkan pertanyaan, Nika Dado sekali untuk langsung telepon di WhatsApp kami di 0896781238330, atau bisa juga Nika untuk chat ya langsung di WhatsApp kami di nomor yang sama juga. Biasanya pagi-pagi Wenten Pujanuraga, ada Pak Ketut Maliarse, dan juga ada Pak Jero juga. Mungkin ada yang mau sharing-sharing nih ke bersama Pak Made Marjana, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di nomor WhatsApp 0896781238330. Kalau misalnya belum ada yang menelpon dan juga ingin sharing-sharing nih ke Sukma yang akan bertanya gitu ya ke Pak Made Marjana. Nggih. Iya. Sambil mengisi waktu dan juga sambil menunggu nggih Pak, supaya nanti para pendengar juga bisa menelpon atau sharing-sharing. Nah, seperti topik kita pada pagi hari ini, membangun pergaulan sehat, menjaga diri, dan menjauhi narkoba dalam perspektif agama Hindu. Nah, dalam ajaran Hindu kan pastinya kita mengenal nilai Trihita Karana, khususnya pawongan atau hubungan harmonis sesama manusia. Nah, kalau misalnya kita melihat ada teman, tetangga, atau memang teman-teman kita yang biasa kita ajak main seperti itu, yang di sekitar kita, yang sudah mulai terindikasi salah pergaulan atau mendekati bahaya narkoba. Nah, tindakan berlandaskan ajaran Hindu seperti apa yang mungkin yang paling dasar yang bisa kita lakukan nih ke Pak Made?
0: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang ini terjadi di masyarakat, terjadi di masyarakat kita. Kita merasa takut kalau melihat mungkin teman kita, saudara kita yang mungkin ada ciri-cirinya, ada ciri-ciri terindikasi dalam penggunaan narkoba, seperti itu. Nah, jangan takut, kita bisa, yang pertama kita bisa lakukan adalah menghubungi BNNK setempat.
1: Baik.
0: Karena di BNNK kabupaten biasanya Ada penyuluhnya, mereka akan mendatangi lokasi kita, di mana tempat tinggal kita, untuk memberikan pembinaan itu. Tapi walaupun seperti itu, memang takut juga ya Bu ya, karena orang yang sudah terkena narkoba itu kadang-kadang nekat juga, tetapi itulah yang bisa kita lakukan, yaitu menelpon BNNK yang terdekat supaya ditindaklanjuti. Itu yang paling aman, Ibu.
1: Baik.
0: Terima kasih, Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Made. Berarti Nike, misalnya kalau kita melihat orang terdekat kita seperti itu ya, mungkin sudah mulai terjerumus ke arah narkoba seperti itu, bisa sekali untuk paling pertama Nike lapor ke BNN Kabupaten yang paling terdekat ya. Seperti itu. Oke, Nike juga sudah ada sharing dari Pak Ketut Maliarse. Sukma, nanti Sukma bacakan. Sukma akan angkat dulu telepon dari Bu Januraga di Bangli. Om Swastiastu, Ibu cantik.
2: Sukma akan angkat dulu telepon dari Bu Januraga di Bangli. Om Swastiastu, Ibu cantik.
3: Om Swastiastu, Narari Sukma yang ayu. Sarang Pak Madiring. Narasumber nggih. Iki tiyang sarang sering Pak Madi.
0: Inggih.
3: Niki lewat nah bermacam-macam cara menyebar luaskan narkoba. Ngeten. Nah, niki memang kita sesuai seperti ada di Sukma belajar dengan bercerita karena kada harus kita juga nah tidak lepas dari ajaran agama. Ngeten. Niki yang dak tiang dapat juga informasi, bukan dapat informasi lengkap juga, tiang pernah juga, nah itu melalui paket ya, menyebar gitu, padahal kita tidak kenal orang yang mengirim, tapi dia tahu alamat kita lengkap. Itu salah satu di pasar juga ada tiang tahun di ketiang, di rumah juga dibawakan ini. Tapi saya enggak tahu orang itu dari mana ini dari ini. Ibu dapat kirim ini. Dari saya sudah pikir-pikir apa ini Pak, saya enggak ada pesan apa-apa. Terus tidak, yang ada di pasar juga itu dia lewat itu, dia tidak tahu tapi alamatnya diketahui, apanya HP-nya diketahui juga, itulah dibuka air yang di pasar itu juga diterima ya, bayar juga dari terpaksa dia karena sudah dilepas-lepas. Kalau saya dikirim juga saya tidak terima, saya kembalikan itu. Okay. Saya tidak ada pesan itu gitu, itulah katanya yang di pasar terima informasi narkoba kirimannya, itulah lewat di sana juga penyebar luasnya narkoba bermacam-macam cara caranya itu kan. Makanya yang pikir-pikir juga anak-anak muda sekarang ini, biar dia berpikir dengan orang tuanya juga, biar membarangi dah dengan anak, pergaulan anak-anak itu, bagaimana caranya kita untuk membenahi anak-anak biar tidak terjerumus ke arah yang kita inginkan, biar tidak terjemput ke arah yang jelek kedannya. Nika pun habis cara Nika Pak Madi. Nika pun satu-satunya cara yang aduh yang terpikir Nika dikenakan anak lewat itu juga narkoba disebarkan. Nah, Nika yang sampaikan berita mantan Nika ini. Nika mantan Pak Wudu, Pak Madi dengan Nana Hadi Sukma.
1: Sukma Bu Januraga.
3: Sati Rayu Raja Ngiring.
1: Nggih, sok sama Bu Januraga di Bangli atas pertanyaannya dan sharing-sharingnya juga nih ke Pak Made. Mungkin bisa langsung ditanggapi karena ini sedikit modus gitu ya dari narkoba nih ke.
0: Nggih. Baik, terima kasih Ibu Januraga ya. Memang jaringan narkoba saat ini sudah sangat-sangat canggih juga, Ibu. Sudah sangat canggih juga. Mereka seperti yang disampaikan oleh Ibu Januraga, seperti diacak kita, ya, diberikan sebuah paket seperti itu yang namanya sudah ada. Nah ini mungkin juga salah satu modus mereka dalam menyebarkan narkoba ini. Artinya alamat kita sudah dikenal, kita diberikan sebuah paket yang mungkin dia di dalamnya itu narkoba. Tetapi kalau disitulah iman kita tidak bagus, kita menerima itu barang, lalu kita mungkin memakainya, kita akan menjadi ketagihan, kita akan menjadi kecanduan. Dari situlah mereka masuk, oh yang kita kirim sudah sampai dan dia mau memakainya. sekarang kita tinggal tunggu, dia nanti akan pasti meminta lagi.
1: Meminta lagi ya.
0: Ya, seperti itu. Ini bagus ini. Maka dari itu yang saya katakan tadi, dalam menutup atau mempersempit jaringan perluasan penyalahgunaan narkoba ini adalah jaga tubuh kita dan berani tolak, menolak hal-hal seperti itu. Nah, kembali lagi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Januraga, memang dalam ajaran kita di dalam agama Hindu, Trihita Karana ini bisa dijadikan sebagai ajaran yang membentengi diri. Tentunya dalam parahyangannya, ya, hubungan yang baik dengan Tuhan, disinilah kita bisa melaksanakan kehidupan yang baik dengan lebih mendekatkan diri kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Lalu yang kedua, di dalam hubungan antar manusianya, disinilah perlunya kita memiliki pemahaman bahwa kita ini hidup di dalam satu keluarga, satu masyarakat yang harus saling menjaga, harus saling melindungi, terutama dalam keluarga dulu kalau kita punya anak. Bagaimana cara kita mendidik anak kita? Karena sebagian besar pengguna dari narkoba itu adalah mereka memiliki hubungan keluarga, hubungan masyarakat yang kurang baik.
1: Kurang baik ya.
0: Mungkin kurang baik. Maka dari itu, di keluarga kita mulai dulu dengan membangun kehidupan yang sehat. Mungkin orang tua sekarang yang sibuk-sibuk, mereka tinggal anaknya mungkin sudah dewasa, yang sudah bisa menentukan salah atau benar, tetapi pola pendidikan yang dilakukan itu masih kayak pola pendidikan anak kecil. Kalau anak udah dibentak-bentak, didengki-dengki, apalagi orang tuanya sibuk, cuman diberikan uang, ini nak uang aja, bapak sibuk, tak usah, gitu misalnya. Ini juga akan memberikan kesempatan bagi anak kita untuk mencoba hal-hal yang negatif, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di keluarga, tidak memiliki kesempatan yang baik untuk berkumpul bersama keluarga, bercerita, karena ini sangat penting. Ya, sangat penting. Bagaimana kita mengasuh anak di rumah juga sangat penting. Bagaimana pergaulan di masyarakat dan kita bisa mengontrol anak-anak kita juga itu sangat penting. Nah, mungkin seperti itu, Bu Tari Sukma.
1: Suksama Pak Made Marjana atas tanggapan yang sampun diberikan terhadap pertanyaan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Januraga di Bangli. Semoga bisa diterima. Seperti itu, memang ada banyak sekali modusnya, dikirimkan berupa paket. Kalau misalnya kita buka, tiba-tiba siapa tahu ya, nggak ada yang tahu, isinya ternyata narkoba, seperti itu. Ketika dicoba nanti malah buat ketagihan juga. Nah, Nike sampun wenten juga sharing dari Pak Ketut Maliarsa di Bondalem. Izin Pak Made Sukma bantu baca, Nike. Om Swastiastu, Bapak Made Marjana sebagai narasumber di acara Mutiara Pagi RRI Denpasar dengan topik membangun pergaulan sehat, menjaga diri, menjauhi narkoba dalam perspektif Hindu. Hal ini mengingatkan pada ucapan suci Vasudeva Kutumbakam yang artinya kita adalah bersaudara. Hal ini mengindikasikan bahwa hidup sebagai manusia hendaknya selalu menanamkan pergaulan yang baik dan sehat berdasarkan dharma atau kebenaran. Hidup sebagai manusia tidak bisa lepas dengan kehidupan orang lain karena ada ucapan homo homini socius, artinya manusia adalah makhluk sosial yang selalu akan bergaul satu sama lain. Pupuklah pergaulan yang sehat dengan saling menghormati, menghargai dan mencintai sesama sehingga mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan hati, jiwa dan pikiran. Jauhkanlah pergaulan yang merusak diri sendiri maupun orang lain. Jagalah pergaulan berdasarkan dharma atau kebenaran dengan menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Jangan merusak kehidupan berhadapan dengan hal-hal buruk seperti penggunaan obat-obat terlarang seperti narkoba dan zat adiktif lainnya. Bergaul dengan siapa saja boleh asal membentengi diri dengan ajaran agama Hindu seperti Trikaya Parisuda, Trihita Karana, dan ajaran agama Hindu lainnya sehingga mencapai tujuan agama Hindu Moksatam Jagadita Yachaiti Dharma, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di atas dunia maupun di akhirat berdasarkan dharma atau kebenaran. Kuatkanlah iman dan takwa dalam pergaulan agar tidak terjerumus ke lembah dosa atau penderitaan. Bersyukurlah dilahirkan sebagai umat manusia karena mempunyai tripramana, yaitu sabda, bayu, dan idep. Idep ini digunakan untuk mawiweke dan penglokika dalam pergaulan sehari-hari sehingga mencapai kebaikan dan kebenaran, sehingga memperoleh anugerah berkah dan bisa mengarahkan diri ke dalam kehidupan yang baik dan juga positif. Terapkanlah tridisiplin, yaitu tiga disiplin: disiplin waktu, disiplin kerja, dan disiplin tanggung jawab. Gunakan waktu dengan baik dan bekerja dengan benar sehingga membawa berkah serta bertanggung jawab dalam kehidupan. Jangan sia-siakan hidup ini. Hidup adalah perjuangan. Perjuangkanlah hidup ini dengan berlandaskan dharma atau kebenaran. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Suksema Pak Ketut Maliarse atas sharingnya yang sampun disampaikan melalui WhatsApp kami, dan juga tentunya Sukma sudah sampaikan bantu baca juga nggih Pak Ketut Maliarse. Mungkin dari Pak Made Marjana ada ingin menanggapi sedikit dari sharingnya Pak Ketut Maliarse?
0: Baik.
1: Nggih, silakan.
0: Terima kasih Bapak Ketut Maliarse atas sharingnya. Apa yang Bapak sharing sangat bagus, menambah wawasan kita terkait dengan cara bergaul dan menjauhi diri dari narkoba. Ini sangat selaras Bu Sukma.
1: Baik.
0: Dengan apa yang menjadi yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu tentang di dalam kitab Sarasamuscaya di sloka 4 ya. Adapun kelahiran menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebab demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara. Sengsara dalam hal lahir dan juga batin ya, dengan jalan berbuat baik seperti itu. Nah, inilah yang mungkin sekarang sudah sangat menurun pemahamannya. Kita sudah dianugerahkan tubuh yang sehat, tubuh yang bagus, paras yang tampan, yang cantik, yang seharusnya kita sudah bersyukur sekali ya. Tetapi kita tidak sadar bahwa memakai narkoba itu juga merusak tubuh kita. Kalau kita share ya di media sosial atau di YouTube, kita cari gimana sih kondisi tubuh orang yang menggunakan narkoba itu. Dia menjadi kurus, ya, terus matanya merah, malam dijadikan siang dijadikan malam, artinya sudah pengaruh narkoba itu sangat tidak baik seperti itu. Maka inilah yang harus kita, mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Made Marjana nih ke tanggapan mengenai sharing yang sampun disampaikan oleh Pak Ketut Maliarse di Bondalam. Semoga bisa diterima juga nih ke tanggapan dari Pak Made Marjana. Dan nih ke juga sudah tersambung ada satu penelpon. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Nih, Om Swastiastu, Rajang Semang.
1: Rajang Semang dengan Pak Ketut Gede Dharma Yasa nggih?
4: Nggih.
1: Pas nggih. Silakan.
4: Nggih, tiang cuman ikut siring kadang kebetulan topekne nemen gitu.
1: Nggih, silakan.
4: Begini nggih, tiang mendengarkan aja tadi. Mari bangun gitu. Keletekan radio. Apa sih topek nih itu? Ampun pirang tiang kan Bu Janura tentang narkoba, Pak Mariase yang sudah sering-sering saya ikuti itu ya. Jadi terus kata-kata Pak Mariase itu ya, bagi saya itu luar biasa itu. Tapi jarang orang bisa mengikuti itu. Nanti Pak Maria Asin ini calon moksa nih, suka dan wali duka. Sama dengan saya pasti nanti calon moksa juga, tidak akan lahir ke dunia ini lagi gitu. Karena pikirannya sudah baik-baik aja. Nah, sekarang kenapa saya ngomong di sini? Karena ya ego aja ego. Sebetulnya tidak usah ngomong, tidak usah memperlihatkan diri gitu. Tapi ego itu muncul karena apa? Karena di sini juga didengar begitu. Pak, enggak usah Pak tidak ngomong, pokoknya ngomong aja. Nah, akhirnya saya ngomong begitu. Ngomong apa? Seperti kemarin, saya mendengarkan setengah penjelasannya Pak Wilasi juga. Sad ripu dan sad guna. Seperti itulah. Manusia itu, apalagi itu, kutum bakam seudara. Cocok, yang masih nawang. Seudara itu lagi mengejang, hidup udara nih. Satu udara pernah. Setanah air, cocok ganti bertanah aja air. Betul. Nah, makin pang hidup dan suasana nih gitu. Pasti med hidup gitu. Karena hidup ini sangat membosankan bagi saya. Sangat membosankan. Nah, amun-amun ini hidupi. Mari bangun, menyusut perabot. Oh, nyusut perabot, nyakan, manting. Setelah itu, melali. Menembus, butamat. Tinggal makan-makan aja. Jadi, untuk mengisi waktu hidup ini supaya berguna begitu. Karena kebetulan ada RRI. Coba RRI yang lain mungkin sing tertarik itu sing yang ngomong ini. Nah, mungkin narasumber ini kan bajang-bajang lah, anggap di bawah umur 60 sebetulnya tiang juga tidak mau bergaul dengan orang-orang di bawah 60 karena sudah tidak level itu. Egonya masih tinggi dan lain sebagainya. Ya benar di atas 60 pun koruptor sih ini. Benar ngetang lain. Oh pelajaran agama apa sih ini agama. Mungkin intinya kan coba. Bagaimana kita asal ngomong orang lain senang. Agawis suka ning lain. Tapi jani tiang bersyur agawis suka ning lain. Senangkanlah dirimu sebelum menyenangkan diri orang lain. Jadi kini nih, syur menyenangkan orang lain, ada nang menyenangkan ibu didi itu. Nah kadang kebetulan radio ini cocok asarangnya kemilu nih. Nih, tiang matur suk semua, nu masih mau kita ngomong itu karena narasumber tertarik aja presenter terus timpalin ngomong-ngomong cara Pak Mariasi, Janura. Tertarik masih apa dik? Nah milu masih ngomong. Tapi yang mengejang jemat-jemat aneh. Ngomong di radio ini. Asal nange Bali ini be, khususnya Buleleng. Nah, yang di Buleleng, Bubuna. Sing berada di lemah nakal-nakal. Blur-blur. Gitu lah. Yang tuti ini ngomongnya Pak Mariasi. Termasuk narasumber. Termasuk presenter. Termasuk Bu Janura. Suksemen.
1: Yeah, suksema Pak Ketut Gede Darmayasa, sampun bergabung untuk sharing-sharing tentunya di Pro 1 RRI Denpasar. Nika juga wentan pertanyaan Pak Madi Marjana, sukma sampaikan dumun nggih. Pertanyaan dari Pak Jero Gede Dana. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak narasumber, salam rahayu. Sangat bagus sekali apa yang telah dipaparkan oleh Bapak narasumber. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi inspirasi umat manusia, karena sejatinya kita sangat bersyukur terlahir menjadi manusia, bisa kita menolong diri dengan subakarma suksema. Terima kasih Pak Jero Gede Dana. Ternyata Nika ada gini ya, feedback gitu ya dari materi yang sampun disampaikan oleh Pak Made Marjana dengan topik membangun pergaulan sehat, menjaga diri dan menjauhi narkoba dalam perspektif agama Hindu. Untuk itu Pak Made Marjana mungkin bisa memberikan tanggapan dari sharing tadi Pak Ketut Gede Darmayasa dan juga dari apa yang sampun disampaikan Pak Jero Gede Dana, bisa disampaikan Pak?
5: Baik, terima kasih Bu Ari Sukma. Terima kasih Pak Ketut Gede Darmayasa di Buleleng ini. Logat Bulelengnya kental sekali. Logat Bulelengnya kental sekali. Ini terkait dengan apa yang Bapak paparkan tadi. Ya memang karena kita tentunya di tiang sendiri karena bekerja, ya bekerja sebagai seorang penyuluh agama Hindu, dia memang sudah kewajiban di tiang sebagai penyuluh niku memberikan pemahaman-pemahaman, pembinaan-pembinaan terkait dengan hal-hal kebaikan. Seperti juga dalam membangun pergaulan yang sehat tanpa narkoba ini. Tetapi Bapak Gede Darmayase, matur suk semua, tapi titiang mungkin kalau Bapak bilang umur masih muda-muda, egonya tinggi, ya mungkin tidak seperti itu juga, Bapak. Bukan seperti itu juga. Apapun yang kami sampaikan, yang saya sampaikan, itu adalah sebuah imbauan. Makanya kita sebagai manusia yang memiliki WWK, yang dilahirkan memiliki pikiran, kita harus bisa memilah dan memilih. Walaupun terus diberikan pemahaman, walaupun terus diberikan pembinaan, kalau mereka yang kita berikan pembinaan, yang notabene-nya adalah individunya tidak mau berubah, ya sama saja, cara ngentungin uyah ke pasir, dosna Bapak, seperti itu. Makanya walaupun seperti itu, karena tugas, dan juga mungkin keinginan kita semua yang Bapak jelaskan tadi terkait dengan moksa, yaitu memang tujuan kita bersama, siapapun ingin seperti itu, tetapi mampu tidak kita melaksanakan, kan itu yang jadi permasalahannya. Nah, kembali lagi ke WWK tadi, kita tetap melakukan tugas kita tetap melakukan kewajiban kita, memberikan pemahaman, menyampaikan pembinaan, tetapi kembali lagi ke masing-masing orang yang bina. Mungkin seperti itu tanggapan Titiang.
1: Nggih. Baik, suksema Pak Made Marjana, ini ke tanggapan yang sampun diberikan terhadap tadi sharing dari Pak Ketut Gede Darmayase di Buleleng yang sampun disampaikan. Yeah. Seperti itu, semoga juga bisa diterima oleh Pak Ketut Gede Darmayase. Suksema juga untuk para pendengar yang sampun berpartisipasi dalam dialog Mutiara Pagi Agama Hindu di pagi hari ini, karena sudah semakin merapat ke menit ke-50. Jika dari Pak Made Marjana mungkin wenten harapan atau closing statement yang ingin disampaikan kepada para pendengar, Dado, silakan Pak Made.
5: Baik, terima kasih Ibu Ari Sukma, terima kasih teman-teman, Ibu Bapak yang sudah bertanya dan juga sudah memberikan masukan. Sangat tiang apresiasi karena menjadi pengalaman baru, hal baru, pelajaran baru bagi kita, ya. Terkait dengan materi hari ini, yaitu membangun pergaulan sehat, menjaga diri, dan menjauhi narkoba. Memang kita hidup di zaman Kali Yuga di mana uang adalah menjadi salah satu tujuan utama dari manusia. Mungkin uang manten yang dipikirkan, dan tentunya narkoba ini menggiurkan sekali dalam hasilnya gitu. Jangankan membuat kurirnya saja, Anika sudah upahnya besar sekali, menggiurkan sekali. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, narkoba itu hanya menawarkan kesenangan sesaat, ya. Tetapi dengan kita kembali ke Dharma, dengan kembali berbuat kebaikan, itu menjadi membangun masa depan untuk tujuan moksartem jagat ite yace iti Dharma. Ya, kita harus pahami, tubuh adalah anugerah, jaga dia. Jangan sampai kita merusak tubuh kita dengan menggunakan narkoba. Teman, bagaimana kita memilih teman yang baik? Teman yang bisa berkata tidak di saat kita melakukan kesalahan. Pergaulan, ya. Makin pergaulan ini yang rasa kalau di kota sudah tidak mau tahu, Ibu, dari tetangga satu dan lain itu, tapi bahasa Balinya singrungung gitu. Singrungung gitu. Tetapi kalau kita masih ada di desa adat, kita masih lah saudara samping, saudara depan itu masih ada. Tapi kalau sudah di kota, mungkin sudah pergaulan itu sudah sangat-sangat masing-masing, ya. Oke, okay. Terus kebiasaan ini kita bentuk, karakter kita bentuk, mulai dari keluarga, kita keluar rumah, kita ada di masyarakat, kita harus bisa membentuk karakter yang baik, karena kalau kita sudah memiliki karakter yang baik, walaupun diiming-imingi hal-hal yang buruk, hal-hal yang dalam hal ini adalah narkoba, kita bisa berkata tidak, kita berani menolak. Ya, karena karakter itu menentukan arah kehidupan kita. Kalau karakter kita dibentuk di dalam lingkungan yang pemakai narkoba, maka yakinlah kita akan terkena pengaruh narkoba. Tetapi kalau sudah kita, karakter kita, kalau kita sudah bentuk, ya, bentuk dalam hal kebaikan, seperti yang saya katakan tadi, mari kita jadikan pura tempat ibadah kita sebagai media edukasi masyarakat. Mari menjadi generasi Hindu yang sehat, cerdas, berkarakter, berprestasi, dan tentunya bebas dari narkoba. Mungkin seperti itu, Bu Ari Sukma.
1: Baik, yeah. Sukma Pak Made Marjana atas closing statement, dan juga tentunya ada harapan kepada masyarakat juga ya, supaya semakin peduli juga dan bisa menjadikan pura sebagai media untuk menyebarkan edukasi seperti itu ya.
5: Yeah.
1: Terima kasih banyak juga untuk para pendengar yang sampun berpartisipasi di Dialog Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini. Dan karena juga sudah semakin merapat ke pukul 6, pendengar Sukma akan usahakan untuk Mutiara Pagi Agama Hindu pagi hari ini. Suksama banget untuk Pak Made Marjana juga yang sampun menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi juga, dan akhir kata kita akan tutup dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
5: Santi, Om. Ye, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

manusia yang penuh keseimbangan dalam ketenangan sang diri akan menghasilkan kerja yang maksimal. Dengan usaha minimal, tunda pekerjaan Anda sejenak untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Ide Sang Hyang Widiwasa.

bukit berat yang sekirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

Bayan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Masih dari Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Selamat hari Selasa ya untuk Anda pendengar. Dan gimana nih sejauh ini ritme harinya gimana pendengar? Apakah semuanya bisa berjalan dengan baik? Dan pastinya senang banget ya, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Sukma akan temani ruang dengar Anda untuk para pendengar yang lagi siap-siap mau ke kantor atau ada yang lagi ngedampingin anak-anak mau berangkat sekolah, lagi riwah-riwahnya ya sambil nyiapin sarapan atau sambil juga persiapan untuk berangkat kerja. Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Bicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
4: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
3: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
5: Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih juga untuk para pendengar setia Pro 1 yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar Pro 1, supaya aktivitas

Ada juga nih 5 ide menu sarapan sehat dan super praktis yang tentunya bisa disiapkan dalam hitungan menit aja. Jadi cocok ya pendengar untuk Anda yang waktunya terbatas tapi tetap harus sarapan. Nah, boleh banget disimak ya. Ini dia beberapa pilihan menunya. Yang pertama pendengar ada oatmeal dengan buah dan juga kacang. Ini juga gampang banget ya pendengar, karena Anda cukup seduh oatmeal pakai air panas dan susu, lalu tambahkan potongan pisang atau kacang-kacangan. Nah, udah bisa deh Anda makan sebagai sarapan. Yang kedua, yang paling primadona juga pendengar, ada telur rebus. Karena ini cuma perlu waktu 5-8 menit untuk merebus telur. Dan manfaat yang didapat pun juga luar biasa pendengar, karena kaya protein tinggi dan sangat cocok untuk modal fokus, supaya tentunya dalam menjalani hari nanti moodnya juga baik. Yang ketiga ada smoothie buah. Nah, ini Anda bisa sekali tinggal blender pisang, alpukat, atau buah naga supaya bisa diminum sambil jalan, pendengar. Yang keempat ada roti gandum oles mentega kacang atau alpukat. Ini merupakan karbohidrat kompleks ya, dari roti gandum lalu ditambah dari lemak sehat. Nah, pastinya bakal bisa memberikan suplai energi yang luar biasa untuk Anda sampai nanti jam makan siang tiba nih pendengar. Dan yang kelima ada yogurt plain dengan granola. Ini gampang banget juga pendengar, tinggal tuang yogurt ke mangkuk lalu taburi granola. Jadi pas banget untuk menjaga kesehatan pencernaan di pagi hari. Itu dia pendengar 5 menu sarapan praktis ya yang bisa Anda coba di rumah. Jadi pendengar Pro 1 jangan sampai melewatkan sarapan supaya fisik Anda juga gak gampang lemas, pikiran juga tetap fokus sampai nanti di jam pulang kantor tiba. Masih sama Sukma ya yang akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Stay tune terus pendengar. Setelah ini Sukma akan putarkan satu lagu dari Lila 1, 2, 3.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Lila, 1, 2, 3 sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Masih bersama Hari Sukma yang tentunya masih akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan juga pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Yang tentunya akan diinformasikan langsung oleh rekan Lia Cahyani dari BMKG. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 3 meter. Himbauan kepada masyarakat masih perlu diwaspadai untuk potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Lia Cahyani atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini. Jadi untuk para pendengar yang sudah bersiap-siap mau ngantar bocil sekolah atau Anda harus bekerja, selalu berhati-hati di jalan dan jangan lupa untuk selalu cek juga cuaca di tempat tujuan Anda. Kalau saat ini pendengar di Hayam Wuruk 70 Denpasar sudah lumayan cerah seperti itu ya. Udah matahari juga sudah mulai terbit seperti itu. Dan juga Sukma ingin sapa dulu ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat pagi Bunda, semoga semua kegiatannya hari ini bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa sarapan dulu ya. Terus juga ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem yang sudah membersamai kami juga dari pagi tadi. Terus juga ada Bu Januraga di Bangli, Pak Ketut Gede Darmayasa, dan juga Jero Gede Dana juga yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM, 100,9 FM,
4: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
4: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui FM 105,2 dan melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Pendengar, setelah ini kami juga akan hadirkan untuk Anda Shocking Time dengan judul lagu Any Man of Mine yang tentunya setelah ini kami akan putarkan untuk Anda. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti dan mendengarkan Shocking Time dengan judul lagu Any Man of Mine.
5: Shania Twain meraih popularitas yang mendunia dengan album keduanya yang bertajuk The Woman in Me tahun 1995. Dengan berisikan 8 lagu termasuk Any Man of Mine, album The Woman in Me berhasil terjual 20 juta kopi seluruh dunia, sehingga ia meraih penghargaan Grammy Award. Sayangnya, Any Man of Mine tidak memberikan pengaruh besar di belantika musik Eropa.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Rizky Febian, Mantra Cinta, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga kami sudah hadirkan tadi untuk Anda Shocking Time dengan judul lagu Any Man of Mine, yang juga sudah mengudara tentunya untuk Anda para pendengar Pro 1. Dan juga pendengar Pro 1, biasanya kalau Anda lagi makan udang, misalnya pas lagi kulineran di daerah pesisir, atau makan seafood, nah biasanya Anda makan gak sih kepala udang? Nah ternyata pendengar, bagian kepala udang ini yang seringkali dianggap limbah, ternyata ini menyimpan potensi bernilai fantastis di dunia kesehatan dan juga kecantikan. Karena melansir dari laman rri.go.id, ternyata kepala udang itu mengandung antioksidan super tinggi yang bernama astaxanthin. Nah, kandungan ini pendengar yang bikin kepala udang kini banyak sekali diolah di industri farmasi dan menjadi bahan baku dari suplemen kesehatan bernilai tinggi. Untuk para pendengar yang mungkin masih awam gitu ya, kayak masih belum percaya juga kalau misalnya kepala udang itu punya beberapa keunggulan yang tentunya selain astaxanthinnya itu pendengar, kepala udang juga mengandung kekuatan astaxanthin yang bahkan digadang-gadang ratusan kali lebih kuat dibandingkan dengan vitamin C dan vitamin E dalam menangkal radikal bebas. Nah, astaxanthin ini juga merupakan komponen yang ampuh mencegah penuaan dini, menjaga kelembapan kulit, dan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat paparan sinar UV. Dan yang ketiga pendengar, kepala udang ini ya, kandungan dari kepala udang ini juga bisa membantu mengurangi kelelahan pada mata akibat paparan layar serta mendukung kelancaran sirkulasi darah. Tapi pendengar Pro 1, bukan berarti kita bisa langsung mengunyah kepala udang mentah-mentah ya. Jadi pendengar Pro 1, ekstraksi astaxanthin yang aman ini membutuhkan proses laboratorium dan teknologi pemurnian agar tentunya terbebas dari kadar kolesterol berlebih atau logam berat. Wow, luar biasa ya pendengar Pro 1, siapa sangka ya hal yang sering dianggap limbah dapur ternyata bisa jadi bahan suplemen mewah dan kaya manfaat bagi tubuh. Untuk para pendengar yang ingin membaca artikel ini secara lebih lengkap, nah Anda bisa sekali untuk langsung ke laman kami di rri.co.id untuk bisa menyimaknya secara lebih lengkap lagi.

0: Masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Malik The Essentials, Senandung Senandika, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan pastinya terima kasih untuk para pendengar yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Iya, pendengar Pro 1 pastinya ini udah jam untuk berangkat ngantor atau berangkat ngampus juga. Tapi pernah gak sih pendengar Anda merasakan momen pas berangkat kerja gitu ya, pas mau berangkat dari rumah ke kantor itu muka masih fresh, make up masih on point, dan baju juga rapi banget. Tapi pas sore atau malam pulang dari kantor, pas ngaca kok rasanya muka udah kelihatan kusam, terus lesu dan mendadak kelihatan lebih tua. Nah, fenomena ini pendengar ternyata ada istilahnya juga loh, yaitu adalah office aging. Dan melansir dari laman rri.co.id, office aging itu adalah kondisi di mana penampilan wajah kita kelihatan jauh lebih lelah dan kusam akibat paparan lingkungan serta kebiasaan di tempat kerja sepanjang hari. Ada beberapa juga nih pendengar pemicu utamanya nih ya. Untuk pendengar Pro 1 mungkin bisa sambil disimak juga. Yang pertama ada paparan AC ruangan berjam-jam. Karena udara AC yang dingin dan kering menyerap kelembapan alami kulit. Akibatnya kulit jadi dehidrasi, mulai muncul garis halus, dan yang paling kelihatan itu adalah kusamnya pendengar. Yang kedua pastinya dikarenakan oleh radiasi blue light dari layar gadget. Karena menatap layar komputer atau ponsel seharian tanpa jeda, nah ini bisa memicu stres oksidatif pada sel kulit yang tentunya bisa merusak kolagen juga pendengar. Dan yang ketiga adalah karena postur duduk yang buruk, karena ada beban pekerjaan dan posisi duduk yang membungkuk bikin aliran darah serta oksigen ke area wajah itu jadi kurang lancar pendengar. Nah, itu adalah penyebab ya kenapa pas masuk kantor itu fresh, pulangnya kelihatan capek. Tapi pendengar Pro 1 ada trik simpel juga nih untuk menangkalnya ya. Jadi pastikan Anda tetap rajin minum air putih di meja kerja, harus sedia tumbler berarti ya pendengar ya. Lalu juga Anda bisa gunakan face mist atau moisturizer untuk mengunci kelembaban dan luangkan waktu 5 menit setiap jam untuk stretching serta mengistirahatkan mata Anda dari layar laptop. Jadi pendengar Pro 1 biar tetap glowing dari pagi sampai jam pulang kerja nanti, jangan lupa untuk terapkan tips tadi ya pendengar. Dan pastinya setelah ini nanti di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Tiwata Pagi yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Program Satu Desa Satu Sarjana ini cukup dapat menjawab terkait dengan persoalan pemerataan pendidikan tinggi di lingkungan masyarakat. Karena sekedar informasi juga,
2: ini tentu sangat jauh sekali dengan kebutuhan hidup layak yang sebenarnya adalah sebagai hasil dari BPS 5.250 sekian.
3: Selamat pagi. Program Satu Desa Satu Sarjana perluas akses pendidikan tinggi dan kualitas SDM desa. Serikat Pekerja Bali usulkan upah minimum provinsi sebesar 4,5 juta rupiah. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Selasa 29 September 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi, kali ini kami awali dengan program Satu Desa Satu Sarjana dinilai memiliki peran strategis dalam memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda di pedesaan.
5: Program Satu Desa Satu Sarjana menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas akses masyarakat desa terhadap pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam momentum Hari Sarjana Nasional 2026, keberlanjutan program tersebut perlu dilihat tidak hanya dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan sosial dan pembangunan desa. Dosen Universitas Pendidikan Nasional atau Undiknas Denpasar, Niputu Intan Permatasari menilai, pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kesenjangan akses pendidikan bagi generasi muda di wilayah perdesaan.
6: Sebagai seorang akademisi, saya melihat program ini memiliki konsep yang cukup menjanjikan ke depannya, di mana diyakini bahwa pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Program ini juga diyakini dapat menjawab persoalan kesenjangan akses, ya, terutamanya akses pendidikan tinggi untuk anak-anak muda di desa melanjutkan pendidikan tinggi atau ke jenjang kuliah.
5: Sementara itu, aktivis sosial Niko Mangnartini menilai program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pemerataan akses pendidikan tinggi di tengah masyarakat. Ia turut mengungkapkan bahwa dukungan program pemerintah memiliki peran dalam membuka kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan.
1: Program Satu Desa Satu Sarjana ini cukup dapat menjawab terkait dengan persoalan pemerataan pendidikan tinggi di lingkungan masyarakat. Karena sekedar informasi juga, saya merupakan salah satu anak muda yang hidup dan juga tumbuh di dunia pendidikan atas dasar dari program pemerintah.
5: Keberadaan sarjana dari desa juga dinilai memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi generasi muda dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Lulusan perguruan tinggi dapat membawa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal sekaligus mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Sejumlah daerah menerapkan program Satu Desa Satu Sarjana. Program ini diharap mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
7: Program Satu Desa Satu Sarjana atau sejenisnya seperti Satu Keluarga Satu Sarjana memberikan dampak nyata dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat pedesaan. Berikut dampak positif, tantangan, serta catatan penting dari pelaksanaan program ini di berbagai daerah di Indonesia. Dampak positif, pertama peningkatan kualitas SDM desa, membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, misalnya kelompok desil 1-5, untuk mengenyam pendidikan tinggi yang sebelumnya sulit dijangkau secara finansial. Kedua, pengentasan kemiskinan multigenerasi. Lulusan sarjana diharapkan mampu mendapatkan pekerjaan yang layak atau menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat mengangkat status ekonomi keluarga. Ketiga, akselerasi pembangunan lokal. Di beberapa daerah seperti Banten dan Bali, para penerima beasiswa dipersiapkan atau diwajibkan kembali ke desa asal untuk menjadi agen perubahan, penggerak ekonomi, serta inovator pembangunan. Keempat, sinergi lintas sektor. Program ini mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, perguruan tinggi lokal, Basnas, hingga dana corporate social responsibility CSR perusahaan swasta. Tantangan utama, pertama keterbatasan fiskal daerah. Tidak semua kabupaten kota mampu sepenuhnya membiayai program ini murni dari APBD, sehingga membutuhkan kreativitas pendanaan seperti kerjasama dengan pihak ketiga atau dana desa. Kedua, risiko sarjana pengangguran atau mismatch. Jika tidak diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri lokal, lulusan sarjana dari desa berisiko tidak terserap pasar kerja. Ketiga, transparansi dan tepat sasaran. Potensi salah sasaran data penerima beasiswa dapat terjadi jika proses seleksi di tingkat desa tidak transparan atau tidak berbasis data kemiskinan yang akurat. Catatan dan solusi pengembangan. Pertama, penguatan konsep link and match. Pemerintah daerah perlu menjembatani para penerima beasiswa dengan dunia industri atau jejaring diaspora sukses agar mereka memiliki teladan dan kepastian jalur karir. Kedua, pendampingan selama masa studi. Pemberian uang kuliah tunggal atau UKT dan juga biaya hidup perlu diimbangi dengan pelatihan kapasitas berkala agar mahasiswa memiliki kepekaan sosial terhadap persoalan di desa mereka.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait menakar dampak program Satu Desa Satu Sarjana.
8: Ya, Intan, 20 tahun, asal Gianyar. Program ini dapat memperluas kesempatan masyarakat desa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terutama bagi mereka yang terkendala biaya. Dengan adanya bantuan pendidikan, masyarakat yang sebelumnya kesulitan membayar kuliah memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Program serupa di beberapa daerah memang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan sekaligus kualitas SDM desa. Terima kasih.
9: Saya, Dewin, 20 tahun dari Sukawati. Menurut saya, program ini perlu didukung dengan proses seleksi yang tepat agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan membutuhkan kesempatan pendidikan. Kendalanya bisa berupa informasi program yang belum merata, proses seleksi serta kemampuan penerima dalam mempertahankan prestasi selama kuliah. Beberapa program Satu Desa Satu Sarjana memang menetapkan persyaratan akademik dan memerlukan monitoring terhadap penerima.
10: Saya Loftu, asal Gianyar, umur 33 tahun. Dampaknya tidak hanya dilihat dari keberhasilan penerima menyelesaikan kuliah, tetapi juga dari kontribusinya setelah lulus. Lulusan diharapkan dapat membawa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh untuk membantu masyarakat serta mendukung pembangunan desa, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun pelayanan masyarakat. Tujuan seperti ini juga tercantum dalam beberapa rancangan program Satu Desa Satu Sarjana.
3: Pendengar, program Satu Desa Satu Sarjana menjadi salah satu perhatian dalam momentum Hari Sarjana Nasional. Di Bali, pemerintah telah menjalankan program Satu Keluarga Satu Sarjana yang diharapkan dapat mendorong lebih banyak generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kepala SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
11: Baik Pak Puspayana, berbicara tentang menakar dampak program Satu Desa Satu Sarjana di Hari Sarjana Nasional ini Pak. Dan di Provinsi Bali sendiri pun sudah ada program Satu Keluarga Satu Sarjana yang dicanangkan oleh pemerintah. Sejauh mana Pak program Satu Keluarga Satu Sarjana mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Pak?
12: Yeah. Jadi menurut pengamatan saya, program Satu Keluarga Satu Sarjana ini merupakan program yang bagus. Kenapa seperti itu? Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi setiap perwakilan keluarga untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi seperti itu. Dengan harapan ada satu orang yang bersinar di keluarga tersebut dan menjadi harapan untuk kesejahteraan keluarga itu. seperti itu Pak. Jadi program ini saya rasa cocok dimanfaatkan, namun diharapkan itu harus tepat sasaran. Artinya jangan sampai justru tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan menjadi tulang punggung keluarga. Ini perlu diperhatikan karena ini mengingat bantuan. Saya sih berharap agar program ini tidak fokus pada mendapatkan titel sarjana, namun di satu sisi harus benar-benar mampu mendapatkan pekerjaan yang layak dan menghidupi diri sendiri dan keluarga yang lain gitu. Itu sih pada intinya Pak.
11: Dari pengalaman sekolah, apa tantangan terbesar siswa untuk melanjutkan kuliah setelah lulus SMA atau SMK, Pak?
12: Kan anak-anak itu kalau diberikan, terutama anak-anak yang kategori keluarganya yang masih kurang mampu ya Pak ya, kuliah yang lama itu mungkin terasa membosankan anak-anak, terutama lulusan SMK, karena dia pada intinya bagaimana kuliah singkat dapat kerja gitu Pak. Jadi kalau dia diberikan program sarjana 4 tahun itu kan, berarti kan dia harus mengikuti proses yang kategorilah standarnya 8 semester, kemudian harus ada menopang biaya kehidupannya selama kuliah 8 semester itu. Sedangkan yang kuliah singkat langsung bekerja itu kan langsung life skill yang mendapatkan penghasilan yang secara instan Pak.
11: Selain bantuan biaya, dukungan apa yang menurut sekolah paling dibutuhkan siswa agar bisa bertahan dan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi?
12: Kerjaan tambahan lah Pak, artinya tidak hanya fokus pada kuliah doang gitu kan. Karena kan biaya kehidupan sehari-harinya untuk yang lain-lain, belum lagi bosan karena di jam kuliahnya juga ada jadwal tertentu. Nah itu kan membuat anak-anak tuh terasa enggan untuk melanjutkan ke program perkuliahan yang jangka waktu yang lama, belum lagi SMK atau SMA sudah 3 tahun. Nah, itu yang menjadi tantangan saat ini yang menurut pengamatan saya di sekolah.
11: Bagaimana keterlibatan orang tua dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak melalui program ini, Pak?
12: Kalau keterlibatan orang tua sih menurut saya, kalau memang diberikan program ini, orang tua sih mendukung-dukung saja, Pak. Apalagi kegiatan ini secara gratis, Pak. Ini sangat didukung penuh, nyuman, kembali ke komitmen anak-anak. Apakah dia mau melanjutkan itu secara konsisten dan menuntaskan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan program beasiswa ini, atau ada keinginan lain di tengah jalan sehingga terjadinya putus, seperti itu Pak.
11: Apa yang perlu diperbaiki agar program Satu Keluarga Satu Sarjana memberikan dampak yang lebih luas, Pak?
12: Ya, programnya mungkin pihak pemerintah itu harus menyasar pada prodi-prodi tertentu yang kategori life skill. Artinya, tidak secara umum lah. Artinya ketika tamat itu harus lamar lagi, belum tentu dapat. Jadi, langsung pihak pemerintah itu menentukan kemana arah program yang kategori life skill itu bisa menghasilkan, walaupun belum tamat kuliah, dia bisa mencari wirausaha sendiri atau kuliah sambil bekerja. Jadi terasa tidak membosankan kalau itu hanya dilakukan dalam 4 tahun, Pak.
11: Pesan atau harapan, Pak, mengenai program Satu Keluarga Satu Sarjana ini, Pak?
12: Ya, pesannya mungkin membuatkan regulasi, Pak. Regulasi yang jelas, buatkan pakar-pakar pendidikan, analisa dulu apa fenomena kondisi generasi muda saat ini, dan kaji dulu kemana arah pendidikan program S1 itu agar tepat sasaran. Setelah dilakukan analisa dan kajian yang matang itu, baru pihak pemerintah itu bisa memetakan, Pak, yang memberikan arahan yang jelas sehingga dijadikan panduan atau tuntunan ketika anak-anak memilih ikut program Satu Keluarga Satu Sarjana. Karena saya melihat, Pak, saya sudah mencoba memberikan tawaran di sekolah-sekolah saya, Pak, ya. Peminatnya hampir relatif rendah, Pak. Kenapa? Karena itu mindset anak-anak itu lama kuliah dan belum tentu juga mendapatkan pekerjaan yang tepat sesuai dengan harapannya ya. Jadi dengan adanya campur tangan pemerintah ini, langsung ditentukan perguruan mana dan jurusannya apa, dan dunia industri mana yang mampu menyerap lulusan itu, Pak.
11: Demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD, Kepala SMK Negeri 1 Sukowati. Sekian dan terima kasih.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Serikat Pekerja di Bali mendorong penetapan upah minimum 2027 lebih mendekati kebutuhan hidup layak pekerja. Serikat mengusulkan upah minimum Provinsi Bali sekitar 4,5 juta rupiah dan upah minimum sektoral provinsi atau UMSP sebesar 5,25 juta rupiah.
2: Ini tentu sangat jauh sekali dengan kebutuhan hidup layak.
13: Serikat pekerja di Bali mendorong pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam penetapan UMP dan UMSP 2027. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 4 DPRD Bali Senin 28 September kemarin. Ketua Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SPSI Kabupaten Badung I Gusti Ayu Ketut Budiasih kepada RRI mengatakan usulan tersebut berkaitan dengan selisih antara kebutuhan hidup layak atau KHL dengan UMP Bali saat ini. Berdasarkan data BPS tahun 2025 yang disampaikan Serikat Pekerja, KHL di Bali mencapai sekitar 5,25 juta rupiah, sedangkan UMP di Bali 2026 sebesar 3 juta 207.459 rupiah.
2: UMP Bali yang ditetapkan di tahun 2025 untuk tahun UMP tahun 2026 adalah 3.207.459. Nah, ini tentu sangat jauh sekali dengan kebutuhan hidup layak yang sebenarnya adalah sebagai hasil dari BPS 5.250 sekian.
13: Selisih tersebut menjadi pertimbangan Serikat Pekerja dalam mengusulkan besaran UMP Bali untuk 2027. Ayu Budiasih mengatakan kenaikannya tidak harus langsung menyamai kebutuhan hidup layak, tetapi diharapkan bisa mendekati nilai tersebut.
2: Kami mengharapkan UMP Bali nantinya mendekati kebutuhan hidup layak, walaupun tidak 100%, dalam artian ya di bawah 90% begitu, ya sedikit tidaknya mendekati 4.500.
13: Usulan tersebut akan ditindaklanjuti DPRD Bali melalui rekomendasi kepada Gubernur Bali. Serikat Pekerja menyatakan akan mengawal proses penetapan UMP dan UMSP Bali 2027. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, Komisi 4 DPRD Provinsi Bali menerima kunjungan

0: Inyoman Suwirta mengatakan, para pekerja dari berbagai sektor seperti perhotelan, perdagangan, dan asuransi menginginkan UMP dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Menurutnya, kenaikan UMP tidak bisa dilakukan begitu saja karena telah diatur melalui formula dan sejumlah indikator dalam regulasi.
1: Hari ini kami menerima beberapa aliansi Serikat Pekerja Indonesia yang ada di Bali. Mereka datang dari berbagai unsur, ada perhotelan, ada niaga, ada asuransi. Ya. Jadi intinya kalau saya rangkum masukan mereka itu, mereka sangat menginginkan upah minimum provinsi itu setara dengan kebutuhan hidup layak. Nah, tetapi kita sudah sepakat tadi bahwa UMP itu tidak bisa serta-merta naik, ya, karena di sana rumusnya sudah baku semua.
0: Selain UMP, Komisi 4 DPRD Provinsi Bali juga mendorong penerapan upah sektoral sebagai salah satu langkah untuk memberikan ruang bagi pekerja memperoleh upah yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan sektor usaha. Suwirta menyebut pihaknya akan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Bali terkait masukan dari para pekerja.
1: Upah sektoral itu kan Pak Gubernur sudah menyampaikan dengan jelas dan Mahkamah Agung itu memberikan jalan bagaimana agar tidak terkungkung dengan UMP ini. Maka upah sektoral inilah yang sedang didorong oleh Pak Gubernur. Walaupun demikian, kami akan mendorong kembali dengan rekomendasi kepada tentunya lewat Pak Ketua kepada Pak Gubernur Bali. Pertama, bagaimana UMP ini bisa didekatkan dengan biaya hidup layak, nah, sehingga nantinya pekerja kita benar-benar menikmati kesejahteraan.
0: Komisi 4 DPRD Provinsi Bali berharap dapat mendorong hubungan industrial yang lebih baik sekaligus memastikan pekerja di Bali memperoleh penghasilan yang semakin sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan penggunaan aksara Bali bagi pihak yang belum menggunakannya. Penggunaan aksara Bali merupakan bagian dari strategi memuliakan kebudayaan Bali yang menjadi akar lahir dan berkembangnya peradaban Bali yang adiluhung.
3: Negara yang memiliki aksara tersendiri.
4: Tepat 9 tahun kebijakan penggunaan aksara Bali yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 yang mulai berlaku tanggal 26 September 2018, Gubernur Bali Wayan Koster kembali mengingatkan pihak-pihak yang belum mematuhi pergub tersebut. Gubernur Koster mengatakan penggunaan aksara Bali merupakan bagian dari strategi memuliakan kebudayaan Bali yang menjadi akar lahir dan berkembangnya peradaban Bali yang adiluhung. Menurutnya, negara yang memiliki aksara tersendiri menjadi penanda bahwa negara itu memiliki peradaban yang unggul sehingga berkembang menjadi negara yang maju, berdaya saing dan kuat, antara lain China, India, Jepang, Korea, dan Rusia. Negara-negara ini sangat tertib dan disiplin menggunakan aksaranya secara penuh tanpa huruf Latin yang digunakan dalam berbagai wahana dan fasilitas publik.
3: Kita patut bersyukur leluhur kita telah mewariskan aksara Bali yang adiluhung, yang menunjukkan Bali merupakan pulau dengan peradaban unggul.
4: Gubernur Koster mengatakan penggunaan aksara Bali menjadi identitas, karakter dan jati diri Bali yang unik dan indah, serta memancarkan aura spiritual yang kuat. Namun Gubernur memantau masih banyak papan nama kantor swasta, identitas usaha, toko, warung, nama gedung dan fasilitas publik lainnya yang belum menggunakan aksara Bali. Pihaknya memberikan batas waktu paling lama akhir bulan 2027, semua pihak sudah harus menggunakan aksara Bali.
3: Titi yang menegaskan bahwa kepatuhan dalam menggunakan aksara Bali merupakan bentuk nyata tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Bali dalam memuliakan Bali, melestarikan budaya Bali, menjaga masa depan peradaban Bali untuk generasi penerus.
4: Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten kota, instansi vertikal, lembaga pendidikan, hotel, restoran, mal, pelaku usaha lainnya, serta seluruh komponen masyarakat Bali yang telah dengan tertib dan disiplin menggunakan aksara Bali sesuai peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pemprov Bali memperketat pengendalian

0: Pengendalian penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease atau LSD guna menjaga populasi ternak dan mewujudkan ketahanan pangan daerah.
1: Perkembangan kasus penyakit mulut dan kuku di Bali berawal saat status bebas wabah terhenti pada tahun 2022. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dr. Iwayan Sunande, mencatat kasus pertama muncul di Gianyar sebanyak 38 ekor sebelum meluas ke daerah lain. Pemerintah bergerak cepat melalui pemotongan bersyarat 508 ekor sapi dengan kompensasi 10 juta rupiah per ekor untuk memutus rantai penularan.
2: Untuk mempercepat memutus penyakit PMK yang ada di Bali itu, kita melakukan pemotongan secara bersyarat. Pada saat itu kena 508, kita diberi 1 ekor 10 juta. Tahun 2027 kami akan membuat surat ke pusat agar dibuka zona merah untuk Bali. Artinya Bali sudah bisa melalui lintaskan ternak dari Provinsi Bali kemanapun dari provinsi luar Bali.
1: Selain penanganan PMK, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali juga sigap menangani kemunculan penyakit lumpy skin disease yang pertama kali terdeteksi di Kabupaten Jembrana. Iwayan Sunade memastikan bahwa pengetatan lalu lintas ternak serta pembagian ribuan dosis vaksin secara cepat telah efektif menekan angka penularan LSD di wilayah tersebut.
2: Yang pertama kali kena adalah daerah Jembrana. Sampai saat ini yang kena itu 38 ekor dan itu pun sudah tidak ada lagi laporan ke kita. Dan dengan cepat pemerintah pusat merespon permintaan kita, dikasih 6.400 dosis vaksin LSD. Dan sampai sekarang kita masih melakukan itu. Kita lakukan stop untuk melakukan lalu lintas di antara Kabupaten Jembrana, Buleleng, dan Tabanan. Itu. Dan sampai saat ini sudah bisa kita tangani dengan baik.
1: Pemerintah Provinsi Bali mengimbau para peternak untuk tetap waspada, menjaga kebersihan kandang dengan menyemprotkan disinfektan, serta memperhatikan pakan dan kesejahteraan hewan. Masyarakat dan peternak juga diminta segera melapor kepada petugas jika menemukan gejala klinis PMK maupun LSD agar tindakan pencegahan dapat segera dilakukan. Reporter RRI Denpasar, Made Satyawati, melaporkan.
0: Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Pengembangan usaha tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan.
3: Jadi mereka selain mandiri, mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa merekrut tenaga kerja.
4: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mendorong penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui sektor UMKM. Pengembangan usaha tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh kepada RRI di Denpasar mengatakan, keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha. Menurutnya, setiap penyandang disabilitas memiliki kelebihan dan keahlian yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha.
3: Menurut kami, walaupun beliau-beliau ini ada keterbatasan, tapi potensi untuk menjadi pengusaha UMKM tentu sangat terbuka. Mereka memiliki potensi keahlian. Nah, ini yang kita perlu timbulkan, jiwa kewirausahaannya, kemudian keahlian dalam hal tertentu yang mereka miliki itu bisa sebagai modal untuk melakukan usaha UMKM.
4: Ia menilai peluang usaha bagi penyandang disabilitas masih terbuka luas, baik di bidang kuliner maupun usaha lainnya. Keterlibatan sejumlah penyandang disabilitas sebagai barista dalam berbagai kegiatan disebut menjadi salah satu bukti kemampuan mereka dalam mengembangkan keterampilan dan usaha.
3: Teman-teman UMKM selama ini kan memang sudah mandiri. Saya yakin mereka sudah mandiri. Tapi di balik kemandirian itu mereka juga bisa memberikan kelebihan ataupun penghidupan yang lebih lagi dari kemandirian tersebut. Jadi bukan hanya berguna untuk dirinya sendiri dalam hari ini kemandirian, tapi mereka bisa juga menjadi atau merekrut tenaga kerja di balik jika usaha mereka itu maju.
4: Tri Arya berharap penyandang disabilitas tidak hanya mampu mandiri, tetapi juga dapat mengembangkan usaha hingga menciptakan lapangan pekerjaan. Ia juga mendorong mereka membentuk kelompok usaha yang ke depan berpeluang berkembang menjadi koperasi. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.
0: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Denpasar meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir.
5: Ya, tentunya kalau kami di Denpasar, terutama selaku nelayan kecil ya, nelayan tradisional, kalau di Bali kan umum disebut Bendego ya.
6: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil di tengah meningkatnya investasi dan pembangunan sektor pariwisata di kawasan pesisir. Langkah tersebut untuk melindungi nelayan kecil yang terdesak oleh kepentingan investasi. Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteja kepada RRI di Denpasar mengatakan, nelayan tradisional Bali atau yang dikenal dengan sebutan Bendege masih menggantungkan kehidupan pada laut dan wilayah pesisir. Karena itu kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah dinilai perlu diselaraskan dengan kepentingan nelayan kecil. Menurutnya nelayan kecil kerap terdesak oleh kepentingan investasi yang berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.
5: Tentunya kita selaku yang kita lihat ya sering dan permasalahan teman-teman di kita di Bali niki selaku nelayan kecil, bendego kecil niki sering dimarginalkan dengan alasan investasi untuk peningkatan pendapatan daerah gitu di sektor pariwisata. Kemudian kami selaku nelayan kecil ini sering digusur-gusur seolah-olah kami itu tidak penting seperti itu. Padahal kehidupan masyarakat kecil dan bergantung terhadap laut itu kan masih ada, masih eksis itu kita di Bali, bendego-bendego itu masih ada.
6: Ia menegaskan keberadaan nelayan kecil tidak semestinya diabaikan dalam pembangunan pesisir, apalagi aktivitas melaut telah menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir Bali secara turun-temurun.
5: Nah ini supaya benar-benar mendapat perlindungan dari pemerintah, jangan nanti mengatasnamakan investasi biar investor masuk, semua keinginan investor-investor besar itu diakomodir itu. Kemudian kita selaku nelayan kecil itu sudah puluhan tahun dari nenek moyang kita itu berpenghidupan di pesisir itu dianggap tidak ada, kemudian digusur-gusur semikian rupa.
6: HNSI juga mendorong adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting agar program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan benar-benar dapat dirasakan di tingkat bawah. Ia berharap berbagai kebijakan mengenai pembangunan kampung nelayan dan peningkatan kesejahteraan nelayan tidak berhenti pada tatanan kebijakan, tetapi diwujudkan melalui program yang nyata dan konsisten. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup Senin malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis sekaligus penguatan karakter, interaksi personal serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa.
7: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
8: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
7: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
9: It's a bit intense, but
7: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Unión Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, berbagai program dicanangkan untuk mengatrol kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satunya melalui program Satu Desa, Satu Sarjana. Menakar dampak program Satu Desa, Satu Sarjana menjadi sorotan editorial RRI pagi ini disampaikan Hikmat Raharjo.
10: Selamat pagi. Program Satu Desa Satu Sarjana hadir sebagai salah satu terobosan strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan mempercepat pembangunan dari pinggiran. Di atas kertas, gagasan ini menawarkan angin segar, mengirimkan anak-anak muda berpotensi dari pelosok desa ke bangku perguruan tinggi dengan harapan mereka kembali untuk memajukan daerah asalnya. Namun setelah berjalan dalam hitungan tahun, sejauh mana efektivitas program ini benar-benar terasa di tingkat akar rumput, sisi positif dari program ini tidak bisa dipungkiri. Kehadiran sarjana di desa membawa peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan memperkuat adopsi teknologi serta inovasi, mulai dari digitalisasi administrasi desa hingga modernisasi pertanian. Selain itu, keterlibatan sarjana lokal membantu menggerakkan perekonomian, memperkuat kelembagaan desa, dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Program ini terbukti mampu membuka akses pendidikan tinggi yang selama ini sulit dijangkau oleh warga miskin pedesaan. Namun implementasi di lapangan tidak sepi dari tantangan serius. Fenomena brain drain atau migrasi tenaga terdidik ke kota kerap terjadi ketika iklim kerja di desa dianggap kurang mendukung. Banyak lulusan menghadapi ketidaksesuaian antara keilmuan yang dipelajari di kampus dengan kebutuhan real di desa. Tanpa ketersediaan lapangan kerja yang memadai atau ekosistem wirausaha yang kuat, risiko peningkatan pengangguran berpendidikan di tingkat lokal justru menjadi ancaman baru. Agar program ini tidak terjebak menjadi sekedar komoditas politik atau jargon tanpa makna, evaluasi komprehensif mutlak dilakukan. Kedepan, ada beberapa langkah kunci yang harus diprioritaskan, yakni relevansi pendidikan, kemitraan multisektor, penguatan ekosistem lokal, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Program Satu Desa Satu Sarjana memiliki niat mulia dan potensi transformatif yang besar. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen jangka panjang untuk tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga memastikan ilmu mereka membumi dan memberi manfaat nyata bagi kemajuan desa. Sekian, editorial.
0: Pendengar, editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Program Satu Desa Satu Sarjana perluas akses pendidikan tinggi dan kualitas SDM desa. Serikat Pekerja Bali usulkan upah minimum provinsi sebesar 4,5 juta rupiah. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
11: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari It Gitaf, Terpikat Senyummu, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Serta pendengar, kami juga sudah hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang pastinya sudah menghadirkan banyak sekali informasi terupdate mengenai program Satu Desa Satu Sarjana, dan juga ada mengenai Serikat Pekerja Bali yang mengusulkan upah minimum provinsi sebesar 4,5 juta rupiah. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin tadi gak sempat untuk ngikutin Warta Berita Lintas Dewata Pagi, Anda bisa sekali untuk langsung ke YouTube kami di RRI Denpasar untuk mengikuti siaran ulangnya mengenai Warta Berita Lintas Dewata Pagi edisi hari Selasa pagi tadi. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Four Revenge Rana sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pastinya Hari Sukma masih akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti pendengar. Setelah ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita relay dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti warta berita relay dari Pro 3 Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 29 September 2026, saya Risti Rustarto.